0: mobilitas menjadi perhatian penting, terutama bagi daerah yang masih bergantung pada transfer pemerintah pusat. Setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan, termasuk dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dodi Stio melaporkan.
1: Presiden ke-7 RI Joko Widodo angkat bicara perihal putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan uji materi syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Jokowi menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Mulato Isaan dari Surakarta melaporkan.
2: Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada.
3: Presiden ke-7 RI Joko Widodo Jokowi menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi MK terkait uji materi ikhwal syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Ia menegaskan pihaknya menghargai seluruh tahapan dan pertimbangan hukum yang telah diputuskan lembaga penegak konstitusi tersebut. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat dijumpai awak media di kediamannya, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Solo, menanggapi penilaian MK mengenai dokumen pendidikan luar negeri. Jokowi menjelaskan bahwa setiap negara memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Menurutnya, jenjang pendidikan di luar negeri tidak bisa langsung disamakan secara kaku dengan sistem domestik. Ayah dari Wapres Gibran Raka Buming itu mencontohkan, terdapat jalur pendidikan yang langsung menempuh secondary school sebelum masuk ke perguruan tinggi. Selain itu, ada pula jalur melalui program pathway sebelum melanjutkan ke jenjang diploma atau sarjana. Mantan Wali Kota Solo itu menegaskan, Gibran telah menuntaskan pendidikannya hingga jenjang sarjana S1. Seseorang yang mampu merampungkan pendidikan tingkat sarjana, kata Jokowi, tentu telah melewati tahapan-tahapan belajar sebelumnya.
2: Di setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar juga ada sistemnya sendiri, ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas, tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda. Yang paling penting, Mas Wapres ini sudah menyelesaikan S1. Nah, kalau menyelesaikan S1 itu mesti akan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mesti akan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya.
3: Sebelumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak menerima gugatan perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Gibran Raka Buming Raka pada Pilpres 2024. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arsul Sani menyebutkan Certificate of Attendance yang dilampirkan pemohon merupakan bukti kehadiran dalam perkuliahan, bukan dokumen yang menunjukkan kelulusan tamat SMA sederajat.
4: Berkenaan dengan hal tersebut, Certificate of Attendance yang digunakan sebagai bukti untuk menunjukkan telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan sekolah menengah atas atau sederajat, menurut Mahkamah, Certificate of Attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran.
3: Selain itu, MK juga menyatakan gugatan tidak diterima karena permohonan tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Redi Surakarta, Mulati Saan melaporkan.
1: Kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tumbuh 5,38% sepanjang Januari hingga Agustus 2026 dengan total mencapai 10,58 juta kunjungan. Di saat yang sama, perjalanan wisatawan Nusantara juga meningkat, memperkuat pertumbuhan sektor pariwisata nasional. Kiki Purba dari Voice of Indonesia melaporkan.
5: Indonesian Tourism Minister Widianti Putriwardana stated that Indonesia's tourism sector continue to demonstrate resilience amid various global challenges. This is reflected in the increase in international tourist arrival from January to August 2026. In an official statement issued on Thursday, Widianti said that cumulatively international tourist arrival in Indonesia had grown by 5.38% through August.
6: Pada Agustus 2026, Indonesia menerima 1.6.
7: In August 2026, Indonesia received 1.6 million international tourist arrivals, an increase of 10.27% compared to August 2025. Cumulatively from January to August 2026, we received 10.58 million visits, representing year-on-year growth of 5.38%.
5: Meanwhile, growth in Indonesia's tourism sector has also been supported by an increase in domestic tourist trips. Deputy Tourism Minister Nilo Puspa stated that domestic tourist trip in August 2026 increased by 11.47% compared to the same month last year.
6: Pada Agustus 2026, perjalanan wisatawan
7: in August 2026, domestic tourist trips reached 104.3 million, an increase of 11.47% compared to August last year. Cumulatively from January to August 2026, a total of 842.15 million domestic tourist trips were recorded, representing growth of 4.29% compared to same period last year.
5: In addition to the increase in tourist numbers, Indonesia's global tourism competitiveness has also shown positive results. In the Travel and Tourism Development Index, or TTDI 2026, released by the World Economic Forum in September, Indonesia ranked 23rd globally and 2nd in Southeast Asia after Singapore. Indonesia also ranked 1st worldwide in the prioritizations of travel and tourism pillar. Kiki Purba, Voice of Indonesia.
1: Investasi Tiongkok senilai miliaran dolar di sektor hilirisasi Indonesia memperkuat ambisi menjadi pemain utama dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Hana Syarif dalam sesi laporan khusus berikut ini.
8: Indonesia memperkuat ambisinya menjadi pemain penting dalam rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia melalui pengembangan industri hilirisasi dan investasi asing termasuk dari Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghormati dan mengamankan investasi dari dalam maupun luar negeri. Menurutnya, kepercayaan investor menjadi bagian penting dalam upaya membangun kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Hal itu disampaikan saat meresmikan proyek hilirisasi senilai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 triliun rupiah di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Kamis kemarin.
9: Kita juga akan meluncurkan 11 proyek hilirisasi terdiri dari komersialisasi 4 proyek industri dan dimulai pembangunan 7 proyek industri baru. Di kawasan ini, kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park.
8: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala BKPM Rosan Roslani menjelaskan, proyek tersebut mencakup pengolahan nikel untuk bahan baku baterai, produksi baterai kendaraan listrik, aluminium elektrolitik, serta komponen alat berat berbasis kendaraan listrik. Adapun 7 proyek baru meliputi pengembangan material baterai, separator baterai kendaraan listrik, industri aluminium, alat berat berbasis listrik, dan kaca fotovoltaik untuk energi surya.
10: Dan selama ini ekspor yang terjadi dari kawasan ini kurang lebih 11 miliar dolar. Kalau digabungkan dengan kawasan IMIP yang pertama dibangun oleh Tsingshan, itu total ekspornya mencapai 28 miliar dolar atau 10% dari total ekspor Indonesia. 15,9 gigawatt, Bapak. Ini jauh lebih besar daripada seluruh pemakaian total listrik di Singapura, 13,1 gigawatt, Pak. Jadi dua industri ini sudah lebih besar dari Singapura, Pak.
8: Namun, besarnya investasi juga menuntut kepastian regulasi dan iklim usaha yang mendukung keberlanjutan proyek dalam jangka panjang. Di tengah pengembangan industri tersebut, pemerintah juga menekankan pentingnya percepatan investasi dan transisi energi untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. Dalam hal ini, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengajak pelaku usaha dan investor tetap optimistis terhadap prospek ekonomi Indonesia. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di atas 5%, sementara inflasi terkendali di kisaran 3%.
11: Namun, sekalipun kondisi geopolitik yang tidak menentu dan sampai sekarang tidak dapat memastikan, kita masih tetap harus optimis bahwa pertumbuhan ekonomi kita masih di atas 5%. Dan ini salah satu pertumbuhan ekonomi terbaik di antara negara-negara G20. Inflasi kita juga masih terkendali di angka kurang lebih sekitar 3%. Posisi-posisi seperti ini menurut saya adalah merupakan bagian yang terpenting untuk bagaimana memberikan rasa percaya kepada investor baik dari dalam maupun dari luar negeri terhadap bagaimana mereka bisa melakukan program-program ataupun investasi yang mengarah kepada peningkatan.
8: Dengan sumber daya mineral dan potensi energi yang dimiliki, Indonesia berpeluang memperkuat perannya dalam rantai pasok industri kendaraan listrik sekaligus memenuhi kebutuhan energi negara lain. Meski demikian, peluang tersebut perlu diimbangi dengan perlindungan kepentingan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik investasi asing dan tantangan industri baterai Indonesia. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di titik krusial peta transisi energi global. Di satu sisi, derasnya investasi asing mutlak diperlukan untuk mengakselerasi hilirisasi dan membangun ekosistem ekonomi bernilai tambah tinggi. Namun, di sisi lain, negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan setiap aliran modal asing benar-benar bermuara pada kedaulatan dan kesejahteraan nasional. Kompleksitas kian terasa tatkala para investor dihadapkan pada dinamika biaya operasional akibat penyesuaian regulasi yang terus bergulir. Atas dasar itulah, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen penuh untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi investasi asing. Komitmen strategis tersebut disampaikan Kepala Negara saat meresmikan sejumlah proyek strategis di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara pada 8 Oktober 2026 lalu. Tidak tanggung-tanggung, proyek mercusuar ini mencakup mata rantai industri nikel, aluminium, baterai kendaraan listrik, hingga energi bersih. 4 proyek perdana yang segera beroperasi menelan nilai investasi fantastis, menyentuh kisaran 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Menyusul di belakangnya 6 proyek tambahan, diproyeksikan menggelontorkan investasi hingga 6,8 miliar dolar Amerika Serikat. Angka raksasa ini menjadi potret nyata betapa magnet kawasan industri dan hilirisasi Nusantara tetap memancarkan daya tarik luar biasa di kancah internasional. Kendati demikian, peluang emas ini datang beriringan dengan batu sandungan yang tidak ringan. Mencuatnya kekhawatiran dari sebagian investor Tiongkok terkait potensi lonjakan biaya akibat rigiditas regulasi di tanah air tentu tidak boleh dianggap angin lalu. Respon bijak pemerintah bukanlah dengan serta-merta melonggarkan aturan tanpa arah. Standardisasi regulasi tetap menjadi perisai mutlak untuk merawat kelestarian lingkungan, melindungi hak tenaga kerja, mengamankan penerimaan negara, sekaligus menjaga marwah ekonomi nasional. Kuncinya terletak pada konsistensi, transparansi, dan prediktabilitas hukum yang memberi rasa aman bagi dunia usaha. Iklim penanaman modal yang sehat mensyaratkan kepastian hukum dan kepastian berusaha agar kalkulasi bisnis jangka panjang dapat dieksekusi secara rasional dan terukur. Lebih dari itu, Indonesia tidak boleh terjebak hanya menjadi penyedia bahan mentah bagi pasar global. Visi hilirisasi harus melompat lebih jauh, menginternalisasi alih teknologi mutakhir, mengerek kapasitas industri, mempertajam kompetensi tenaga kerja lokal, serta melipat gandakan nilai tambah di dalam negeri. Kehadiran proyek-proyek strategis di Weda Bay sejatinya adalah amunisi tambahan untuk mengokohkan posisi Indonesia sebagai epicentrum rantai pasok baterai kendaraan listrik dunia. Kekayaan cadangan nikel di perut bumi Nusantara adalah modal awal yang harus dikelola dengan visi geopolitik ekonomi yang tajam. Menjadi pemasok komoditas mentah belumlah cukup untuk mengukuhkan status sebagai pemain utama dunia. Indonesia wajib merajut ekosistem industri baterai yang utuh, holistik, dan terintegrasi dari hulu pertambangan hingga hilir teknologi tinggi. Seni kepemimpinan ekonomi saat ini adalah menemukan titik keseimbangan yang presisi. Pemerintah wajib melindungi kepentingan nasional, namun di saat yang sama memastikan arsitektur regulasi bebas dari distorsi ketidakpastian yang membunuh produktivitas investasi. Masuknya modal asing, termasuk dari Tiongkok, harus diletakkan dalam kerangka kemitraan strategis yang saling menguntungkan. Alih teknologi yang nyata, penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan rantai pasok domestik, serta kontribusi optimal pada penerimaan negara harus menjadi tolok ukur keberhasilannya. Sebab pada akhirnya, investasi asing bukan sekadar soal menanam modal di atas kertas. Ia adalah wahana strategis untuk menapaki tangga kemandirian dan kedaulatan industri Indonesia seutuhnya. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Pemerintah Indonesia mendorong peningkatan kesejahteraan pekerja migran Indonesia atau PMI di Malaysia, termasuk pekerja domestik di tengah rencana kenaikan upah minimum Malaysia dari 1.700 ringgit Malaysia atau sekitar 7,5 juta rupiah menjadi 2.000 ringgit Malaysia atau sekitar 8,8 juta rupiah. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin pada Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, mengatakan peningkatan kesejahteraan PMI menjadi perhatian serius pemerintah dalam komunikasi bilateral dengan Malaysia, termasuk pengupahan dan pemenuhan hak pekerja. Menurutnya, koordinasi yang terus dibangun Indonesia dan Malaysia diharapkan menghasilkan langkah konkret untuk meningkatkan pelindungan dan kesejahteraan PMI. Rencana kenaikan upah minimum Malaysia diumumkan dalam anggaran belanjawan 2027 dan menjadi perkembangan positif di tengah upaya Indonesia memperjuangkan peningkatan kesejahteraan PMI melalui komunikasi bilateral. Informasi dari dunia olahraga, ganda putri Indonesia Siti Fadia Silva Ramadanti dan Amalia Cahaya Pratiwi membidik kebangkitan pada rangkaian Tour Eropa yang dimulai dari Denmark Open 2026 di Odense, kemudian tanggal 13 hingga 18 Oktober. Fadia mengatakan waktu sekitar 10 hari selepas Asian Games Aichi Nagoya 2026 dimanfaatkan untuk kembali menyatukan pola permainan setelah keduanya sempat tidak berlatih bersama hampir 2 pekan. Fadia menjadi bagian tim Indonesia pada Asian Games, sementara Tiwi tidak masuk dalam skuad merah putih yang beranggotakan 20 pemain untuk ajang tersebut.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Dan berikut kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang akan memberikan informasi lalu lintas di sekitaran JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, kemudian Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, Alun-Alun Situbondo Jawa Timur, dan Simpang Caritas di Palembang bersama dengan Bripka Satria. Ya, Bripka Satria, silakan untuk informasi lalu lintasnya di pagi hari ini.
14: Ya, baik, terima kasih rekan Rudi pada kesempatan kali ini menemani jam libur akhir pekan Anda. Kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan, terutama saat libur akhir pekan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga di kawasan ini pada Sabtu pagi ini nampak cukup ramai dari berbagai arahnya, di jalur arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Senayan cukup ramai, namun masih tetap terbilang lancar. Sementara sama halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun Cawang juga nampak relatif lancar. Dan untuk di ruas tol dalam kotanya, dari arah Kuningan atau Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi maupun Slipi cukup ramai dan juga mendominasi pada pagi hari ini. Bagi Anda para pengendara di jalur arteri agar dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda, mengingat nampak sesekali adanya warga sekitar menghabiskan libur akhir pekannya dengan berolahraga yang perlu Anda antisipasi. Dan selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk lalu lintas secara umum juga pada pagi hari ini juga cukup ramai untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Pakem. Terdapat adanya antrian kendaraan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali lancar. Lain halnya untuk arah sebaliknya, dari arah Kaliurang atau Pakem yang akan menuju ke arah kota Jogja nampak kondusif normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Jombor yang akan menuju ke arah Makuwarjo atau Solo pun juga cukup ramai dan juga terjadi perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya lalu lintas dapat kembali normal, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dari Yogyakarta kita masuki kawasan Jawa Timur untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Alun-Alun Situbondo. Untuk kendaraan di kedua arahnya nampak relatif lancar, baik untuk lalu lintas dari Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan maupun sebaliknya nampak cukup normal, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Namun banyaknya truk muatan barang dan juga bis antar kota yang melintasi kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal serta menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan yang terakhir kita memasuki kawasan Palembang untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Caritas. Untuk kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo yang akan menuju ke arah Simpang Skip Pangkal cukup ramai dan juga cenderung tersendat di sana. Kecepatan kendaraan dapat dipacu berkisar 60 km per jam. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Simpang Skip Pangkal yang akan menuju ke arah Jalan Kolonel Atmo juga terdapat antrian kendaraan berkisar 4 hingga 5 kendaraan ke belakang, selepasnya lalu lintas dapat kembali normal. Dan untuk kendaraan dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mematuhi marka jalan serta tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan dan juga keselamatan berlalu lintas kita bersama. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 260 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 16 meninggal dunia, 64 luka berat dan juga 329 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 22%-nya terjadi karena gagal menjaga jarak aman. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan, kami dari kepolisian selalu menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tetap berkendara secara wajar, tidak menggunakan handphone saat berkendara demi keamanan, keselamatan maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga jika Anda ingin mengadukan kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas atau mengalami gangguan keamanan dalam ketertiban bermasyarakat, silakan Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110, di mana call center Polri ini dapat Anda akses secara gratis dan juga tetap terhubung selama 24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami selalu siap melayani, melindungi, dan juga mengayomi masyarakat. Dan juga untuk informasi kondisi arus lalu lintas selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas polisi bersama masyarakat.
1: Ya, terima kasih Bribka Satria untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
13: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

0: pendapat masyarakat tentang.
1: Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di pagi hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maluku Saleh Aceh Utara. Untuk edisi hari ini di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Bersama kita sudah terhubung melalui sambungan telepon prakirawan cuaca dari BMKG Maluku Saleh, ada Hesti Fauziah. Assalamualaikum Hesti.
1: Waalaikumsalam Kak, selamat pagi Kak.
0: Selamat pagi juga. Seperti apa Hesti cuaca untuk pagi hari ini hingga sore hari nanti? Silakan.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Untuk di Bandara Maluku Saleh sendiri, cuaca saat ini terpantau sudah cerah berawan. Namun untuk di beberapa wilayah dari pantauan satelit kita masih terdapat beberapa wilayah yang terpantau berawan hingga berawan tebal seperti Biren, kemudian Aceh Utara, Benar Meriah, dan Loksemawe saat ini mungkin berawan. Sedangkan untuk Kota Langsa dan Aceh Timur masih terdapat beberapa wilayah yang hujan karena masih tertutup oleh awan cumulonimbus. Kemudian untuk perkiraan di siang hingga sore hari nanti, kita perkirakan berawan tebal hampir di seluruh wilayah pelayanan. Namun untuk wilayah Benar Meriah dan Biren masih terdapat potensi hujan ringan menjelang sore hari. Kemudian untuk suhu di pagi hari ini tercatat di 26,3 derajat Celcius dan hingga siang hari nanti akan meningkat hingga di kisaran 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan mencapai 78% dan angin permukaan hingga 13 km per jam.
0: Ya, baik. Artinya walaupun ini kalau kita lihat di Kota Loksemawe ini cuacanya seperti cerah berawan ya. Dan ini artinya nanti ke depan di siang hari menjelang sore hari juga ada potensi hujan berarti ya.
1: Untuk potensi hujan di Loksemawe saat ini belum terlihat Kak.
0: Belum
1: yang
0: ya.
1: iya Kak.
0: Ya, kalau untuk wilayah lainnya tadi disebutkan.
1: Untuk yang memiliki potensi hujan menjelang sore hari itu wilayah Benar Meriah dan Biren, tetapi tidak menutup kemungkinan ada potensi meluas untuk wilayah-wilayah sekitarnya.
0: Ya, sementara Aceh Timur dan Langsa potensi hujan juga atau karena ada awan cumulonimbus tadi?
1: Untuk Aceh Timur dan Langsa saat ini masih tertutup awan cumulonimbus Kak, sehingga beberapa wilayah sepertinya hujan.
0: Untuk pagi hari ini berarti ya?
1: Iya benar Kak.
0: Baik. Baik, untuk keadaan di perairan seperti apa, Hesti, tinggi gelombang untuk hari ini?
1: Untuk keadaan di perairan cukup kondusif dan aman untuk para nelayan untuk melakukan kegiatan melaut karena tinggi gelombang hanya berkisar di 0,2 hingga 1 meter dengan kecepatan angin di wilayah pesisir maksimal 16 km per jam dan di 20 km lepas pantai maksimal di 25 km per jam.
0: Iya, untuk keadaan di perairan berarti termasuk relatif stabil ya, Hesti?
1: Iya, relatif stabil, Kak.
0: Untuk kelembaban udara berapa persen hari ini?
1: Untuk kelembaban udara hingga di kisaran 78%, Kak.
0: Iya, baik. Dengan informasi cuaca yang disampaikan, ada himbauan kepada masyarakat?
1: Mungkin sedikit himbauan yang bisa kami berikan kepada masyarakat untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan seperti Benar Meriah maupun Biren dan wilayah-wilayah sekitarnya. Kami menghimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dan jangan lupa untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika terjadi hujan atau cuaca memburuk dan hindari daerah sumber air. Apabila terjadi hujan dengan intensitas dengan durasi yang lama, kemudian jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca dari kita BMKG melalui situs resmi kita. Mungkin itu saja, Kak.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak Hesti untuk laporan cuaca yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak.
0: Iya, baik. Itu dia pendengar informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakirawan cuaca ada Hesti Fauziah yang memberikan informasi dan secara keseluruhan ya untuk kondisi di perairan cukup stabil hari ini, tinggi gelombang cukup relatif aman dan kecepatan angin juga. Namun potensi hujan ini ada di beberapa wilayah seperti Benar Meriah, Birun, dan juga Aceh Utara yang berawan tebal ya. Dan Kota Lhokseumawe Semawe masih berawan saja ya, walaupun tidak ada potensi hujan seperti disebutkan tadi. Dan Aceh Timur dan Langsa pagi ini terdapat awan kumulonimbus yang bisa saja berpotensi hujan juga. Dan selalu waspada pendengar dengan segala potensi bencana yang bisa terjadi kapan saja dan perubahan cuaca juga yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Dan prediksi dari BMKG mudah-mudahan bisa menjadi petunjuk untuk kita, walaupun yang namanya prediksi bisa saja terkadang berbeda dengan keadaan karena cuaca bisa berubah-ubah dalam waktu sekejap. Baik pendengar, tetap selalu jaga kewaspadaan dan tetaplah mendengarkan RRI Pro 1 Lhokseumawe.
2: Demikian info cuaca.

negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun 5 besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Loksemawe. Dengan tembang berjudul Terbit ya. Ini apalagi kalau bukan matahari yang terbit ya. Dari Pendara featuring Mater Hello ya. Ini kayaknya penyanyi pendatang baru ya. Namun lagu Terbit ini, Matahari ini menggambarkan pagi hari ini di kota Loksemawe ya. Walaupun tadi informasi cuaca dari BMKG menyampaikan bahwa beberapa wilayah ini ada potensi hujan ya, terutama daerah Bireun, Benar Meriah, dan juga Aceh Utara yang katanya ada potensi hujan dan berawan tebal. Tapi kota Loksemawe ini masih cerah-cerah aja hari ini ya. Dan tadi juga disampaikan oleh BMKG Maluku Saleh bahwa Loksemawe tidak ada potensi hujan dan akan cukup cerah berawan untuk pagi hari ini, seperti yang terlihat di balik jendela sana ya, dan bikin saya jadi bersemangat. Dan juga untuk Anda semua harus selalu bersemangat ya, bagi khususnya bagi warga kota Loksemawe ini ya. Banyak hal yang bisa kita lakukan di kota Loksemawe yang semakin indah ini ya. Apalagi dengan mungkin tadi bagi Anda yang udah pulang mungkin ya, kalau jam segini udah pulang dari berolahraga. Karena di Loksemawe ini nanti kita nanti-nantikan ya, ada jogging track yang dibangun oleh pemerintah, yang lagi dibangun ya, belum selesai, di area Waduk Loksemawe ya. Sekarang aja belum ada jogging track, tapi yang jogging di situ udah rame. Apalagi kalau udah ada jogging track dengan pemandangan yang aduh indah sekali ya. Di Waduk Loksemawe itu pagi juga indah, sore harinya juga indah, angin sepoi-sepoi, apalagi kalau semakin bersih ya. Dan saat ini setelah direvitalisasi dan juga sedimen-sedimennya itu udah diangkat, sehingga udah semakin berseri-seri lah waduk kota Loksemawe ya. Mudah-mudahan ini selalu menjadi spot paling diminati oleh warga kota Loksemawe, entah itu untuk bersantai, karena tadi infonya waduk dari Waduk Loksemawe ini akan menjadi tempat berolahraga karena ada jogging track, dan juga sebagai salah satu destinasi wisata.

Iya pendengar, Nanda akan terus menemani Anda hingga nanti formasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu terbaik akan terus Nanda hadirkan untuk Anda untuk menemani keseharian Anda. Selamat menikmati weekend untuk Anda yang mungkin sudah sibuk bekerja selama 5 hari kebelakang dan hari ini waktunya menikmati weekend, waktunya untuk makan-makan yang enak, waktunya untuk apalagi ya, bersih-bersih rumah, waktunya untuk pergi kondangan, atau waktunya untuk tidur mungkin ya. Ada orang-orang yang mungkin harus mengapa ya, membayar tidurnya, mungkin yang gak sempat tidur tadi malam lalu harus karena mungkin entah itu shift ya, berdinas di malam hari lalu harus tidur di pagi hari. It's okay, selama itu bisa mengembalikan energi Anda, dilanjutkan. Tapi diperhatikan juga, jangan sampai, karena tidur di pagi hari juga tidak disarankan sih. Tapi mau gimana, karena malam harinya juga gak cukup tidur ya. Apapun itu, semoga sehat selalu untuk Anda semua dan selalu tersenyum menjalani hari ini. Semoga hari ini menyenangkan.

Pro 1 RRI Loksemawe. Balik lagi mendengar bersama Nanda di pagi hari ini yang masih menemani Anda. Nanda akan hadirkan satu informasi untuk Anda. Seperti biasa ini dari rri.co.id ya, ada informasi mengenai PLN yang memperkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi industri. Nah, listrik hijau itu apa sih? Listrik hijau itu adalah listrik yang dihasilkan dari sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan, sehingga ini tidak mencemari alam atau menghasilkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya. Jadi sumber utama listrik hijau itu bisa dari tenaga surya ya, memanfaatkan sinar matahari melalui panel surya, bisa dari tenaga angin menggunakan turbin angin untuk mengubah energi gerak angin menjadi listrik, bisa dari tenaga air ya, menggunakan kekuatan aliran air dari sungai atau bendungan, bisa dari panas bumi atau geotermal, jadi memanfaatkan panas dari dalam bumi untuk memutar turbin uap, dan juga dari biomasa ya, menggunakan bahan organik dari sisa tanaman atau kotoran hewan ya. Dan seperti apa informasinya? Ini dari PLN yang memperkuat pasokan listrik hijau untuk 59 korporasi. PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN menyiapkan pasokan listrik hijau guna melayani kebutuhan 59 korporasi industri nasional. Langkah strategis ini menjaga menjaga daya saing sektor manufaktur domestik di tengah pengetatan standar dekarbonisasi pasar internasional. Dan perusahaan mengumumkan komitmen penguatan energi bersih tersebut secara resmi di Jakarta pada Jumat 9 Oktober 2026. Direktur Retail dan Niaga PLN M. Fahru Rozi menekankan pentingnya verifikasi klaim hijau konsumen korporasi, perseroan yang menyediakan produk renewable energy certificate, dan kehadiran dari Climate Group, Rumah Paten hingga WRI ini membentuk ekosistem di mana PLN memastikan energi hijau yang dihasilkan itu clean, baik dari sisi administrasi, kepastian sumber hingga keterlacakan. Dan Direktur Energi Terbarukan di Jen EBTKI Kementerian SDM, Tony Susandi, mendukung akselerasi dekarbonisasi sektor industri nasional. Potensi energi terbarukan nasional melebihi 3.600 gigawatt guna menopang porsi 61% RUPTL 2025-2034. Dan transisi energi bukan semata-mata agenda lingkungan, tetapi bagian dari strategi ketahanan dan kemandirian energi nasional. Ketika perusahaan meningkatkan penggunaan energi terbarukan, mereka tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan demand yang memberi sinyal positif kepada developer dan investor. Dekarbonisasi industri tidak harus dipandang sebagai cost of doing business, melainkan investasi strategik untuk menjaga daya saing industri di masa depan. Dan pasokan listrik ramah lingkungan memperkuat posisi tawar komoditas ekspor Indonesia di tengah persaingan pasar global.

Iya, usai sudah pendengar kebersamaan kita di pagi hari ini bersama Nanda yang sudah menemani Anda ya sedari tadi saat membuka siaran dan waktunya Nanda untuk pamit undur diri. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Jaga kesehatan Anda dan selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Saya pamit undur diri, setelah ini ada rekan Robi yang akan menemani Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Luxmawi. Pagi jelang siang untuk hari ini. Ya di hari Sabtu 10 Oktober 2020 hari libur nih bersama Robi. Ya sampai siang nanti kita happy-happy ya di hari Sabtu ini sambil menemani ibu-ibu. Oh, kalau ibu-ibu iya. Biasa kalau hari Sabtu nih harinya ibu-ibu gitu ya. Harinya remaja-remaja putri yang beres-beres rumah, nyuci-nyuci gitu. Pokoknya bersih-bersih lah. Berhubung juga cuaca panas, hari ini silahkan yang sudah selesai nyuci dijemur terus ya biar cepat kering. Karena nanti sore ada acara atau maksudnya nanti mau ada acara lagi katanya. Untuk kamu-kamu semua yang ada di mobil, juga mau keluar kota, mau ke Biren, udah cepat ya, karena udah gak ada lagi halang rintangnya. Mau kemana ke Langsa, hari ini ada maulud saudara, ada pesta saudara, atau yang baru sampai kota Luxmawi, ada pesta, ada maulud juga di kota Luxmawi. Selamat siang aja, saya mendengarkan Pro 1. Ya inilah hiburan dan informasi lain untuk Anda di 89,3 MHz Pro 1 RRI Luxmawi.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Ada pasangan kekinian yang sedang happy-happynya gitu ya. Si suami dapat istri cantik, si istri mendapat suami yang baik gitu. Semoga langgang aja lah. Semoga jadi panutan untuk remaja-remaja sekarang, untuk pasangan Iki dan juga Cecek Lini ya. Di jam 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, sekali lagi your mind-nya Rizky Febian dan juga Mahalini di tengah sinar matahari yang mulai memuncak untuk hari ini. Semoga juga cuaca, suasana hari ini akan baik-baik saja. Ya, dan banyak pekerjaan Barobi di hari Sabtu ini yang harus diselesaikan. Gak apa-apa, semangat terus walaupun sudah di luar waktu kerja di kantor, tempat kerjaan gitu ya. Tapi di rumah masih ada kerjaan. Biasa kalau kita ambil kerjaan di rumah, ditemani suami, temani ayah, ibu, temani keluarga yang lain, itu akan happy. Karena kerjaan yang rame-rame ya, apalagi untuk masak-masak hari ini yang banyak itu akan dibawa ke tempat-tempat wisata karena cuacanya bagus, akan juga membuat kamu lebih bahagia hari ini ya. Akan lebih bahagia lagi apabila kamu mendengarkan sebuah lagu dari Juliet dengan judul Cintailah Aku.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

Moto IQ menjelang siang, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe jelang siang. Ya, sudah hampir siang sekali ini. Karena sudah jam 9 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat. Ada batas senja dengan mungkin belum sekarang. Ya, mungkin untuk kamu yang saat ini mendengarkan Pro 1, mendengarkan lagu batas senja ini sedang murung, ya, sedang down gitu karena sesuatu hal yang belum kamu raih, belum bisa kamu dapati, ya, mungkin belum sekarang, karena mungkin menurut kamu baik, tapi menurut yang di atas itu belum baik untuk kamu. Ada hal yang lebih baik yang Tuhan kasih untuk kamu mungkin, ya. Apakah itu jodoh, pekerjaan, terkait dengan karir, terkait dengan apapun yang kamu inginkan, yang menurut kamu itu baik, tapi menurut Allah belum yang terbaik. Jadi terus usaha, ya. Hari ini kita happy-happy aja. Apalagi cuacanya ini mendukung sekali untuk kamu menikmati suasana pantai, ya. Karena di pantai ini akan membuat kamu lebih fresh kali, ya. Ataupun mau ke gunung, mau suasana sungai Kerung yang ada di Aceh Utara, Leksemawe. Ya, apapun yang bisa membuat kamu bahagia, lakukan untuk hari ini. Yakin dengan pikiran yang jernih, hati yang bersih gitu, ya. Kamu mulai usaha lagi, apa yang kamu inginkan bakal tercapai. Gak lama lagi, tanggung sedikit lagi. Jangan ngedrop, ya. Jangan jatuh, jangan depresi, jangan mundur. Maju terus, karena mungkin ada tinggal satu langkah, dua langkah, tiga langkah lagi hal itu akan kamu capai. Mendengar jam 10 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan himne Aceh Mulia.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Ini uangnya asli nggak ya?
1: Loh, masa nggak dicek dulu sih?
0: Emang ngeceknya gimana?
1: Gampang, pakai 3D.
0: Hah? 3D?
1: Iya, dilihat, diraba, diterawang. Dilihat, warnanya jelas dan ada benang pengamannya.
0: Diraba, terasa tekstur kasar pada bagian tertentu.
1: Diterawang, kelihatan tanda airnya saat diarahkan ke sumber cahaya.
0: Wah, jadi lebih yakin ya?
1: Pastinya, biar nggak ketipu.
0: Ingat ya, 3D.
1: Dilihat, diraba, diterawang.
2: Cinta, bangga, paham, rupiah.
3: Negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun lima besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

Banjir kerap kali menjadi bencana langganan yang bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya banjir, mulai dari faktor alam hingga yang disebabkan ulah manusia. Banjir terjadi mulai dari skala ringan, menengah, hingga skala besar. Tahukah kamu, banjir terparah di dunia pernah terjadi di tahun 1931 di Cina. Pada 18 Agustus 1031, Sungai Yangtze di Cina meluap dan menyebabkan 3, juta orang meninggal dunia. Banjir kala itu disebut-sebut merupakan banjir terparah abad ke-20. Sebagaimana dilansir History, pada April 1931, berlepatan dengan musim panas, terjadi pencairan salju, hujan lebat, dan 7 badai siklon pada waktu yang bersamaan. Pada Juli, hujan lebat kembali melanda dan membuat Sungai Yangtze meluap. Air dari sungai memanjiri area lebih dari 1.294 km². Pada bulan Agustus, Sungai Yangtze, Sungai Kuning, dan Sungai Huai meluap bersamaan dan membanjiri wilayah yang luasnya melebihi dataran Inggris. Ribuan orang meninggal karena tenggelam selama fase awal banjir dan menyebabkan 500 ribu orang harus mengungsi. Ladang padi yang terendam banjir mengakibatkan terjadinya gagal panen. Akibatnya, masyarakat di kota Wuhan dan di Nanjing meninggal karena kelaparan. Tak hanya itu, Sungai Yangtze yang tercemar juga mengakibatkan munculnya wabah penyakit, tifus, kolera, dan disentri. Ribuan orang di Cina kemudian meninggal akibat penyakit ini. Menurut Ensiklopedia Britannica, Sungai Yangtze juga pernah mengalami banjir hebat di tahun 1870, 1931, 1954, dan 1958 serta tahun 2010 dan 2020. Kondisi banyak sungai di Cina yang tak terurus menjadi biang kerok banjir besar tak terhindarkan. Wah, sangat mengerikan ya banjirnya. Nah, Sobat RRI, dari kejadian ini kita harus mengambil hikmah untuk tidak membuang sampah sembarangan, apalagi membuang sampah ke sungai. Ayo, cegah banjir dengan hidup bersih dan menjaga keseimbangan alam.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe ya sering berseliweran gitu ya. Lagu selalu untuk selamanya ini gitu di tahun 90-an 95 udah ada kamu ada yang udah ada yang menjadi lagu favorit di saat itu ya luar biasa sekali. Tapi tuh kali ini walaupun kamu 95 belum ada tapi Hanin dia bersama dengan Stephen Pasaribu tahun 2024 kemarin merilis kemarin ataupun mengcover kembali selalu untuk selamanya. Coba tanya sama om kamu, mama kamu, papa kamu, mungkin lagu ini menjadi favorit mama papa kamu ya dari Fatur Rahma dengan selalu untuk selamanya. Selamat siang untuk anda semuanya. Pendengar Pro 1 RRI Leksemawe jam 11 sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Ya, selamat siang. Dengan semuanya inilah Pro 1 RRI Leksemawe dengan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Dortmund gagal amankan kemenangan kontra Bremen. Aldila Erin ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026. Persebaya panaskan 4 besar usai raih poin maksimal atas Iseng Mulang Kalteng FC. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Malaga dan Espanyol bermain imbang 1-1 di Estadio La Rosaleda dini hari tadi. Espanyol unggul lebih dulu melalui Brian Zaragoza di menit 12 memanfaatkan umpan Xavi Hernandez dan bertahan hingga injury time. Malaga menyamakan melalui Adrian Nino 90+2 dari assist Rafael Garrido. Pelatih Espanyol Manolo Gonzalez mengakui timnya menciptakan peluang emas pertama dan harus bermain bertahan. Ia menyebut tendangan bebas Roberto membentur tiang sebagai peluang terbaik.
1: Kami menciptakan peluang emas pertama, dan sejak saat itu kesempatan Xavi yang muncul karena aturan pemain U21 dan faktor kelelahan. Dan dari situ kami harus melakukan serangan balik, persis seperti yang kami lakukan pada situasi matang pertama itu. Tendangan bebas langsung Roberto yang merupakan peluang cukup jelas setelah itu. Mereka bertahan dengan baik. Satu-satunya peluang yang benar-benar matang hanyalah tendangan bebas yang membentur tiang gawang. Sisanya hanyalah aksi bertahan tim lawan. Dan pertandingan berakhir dengan kami yang terus menekan. Kami harus menuntaskan pertandingan itu sendiri. Dan ya, akhirnya usai momen permainan terakhir itu, hal itu mungkin terjadi pada tim yang sedang bermain.
0: Hasil ini membuat Malaga di posisi ke-20 dengan 4 poin, sementara Espanyol di peringkat ke-11 dengan 8 poin. Beralih ke Liga Prancis. Arsenal mengalahkan Olympique Lyonnais 2-1 di Stade Bollée de Lille, memutus rekor tidak terkalahkan Lyon dan mengakhiri tren 4 laga tanpa kemenangan Lens. Florian Sotoka membuka skor 36 menit dari asis Florian Thauvin dan Mathieu Udol menambah gol di menit 76. Juga dari asis Thauvin, Udol mendapat kartu merah di menit 84 dan Halis merah memperkecil di menit 85. Namun Lens bertahan hingga akhir. Pelatih Lyon, Paulo Fonseca, mengakui babak pertama jauh dari standar dengan pressing bagus namun membiarkan lawan mengalirkan bola.
1: Saya rasa kami bisa memberikan ancaman serius. Babak pertama jauh dari standar yang biasa kami tetapkan, baik dalam aspek pertahanan maupun penyerangan. Menurut saya, permainan pressing kami sudah bagus, namun kami membiarkan lawan mengalirkan bola melalui lini tengah, sehingga menyulitkan kami untuk melakukan tekanan secara efektif. Kami menciptakan peluang, dan menurut saya, kami bisa saja mengakhiri pertandingan dengan hasil yang berbeda karena tim berjuang hingga akhir dan terus menciptakan kesempatan. Babak kedua benar-benar berbeda dibandingkan babak pertama.
0: Kekalahan ini membuat Lyon gagal mengudeta Monaco dari puncak. Lens naik dari peringkat 15 ke posisi 7 menjadi modal berharga sebelum menghadapi Sporting CP di Liga Champions.
2: Choupo-Moting has it.
0: Kita ke negeri Jerman. Borussia Dortmund bermain imbang 2-2 melawan Werder Bremen dalam laga pembuka pekan kelima Bundesliga 2026-2027 di Signal Iduna Park dini hari tadi. Nurdiansyah Krishna menyampaikan laporannya.
3: Niklas Hulkok mengejutkan mantan klubnya dengan sundulan di masa tambahan waktu saat Werder Bremen secara sensasional bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk meraih hasil imbang 2 sama menghadapi Borussia Dortmund di laga pekan kelima Bundesliga. Hasil ini sekaligus menggagalkan upaya tuan rumah untuk meraih 5 kemenangan beruntun di awal musim. Bertanding di Signal Iduna Park, Dortmund malam tadi waktu Indonesia Barat, Borussia Dortmund dan Werder Bremen sama-sama bermain ketat sepanjang babak pertama meskipun masih nihil gol. Satu peluang terbesar tercipta di penghujung babak tersebut ialah saat striker Dortmund Maximilian Bayer melepaskan tendangan keras yang mampu ditepis kiper Karl Heinz dengan satu tangannya. Tuan rumah Dortmund meningkatkan daya gempur di babak kedua. Klub dengan sebutan BFB itu mampu memecah kemuntuan gol pada menit ke-80 lewat sepakan Daniel Svensson. 5 menit berselang dari gol pertama, Nico Schlotterbeck sukses mengandalkan keunggulan Borussia. Namun Werder Bremen tidak mau menyerah begitu saja. Selang 3 menit dari gol kedua, Ludovic Reis dengan ciamik melewati 2 pemain lawan dan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi kiper. Mantan pemain Dortmund, Niklas Füllkrug, mencetak gol penentu di waktu tambahan dengan sundulan keras tepat ke gawang memanfaatkan tendangan bebas dari Marco Grollo, mengakhiri pertandingan dengan skor 2-2. Selesai pertandingan, pelatih kepala Werder Bremen Daniel Chun menyebut bahwa penampilan timnya luar biasa dan ia puas dengan satu poin ini.
2: Penampilan tim yang luar biasa. Dari sudut pandang saya, secara taktis sangatlah bagus. Kami tahu bahwa apa yang kami lakukan ini akan sangat sulit. Kami puas dengan satu poin ini dan menantikan kesempatan untuk bisa bermain di sini lagi dalam 2 minggu ke depan.
3: Sementara itu, pelatih kepala Dortmund, Niko Kovac, menyebut bahwa dirinya kecewa. Namun ia menjadikan hasil seri ini sebagai pelajaran untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya.
4: Für dich zu entscheiden. Wir sind natürlich enttäuscht.
2: Tentu saja kami kecewa, kami kehilangan 2 poin. Namun demikian, perjalanan kami masih berlanjut dan semoga kami bisa belajar dari situasi yang terjadi pada 8 menit terakhir ini.
4: Dan hoffentlich unsere Lehren auch ziehen.
3: Atas hasil ini, Borussia Dortmund masih memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan 13 poin dari 5 laga. Sementara Werder Bremen berada di posisi keempat dalam klasemen dengan 7 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara. Aldi Lasuciadi, Erin Rotlive melaju ke semifinal ganda Tiongkok Open 2026 setelah mengalahkan unggulan ketiga Xia Shuwei, Jelena Ostapenko 7-6, 5-4, 6-10-7 dalam 1 jam 58 menit. Set pertama dimenangkan melalui tiebreak, set kedua direbut lawan dan super tiebreak dimenangkan Aldila Erin 10-7. Mereka akan menghadapi unggulan teratas Zhang Shuai, Katerina Siniakova di semifinal. Kemenangan ini membawa Aldila Erin ke empat besar WTA 1000 Beijing. Mereka bertekad melanjutkan performa impresif dan meraih hasil terbaik di semifinal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persebaya Surabaya menang tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada pertandingan pekan keempat Liga Indonesia BRI Super League. Laporan disampaikan Agustin Erdiani.
2: I think we deserve to win. We create many goal attempts.
3: Persebaya meraih kemenangan tipis 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC pada laga lanjutan Super League yang berlangsung di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Lampung pada Jumat malam. Gol tunggal Alex Martin melalui titik penalti pada menit akhir babak pertama atau menit ke-45 plus 3 menjadi penentu kemenangan. Pada babak kedua, Isen Mulang berusaha mengejar ketertinggalan. Meski mendapatkan sejumlah peluang untuk menambah gol, namun Green Force gagal memaksimalkan dan harus bertahan dari tekanan tuan rumah pada babak kedua. Hingga peluit panjang, gol penalti Alex Martin tetap menjadi penentu kemenangan Green Force. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares bersyukur timnya berhasil mengamankan 3 poin setelah menang 1-0 atas Isen Mulang Kalteng FC. Ia menilai Green Force mampu menciptakan banyak peluang meski pertandingan berlangsung sulit akibat kondisi lapangan dan angin. Tavares mengakui Persebaya menciptakan banyak peluang tetapi penyelesaian akhir masih perlu diperbaiki.
2: It was not easy to play on the field because sometimes we
4: kita punya banyak peluang. Kita dalam hati Persebaya punya banyak peluang, ada yang kena, tapi kadang ada yang kena pemain belakang, ada yang kena goalkeeper, atau ada yang kena dia. Sometimes juga angin dan rumput yang tidak rata sehingga itu menyulitkan jalannya pertandingan. Tapi coach tidak mengingat sepanjang jalannya pertandingan Nando ada menyelamatkan bola, Nando hanya mengambil bola dari crossing atau
2: cross. And that's it. I think we don't have one shoot.
3: Sementara itu perwakilan pemain Arif Catur Pamungkas turut bersyukur atas kemenangan tersebut. Ia menegaskan timnya akan melakukan evaluasi demi menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.
5: Alhamdulillah kita meraih 3 poin dan kami dan tim untuk melakukan evaluasi untuk laga berikutnya melawan PS Sleman untuk melakukan tren positif ini ke depannya.
3: Teman 3 poin mengantarkan Persebaya naik ke posisi keempat klasemen. Sementara Isen Mulang tetap berada di dasar klasemen. Persebaya berharap Bonek dan Bonita kembali memberikan dukungan kepada Persebaya menghadapi laga berikutnya yakni melawan PSS Sleman di Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada 18 Oktober mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: hasil Liga 1 lainnya. Persik Kediri putus tren kemenangan Madura United. Eduardo Barbosa cetak 2 gol di Stadion Brawijaya. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
1: Angkat bola, umpan di sana. Bisa dihalau tadi oleh Jaja. Bayu Oto dari duel. Oh, bahaya!
2: Persik Kediri berhasil memutus tren kemenangan Madura United setelah menaklukkan tim tamu dengan skor 2 gol tanpa balas dalam lanjutan kompetisi BRI Super League musim 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Jumat malam. 2 gol Eduardo Barbosa pada babak pertama memastikan Macan Putih mengamankan 3 poin di kandang sendiri. Pelatih Persik Kediri, Marcus Renato Torres, menilai bahwa kemenangan tersebut layak diraih timnya. Meski tidak banyak menciptakan peluang pada babak kedua, namun Marcus menyebut timnya sudah mampu menjalankan rencana permainan sangat baik pada babak pertama dengan terus mempertahankan keunggulan tersebut hingga pertandingan berakhir.
3: Very happy for the win, a win that we deserve. Morning the first half.
2: Saya senang dengan kemenangan ini, kemenangan yang pantas didapatkan oleh tim Persik Kediri. Di babak pertama, tim bermain dengan baik dan mencetak 2 gol. Di babak kedua, dengan lawan lebih bermain defense dan Persik Kediri berusaha untuk meningkatkan serangan meskipun tidak banyak peluang yang tercipta. Tapi ke depan kami akan berusaha untuk meningkatkan cara bagaimana untuk memaksimalkan peluang tersebut. Jadi untuk pertandingan hari ini saya cukup senang dan saya ucapkan selamat kepada tim. Sementara itu, pemain Persik Kediri, Sagi Ashraf, menilai bahwa pemain telah berusaha menjalankan instruksi pelatih serta menerapkan hasil latihan dalam beberapa pekan terakhir sehingga mampu meraih hasil maksimal dalam pertandingan tersebut.
4: Saya ingin berterima kasih kepada pelatih yang telah mempercayai saya untuk bermain. Kita melakukan semua instruksi dari pelatih. Alhamdulillah kita raih hasil maksimal dari latihan beberapa minggu kemarin. Kita melakukan hal yang terbaik di lapangan dan kita bawa ke pertandingan dan alhamdulillah ini hasil yang terbaik buat Persik Kediri.
2: Kemenangan 2 gol tanpa balas ini menjadi modal penting bagi Persik Kediri untuk melanjutkan persaingan di Super League musim 2026-2027. Berdasarkan klasemen sementara setelah pertandingan tersebut, Persik Kediri saat ini menempati posisi kelima dengan koleksi 7 poin dari 4 pertandingan. Hasil 2 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Tambahan 3 poin ini sekaligus memutus tren kemenangan Madura United dan menjaga peluang Macan Putih untuk bersaing di papan atas klasemen. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari kabar ArenaNet, tim bulu tangkis junior Indonesia terhenti di semifinal Piala Suhan Dinata 2026 setelah kalah 0-2 dari Malaysia 49-55, 42-55 di Kairo. Meski gagal ke final, capaian semifinal memenuhi target awal. Indonesia sebelumnya mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0 di perempat final. 55-54, 55-31. Perjuangan belum berakhir, mereka akan fokus ke nomor perseorangan pada 12 hingga 17 Oktober. Masih dari ArenaNet, ratusan peserta siap ikuti kompetisi padel Octo Reverse Open 2026 pada 9 hingga 10 Oktober. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
5: Sebanyak 310 pasangan pemain akan mengikuti kompetisi padel melalui turnamen Octo Reserve Open 2026. Kompetisi ini diselenggarakan pada 9 sampai 11 Oktober 2026 di Reserve Octo Arena Surabaya. Panitia penyelenggara Steven Juana menjelaskan, turnamen ini menjadi salah satu wadah pembinaan atlet-atlet padel, serta diikuti para pemain dari berbagai kategori, baik amatir maupun profesional. Mereka akan bermain dalam 9 kelas atau kategori yang berbeda, mulai dari rookie, beginner, bronze, silver hingga open. Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp250 juta ini diikuti pemain dari berbagai daerah dan negara.
6: Ini adalah salah satu bentuk komitmen kami dalam membangun, membina atlet-atlet ataupun profesional maupun non-profesional untuk kita mengerjakan padel turnamen dengan baik. Di situ nanti akan dihadiri oleh 310 pasangan dari 9 kelas yang berbeda. Dan di situ juga kita akan melihat ada beberapa nasional, pemain nasional maupun internasional yang akan bergabung bersama.
5: Perwakilan sponsor, Rena Oktaria, mengatakan kolaborasi ini didorong oleh tingginya minat masyarakat dari berbagai kalangan terhadap olahraga ini. Tujuannya, padel tidak sekedar olahraga tetapi juga lifestyle.
7: salah satunya dengan olahraga. Sehingga Resort Okto Arena ini merupakan salah satu ekosistem yang menggabungkan tidak hanya olahraga, tapi juga sebuah komunitas dan juga memberikan dan juga ruang lifestyle yang relevan bagi nasabah.
5: Arena ini dirancang sebagai sebuah destinasi olahraga, komunitas dan lifestyle. Diharapkan akan mampu menghadirkan pengalaman berbeda bagi masyarakat Surabaya dan Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.

0: kabar dari arena basket. All Indonesian 2026 akan berlangsung 24 Oktober hingga 1 November di Gor Laga Tangkas Cibinong dengan tema Our Game, Our Turn. Turnamen ini menjadi panggung pembuktian pemain lokal untuk menunjukkan kualitas dan mengambil peran lebih besar. Analisis basket Indonesia Rizky Effendi dan legenda basket Dimas Mahendra berharap ajang ini melahirkan bintang baru dan mendorong persaingan kompetitif. All Indonesian juga menjadi kesempatan klub mengevaluasi kedalaman skuad. Turnamen ini diharapkan menghasilkan pertandingan menarik dan bintang baru bagi basket Indonesia. Informasi menarik lainnya. Timnas para renang Indonesia siap berlaga di Asian Para Games Aichi Nagoya pada 18 hingga 24 Oktober. Sebanyak 12 atlet telah menjalani pelatnas di Paralympic Training Center Karanganyar. Atlet para renang Indonesia Jendi Panggabean Akmal, andalan utama, siap tampil maksimal setelah meraih 7 emas di ASEAN Para Games 2025. Target para renang adalah 1 emas dan 2 perak.
1: Persiapannya sudah bagus, semuanya dalam kondisi baik. Saya dan tim juga sudah programnya juga sudah persiapan pra pertandingan, jadi banyak simulasi pertandingan. Jadi ya kita semua sudah dalam kondisi siap tanding.
0: Target ini mendukung misi kontingen Indonesia yang membidik minimal 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dari 12 cabang olahraga. Para atlet telah digembleng intensif untuk menghadapi persaingan di Jepang.

0: dari lintasan balap. Berfoto dan berburu tanda tangan dari pembalap dunia yang mengikuti MotoGP Mandalika menjadi salah satu aktivitas seru para penonton. Berikut laporan Hayatun Sofian.
1: Aksi menarik di sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tidak hanya terjadi di lintasan balap. Para penonton juga antusias berburu tanda tangan dan foto bersama para pembalap MotoGP Jumat 9 Oktober 2026. Penonton dari berbagai daerah rela menunggu bahkan berlarian untuk bisa bertemu langsung dengan pembalap idola mereka. Salah satunya James Denu, remaja asal Bogor, Jawa Barat. Ia mengaku telah berada di Lombok sejak Kamis dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menonton balapan sekaligus berburu tanda tangan pembalap. James berharap pembalap andalannya Jorge Martin mampu meraih kemenangan dan naik podium di MotoGP Mandalika tahun ini.
2: Jagonya?
3: Ya.
2: Martin.
3: Apa harapannya untuk Martin?
2: Ya.
3: Apa harapannya untuk Martin ini?
2: Juara.
4: Tadi berburu tanda tangan.
2: Ya. Ya.
5: Selfie sama siapa aja itu?
2: Banyak.
5: Banyak, siapa-siapa aja?
2: Martin, Marquez.
1: Sementara itu, Hendra, penonton asal Surabaya, Jawa Timur, mengaku senang bisa bertemu langsung dengan pembalap. Ia bahkan berkesempatan bertemu dengan Marc Marquez. Menurutnya, bertemu langsung dengan pembalap MotoGP menjadi pengalaman istimewa yang tidak bisa didapatkan setiap orang.
6: Mak, ya senang aja ketemu sama pembalap-balap. Tadi baru ketemu Marquez aja sih.
1: MotoGP Mandalika 2026 berlangsung selama 3 hari, mulai 9 hingga 11 Oktober 2026. Selain menyaksikan aksi di lintasan, kesempatan bertemu langsung dengan para pembalap menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton. Dari sirkuit Mandalika Lombok Tengah, Hayatun Sofian, Pro 3 Tours Mudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Hai, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Laksemawi. Dinamika olahraga. Ya, untuk siang hari ini yang hadir di Pro 1 dilanjutkan dengan program Bungong Jaro, lagu-lagu Aceh di siang hari ini. Pendengar, selamat siang untuk Anda semuanya di jam 11:24 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Laksemawi dengan program Bungong Jaro.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyene Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam ke Bandu Pendengar Setia Bung Jaro, ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk Sabodoronya.
0: Tentunya hanya di Bung

Mak ngen ayah, anaknyan adalah amanah Allah. Tak pelihara ngen kasih sayang, be tak pelihara ngen kekerasan. Uke anaknyan ke yang jid ke pemimpin bangsa. Karena setiap anak adalah anak kita. Mereka berhak tumbuh aman, bahagia, dan terlindungi. Jangan biarkan kekerasan menghancurkan masa depan mereka. Kekerasan terhadap anak adalah kejahatan. Kekerasan fisik, emosional, seksual, maupun pengabaian. Jika melihat atau mengetahui kekerasan terhadap anak, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Anak butuh pelukan, bukan pukulan. Mari putus mata rantai kekerasan mulai dari rumah. Stop kekerasan terhadap anak. Anak terlindungi, Kota Loksmawe aman menuju kota layak anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

Roti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki areal persawahan terbesar di Indonesia. Salah satu lumbung padi nasional ada di provinsi ini. Namun, tahukah kamu bagaimana cara masyarakat Aceh menyimpan gabah atau hasil panennya? Sejak zaman dahulu hingga saat ini, terutama masyarakat tani di perdesaan, para petani menyimpan hasil panen pada sebuah bangunan yang diberi nama gepo.
1: Kami juga lagi rumahan, itu kan kamu pantai.
2: Setelah bangunan itu dibikin seperti rumah panggung, kemudian padi diletakkan di atasnya. Kemudian setelah itu dibuatkan penutup dari atap rumbia.
0: Gepo adalah sebuah bangunan berbentuk panggung atau memiliki kaki yang membuat lantai bangunan ini tidak dempet dengan tanah. Berkonstruksi papan dan beratapkan anyaman daun rumbia. Walau kini sudah banyak yang menggunakan atap seng, di dalamnya dilapisi dengan kulit kayu sebagai alas gabah atau padi yang langsung ditumpahkan tanpa menggunakan karung goni. Penggunaan kulit kayu sebagai alas bertujuan untuk menjaga suhu gabah tetap terjaga sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lama.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Nyana Iza di Banten Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Banten untuk sebut urunnya.
0: Tentunya hanya di Bunga.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di sini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo Salam Komando Pendengar Setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

waktu sholat zuhur di jam 12 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat ke Uronyo dan Trimonganase, Mandum yang setia bersama Prosa RRI.

0: dan sedang mendengarkan Pro 1 RRI Lok Semawi, media pelestarian nilai-nilai budaya tradisional masyarakat Aceh.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Pocut Merah Intan merupakan putri keturunan bangsawan dari Kerajaan Kesultanan Aceh. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun seluruh hidupnya dihabiskan untuk berjuang melawan kolonial Belanda. Aksi heroik yang paling diingat dari Sri Kandi Aceh itu saat ia bertempur sendirian melawan serdadu Belanda. Rencong di tangan Pocut berhasil melukai 18 serdadu. Meski pada akhirnya ia takluk dalam perlawanan yang tidak seimbang itu. Karena aksi tersebut, Belanda menyebutnya wanita Heldhaftig atau wanita gagah berani. Tahun 1900, Pocut diasingkan ke Blora, Jawa Tengah dan meninggal serta dimakamkan di sana pada tahun 1937.

Omligo Biren adalah bangunan bersejarah yang dulunya merupakan rumah dinas Panglima Divisi 10 Tentara Republik Indonesia. Bangunan tua itu terletak di depan kompleks rumah dinas Bupati Biren, Provinsi Aceh. Di dalam bangunan tersebut terdapat 4 kamar tidur. Satu di antaranya merupakan kamar Presiden Soekarno. Jejak Soekarno di Meligo terjadi pada 17 Juni tahun 1948. Sore itu, rombongan Presiden Soekarno dan pejabat Residen Aceh tiba di Kabupaten Biren dan menginap 2 malam di Meligo tersebut. Tidak hanya sekedar berkunjung, di Meligo itu pula Presiden Soekarno menyusun strategi untuk merebut Sumatera Timur dari pasukan Sekutu atau NICA. Saat ini, kamar tidur Presiden Soekarno di dalam bangunan Meligo terus dirawat. Bahkan pemerintah Biren menjadikan Meligo sebagai cagar budaya.

Baik pendengar Pro 1 RRI Leksmawi jam 1 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti berita bahasa Aceh. Untuk hari ini dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

Dari Loksmawe, Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Pesampo, Haba Uronyo. Haba Uronyo di antaraji tokoh masyarakat kota Loksmawe, disambut positif langkah pemerintah dalam revitalisasi kawasan Waduk Pusung. Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara teruh 70%. Haba selengkap juga Pesampo, Leulun Tuan Robi. Proyek begat dengan penataan sarana pendukung di kawasan Waduk Reservoir Pusung, Kota Loksmawe, Jino tengah ke pejalan salah satu fasilitas utama yang tengah ke bubut nak ke jalan gaki dengan tempat lari atau jogging track. Menansit dengan paduk bos sarana publik lain ke pedengsit. Kehadiran proyeknya ke pembangkit harapan raya nibak masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Kota Loksmawe Suwardi Mustafa gesambut sigra dengan positif langkah pemerintah dalam revitalisasi kawasan waduk pusungnya. Menurut Gopnyan, potensi waduk yang luar biasa raya menyoge kelolangan ke tatangan matang. Yuswardi getambah lom keberadaan jogging tracknya geharap jut ke sarana olahraga yang nyaman dengan aman ke warga Kota Loksmawe yang mempakat hudip sehat. Selainnya, kawasannya na potensi jid ke destinasi wisata ruang terbuka hijau utama di pusat kota. Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara teruh 70%. Nibak total panjang ruas jalan kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara jenis secara bertahap gepena pemulihan infrastruktur. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar gepegah Aceh Utara na 650 ruas jalan dengan total panjang 2.022 km. Percepat pemulihannya, Dinas PUPR optimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Impres Jalan Daerah. Pada ruas yang ditangani nake diantara ji di Gerdung Pase, Panten Labu, Paya Bakung, Sampuan Matang Kuli. Penanganan SID gefokuskan bak ruas Alu Putih U Luk Kulam sepanjang kurung 0,5 km. Sementaranya pemulihan jembatan menansit terus ke pubut termasuk jembatan Kerung Sawang di Kecamatan Sawang yang jid ke akses penghubung paduk boh gampung hingga U Kabupaten Biren.

Aku pun ingat hari ulang tahun TNI ke-80 sa penang pangkalan TNI Angkatan Laut Lana Lok Smawi. Mengkolaborasi dengan Mubadala Energi Gupena Aksi Sosial di Manasa Gampung Gelumpang Suluh Timur, Kecamatan Dewan Taraja Utara, 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan urut keduanya, panitia gesalurkan sertu 50 paket sembako sehingga total bantuan pangan yang kegepena selama dua urut pun paket truh lertuh paket. Selain bantuan pangan, warga menansit ke pemanfaat layanan pemeriksaan kesehatan gratis lagi cek darah, kolesterol, asam urat, sampu konsultasi dengan pengobatan le tim medis Lanal Lok Semawi. Mewakili PJS dan Lanal Lok Semawi Kolonel Laut Agustinus gepegah bahwa aksinya nake bentuk komitmen TNI AL gebantu kesehatan warga pesisir menansit sebagai silaturahmi. Pihak Mubadala Energi getamah lom kegiatannya nake bentuk kepedulian sosial perusahaan ke warga di sekitar area operasional. Syedar ono dilea bauronyo produksi tim RRI Lok Semawi.

RRI Alexa Mawe, selamat siang untuk Anda semuanya di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di hari Sabtu ini masih dengan program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang akan menemani kamu di cuaca yang panas ini ya, cenderung panas. Lux Mawe, Langkahan, ada juga Oma Dilangsa, warga Tamiang, apa kabar? Di Muara Batu, di Lebu, panaskah di sana? Di kata Lux Mawe, panas. Ya, mungkin untuk menghadapi malam minggunya. Oh, malam minggu semoga hari ini cerah dan gak kelabu ya. Hati dan pikiran juga. Kita dengarkan aja lagu-lagu dangdut. Mungkin bisa mengobati kamu yang saat ini sedang digalau rindu. Sedang galau, dilanda oleh rindu yang mendalam. Karena tidak pernah ketemu, sudah lama gak ketemu dengan seseorang. Lagu-lagu dangdut lah bisa menghibur kamu semua. Ya, sekali lagi terima kasih, lagu-lagu dangdut akan hadir sampai jam 3 sore nanti. Nah, Pro 1 RRI Lux Mawe.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
4: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
5: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda, ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini? Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh, ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang nggak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak, ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini, ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
3: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
4: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
3: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
5: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
4: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
5: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
4: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
5: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
4: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepat Tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Loksma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Ya, siang maksud kami. Di kesempatan siang sampai dengan nanti di formasi pukul 19, saya Dewi Mahata yang akan menemani Anda di gelaran hari ini, yaitu Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dan pastinya kita masih akan lanjutkan perjalanan Pro Dangdut hingga formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa pendengar juga nanti seperti biasa BMKG akan hadir untuk Anda di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk hari ini, kumandang azan sholat asar akan masuk di formasi pukul 15 lewat 36 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian juga kita nanti akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh dalam lintas 17.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bukan untuk disakiti. Perempuan berhak hidup aman, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh kasih sayang. Jangan biarkan kekerasan terhadap perempuan menjadi hal yang dianggap biasa. Kekerasan terhadap perempuan adalah kejahatan. Jika Anda mengalami, melihat, atau mengetahui adanya kekerasan terhadap perempuan, jangan diam, jangan takut, laporkan. Siapkan fotokopi KTP, KK, dan dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengaduan. Segera hubungi hotline UPTD PPA Kota Loksmawe di 0812-6000-6810. Berani melapor bukan berarti membuka aib. Berani melapor adalah langkah untuk melindungi diri dan menghentikan kekerasan. Jaga, lindungi, dan hormati. Jangan biarkan kekerasan terjadi. Lindungi perempuan, hentikan kekerasan. Perempuan aman, keluarga nyaman, Loksmawe bebas kekerasan. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Loksmawe.

89,3 MHz Pro 1 RLX Maui. Ya, baik pendengar Jakarta. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia pendengar melalui penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 di Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan kalau ajang balap motor bergengsi Mandalika ini menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan daya tarik dan kapasitasnya dalam menyelenggarakan event olahraga bertaraf internasional. Pada kesempatan tersebut, Seskap Teddy juga mengapresiasi pendengar partisipasi dua pembalap muda Indonesia, yaitu Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Jadi kehadiran dua pembalap muda Indonesia tersebut ini menjadi salah satu hal yang dapat patut mendapat perhatian dalam gelaran tahun ini. Dan dua partisipasi pembalap muda tanah air dalam ajang MotoGP juga menjadi momentum pendengar untuk menunjukkan bahwa potensi generasi muda Indonesia di dunia olahraga. Dukungan masyarakat diharapkan juga dapat menambah semangat ya para pembalap untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan publik sendiri. Teddy juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menyambut dan menyukseskan penyelenggaraan MotoGP Indonesia 2026 setelah sebelumnya pendengar sukses ya menjadi tuan rumah FIFA ASEAN. Teddy juga mengatakan MotoGP Mandalika menjadi momen menunjukkan pada dunia keindahan alam, kemudian juga keramahan masyarakat, serta kemampuan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga kelas dunia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Suami Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita akan jelang kumandang azan sholat asar untuk kawasan kota Lok Suami dan sekitarnya, tepat formasi pukul 15:36 waktu Indonesia Barat.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Lok Suami, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: 89,3 MHz Pro Sentul RL Luxway. Baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh.
1: Info cuaca.
0: Ya, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh. Ada Hesti Fauzia. Assalamualaikum Hesti.
2: Selamat sore Kak.
0: Sore juga, apa kabar sore ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Baik ya, mendung ini. Oke. Baik Hesti, iya, silakan update informasi cuaca sore hingga malam nanti.
2: Baik Kak. Selamat sore Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan informasi cuaca yang Bandara Maliku Saleh sendiri cuaca terpantau sudah berangkat. Begitupun dengan hampir seluruh wilayah pelayanan seperti Loksomawe, Biren, kemudian Aceh Timur dan Langsa. Namun untuk sebagian wilayah Aceh Utara seperti Kecamatan Langsahan, kemudian Cetimbruk dan Payabakong serta Gunung Meriah itu sudah terpantau hujan. Sehingga kita perkirakan untuk seluruh wilayah pelayanan dari sore hingga malam hari nanti potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang masih ada. Kemudian untuk suhu di sore hari ini masih tercatat di 28,6 derajat Celcius dengan angin permukaan mencapai 13 km per jam dan tingkat kelembapan hingga malam hari nanti akan meningkat hingga di 95%.
0: Iya, ada informasi tambahan dan juga himbauan, silakan Hesti.
2: Mungkin sedikit informasi tambahan terkait dengan di wilayah perairan. Di gelombang mungkin hanya sekitar 0,2 hingga 1 meter, namun yang menjadi perhatian bagi para nelayan yang akan melaut adalah angin yang berada di perairan, karena angin yang tercatat di wilayah perairan terutama di 20 km lepas pantai itu masuk dalam kategori sedang, yakni maksimal di 30 km per jam. Sehingga hal ini kami sedikit menghimbau untuk para nelayan, terutama yang menggunakan perahu-perahu kecil atau perahu-perahu tradisional yang akan melaut, harap selalu berhati-hati dan waspada dan jangan melaut ketika terlihat cuaca memburuk. Kemudian untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi hujan, harap selalu waspada dan kurangi aktivitas di luar ruangan saat keadaan cuaca memburuk dan hindari daerah sumber air seperti danau, sungai, apabila terjadi hujan dengan intensitas tinggi atau hujan dengan durasi lama. Dan jangan lupa untuk selalu memantau update informasi cuaca di situs resmi kita BMKG.
0: Oke, baik. Terima kasih Hesti untuk update informasi cuacanya. Semoga saja ini bisa menjadi perhatian masyarakat terkait dengan kondisi cuaca. Dan pas ini apalagi yang akan melakukan perjalanan begitu ya Hesti. Baik, Hesti selamat beraktivitas kembali. Salam buat teman-teman di sana semua. Assalamualaikum, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Ya baik pendengar, itu dia informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh terkait dengan kondisi cuaca. Jadi untuk Anda yang mungkin akan memacu kendaraan sudah tahu ya seperti apa kondisi cuaca, tetap tanggap dan sigap dengan segala kondisi cuaca saat ini. Dan saatnya juga kami akan terus kehadirkan informasi-informasi, tetaplah bersama kami.
1: Cuaca.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, berapa banyak di antara Anda ya, para pemirsa acara ini yang pernah sungguh-sungguh menikmati keindahan candi-candi yang ada di Indonesia. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mengagumi karya arsitektur yang megah, yang betul-betul kita bisa kategorikan sebagai mahakarya ini. Kalau Anda memang ada yang pernah betul-betul menikmati, mengagumi candi-candi yang ada di Indonesia, maka kita bisa sambung rasa. Candi itu adalah warisan tangible, warisan yang bisa disentuh ya, dari para nenek moyang kita. Tapi nenek moyang kita tidak hanya mewariskan sesuatu yang tangible, mereka juga mewariskan sesuatu yang intangible, sesuatu yang gak bisa disentuh, sesuatu yang abstrak ya. Nah, di antaranya adalah nilai-nilai luhur yang kemudian digali dan diformulasikan menjadi Pancasila, menjadi lima sila, lima nilai yang sangat luhur tentang ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kembali kepada candi yang agung. Candi yang agung, candi yang megah itu sebetulnya mencerminkan nenek moyang dulu kita. Itu punya kesadaran ketuhanan yang luhur, punya rasa estetika yang tinggi. Tentu saja punya kemampuan teknologis, punya kemapanan secara politik, dan punya kekuatan secara ekonomi, karena tidak mungkin membuat candi itu dalam semalam atau cuma beberapa tahun. Membutuhkan itu biaya yang besar, waktu yang panjang, dan membutuhkan juga yang namanya stabilitas politik, di samping membutuhkan kesadaran spiritual dan membutuhkan teknologi. Nah, kita saat ini ya, tentu punya tantangan untuk membuat mahakarya yang seagung candi-candi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dengan menghayati Pancasila, hidup dalam kesadaran ketuhanan yang sesungguhnya, yang membuat semua kekuatan kita itu bisa terdaya gunakan, pasti akan melahirkan mahakarya di segala bidang, segala lini. Saya mengajak Anda, dimanapun Anda berada, untuk betul-betul memberikan karya yang terbaik. Kita tunjukkan kepada dunia betapa hebatnya Indonesia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

di formasi pukul 16:29 waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar Anda yang masih terus setia bersama kami di sini. Baik pendengar, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh Kompol Miftah Huda Diza Fezono mengatakan pihaknya tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik dan pidana pada dalam kematian Muhammad Rasya Fadila, calon taruna Politeknik Pelayaran atau Poltekpel Malahati yang meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin pada 27 September 2026. Menurutnya kesimpulan itu diambil setelah pihaknya memeriksa 23 saksi, menganalisa rekaman CCTV dan dari 10 titik serta mengumpulkan dokumen medis dan hasil pemeriksaan forensik korban. Yang menjelaskan penyelidikan telah memeriksa berbagai pihak mulai dari tenaga pendidik dan tenaga medis Poltekpel Malahati, 5 rekan korban yang berada dalam satu kamar hingga dokter yang menangani korban di Rumah Sakit Umum daerah Zainal Abidin. Selain itu penyelidikan mengumpulkan rekam medis, hasil laboratorium, hasil CT scan, serta visum repertum untuk merekonstruksi rangkaian kejadian sebelum korban meninggal dunia. Sementara itu hasil pemeriksaan forensik tidak menemukan tanda-tanda kekerasan fisik maupun patah tulang, namun menurutnya penyebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan secara medis karena autopsi atau pemeriksaan dalam tidak dilakukan. Diza mengatakan penyidik tetap melakukan pendalaman meskipun sebelumnya telah menyampaikan hasil visum yang tidak menemukan tanda-tanda kekerasan.

89,3 MHz Pro 1 R Lox Mawe. Sedang jalan-jalan sore pendengar. Jadi ini karena memasuki musim penghujan, banyak di kampung-kampung mulai bersiap siaga pendengar ya. Apalagi daerah-daerah yang kerap tergenang banjir dan kerap di datangi banjir, maka di kesempatan sore hari ini juga di kawasan Jalan Petua Ibrahim juga

pihak dari Gampung Tubuk Tengah sedang melakukan perbaikan jalan ya, di mana truk-truk sedang menurunkan batu-batu kerikil untuk melakukan pengaspalan. Dan Anda juga bisa lihat hampir di beberapa titik juga banyak sekali juga sedang dilakukan penggalian saluran-salurannya air ya. Karena setiap tahun pendengar, kita tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Jadi harus sigap dengan segala sesuatu ya. Dan ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat pastinya jangan lupa ya untuk membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dan jangan di dalam saluran ya. Karena ini akan tersumbat ya. Kemudian juga tidak lancar. Oke, jadi yang pastinya segala sesuatunya, ingat kita akan masuk musim penghujan dan insya Allah juga semuanya butuh kerjasama, doa agar di musim penghujan nanti hujan yang Allah berikan adalah bermanfaat untuk kita semua. Dan seperti biasa pendengar, tambah informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Setelah lagi nanti kita akan bergabung bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikutnya 70% jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta dirilis RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja Banda Aceh. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penyebaran virus influenza A di musim pancaroba. Berikut laporan An-Najwa Maharani.
1: Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran influenza A di tengah perubahan cuaca. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Aceh Dr. Iman Murahman dalam dialog RRI Banda Aceh Menyapa pada Kamis 8 Oktober 2026. Iman mengatakan, berdasarkan pemantauan sistem kewaspadaan dini dan respons, tren influenza di Aceh mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Meski demikian, kondisi tersebut belum berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.
2: Diri, kemudian terutama juga musim pancaroba yang luar biasa ya, pagi sampai dengan siang itu panas luar biasa ini dalam beberapa minggu ini. Terus kemudian sore mulai mendung dan kemudian hujan, dan musim ini juga bisa membuat imunitas tubuh dari masyarakat Aceh juga menurun, sehingga kemungkinan untuk menularkan virus ini sangat besar sekali, sehingga kita harus.
1: Dinkes Aceh terus memantau perkembangan melalui sistem kewaspadaan dini dan pemeriksaan laboratorium.
2: Kami juga sangat menyarankan agar mereka itu juga melakukan imunisasi influenza dan juga terus menjaga perilaku kebersihan sehat dengan menggunakan masker bagi yang sakit, dan kemudian juga cuci tangan dengan memakai sabun bagi yang setiap hari juga berlaku hidup bersih dan sehat dan juga berkegiatan sehari-hari.
1: Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat mengalami gejala flu, menjaga kebersihan, serta menerapkan pola hidup sehat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI An-Najwa Maharani melaporkan.
0: Lapangan Belampadang Kota Banda Aceh kini dilengkapi jalur khusus bagi pelayanan pejalan kaki dan pelari, sehingga para pengunjung dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Berikut laporan reporter Natasha Sahira.
3: Suasana aktivitas olahraga di kawasan lapangan Belampadang Kota Banda Aceh kini terasa kian semarak dan modern. Selain dimanfaatkan masyarakat untuk menjaga kebugaran fisik, area publik ini juga semakin diwarnai oleh sentuhan teknologi digital serta tren gaya hidup kekinian. Pemanfaatan inovasi digital ini dirasakan langsung manfaatnya oleh para pelaku usaha lokal, seperti Fredo, seorang fotografer lapangan yang kini mengadopsi aplikasi berbasis pengenalan wajah untuk mempermudah proses pencarian hingga transaksi foto para pengunjung.
4: Kita motret, terus kita upload ke server posoyunya. Nah, nanti servernya apa namanya aplikasi ini yang nyari detect wajah si yang kita foto ini, si yang kita foto ini, orang kita foto ini, dia nggak perlu nyari-nyari fotonya, langsung ketemu, langsung masuk HP.
3: Daya tarik lapangan Belampadang tak hanya terletak pada kemudahan fasilitas yang ditawarkan. Suasana kawasan yang sejuk, rindang, serta semakin tertata rapi juga menjadi alasan utama warga betah berolahraga di sini. Antusias warga seperti Evi yang rutin berolahraga kini kian melengkapi tren gaya hidup modern, di mana penggunaan aplikasi pelacak aktivitas fisik seperti Sarafa menjadi saran praktis untuk memantau ritme, jarak hingga pencapaian lari harian secara mandiri.
5: Gak ada, nyaman aja karena ada terus kan sekarang udah bisa di luar jalur saya kan, jadi nyaman aja. Tapi kalau di zaman sekarang diri sendiri ya, sejauh mana udah
3: Perpaduan antara ketersediaan fasilitas publik yang tertata nyaman serta tingginya kesadaran warga dalam mengadopsi inovasi teknologi digital terbukti mampu menciptakan ekosistem olahraga yang lebih terorganisir dan dinamis. Kedepan, kolaborasi positif ini diharapkan dapat terus meningkatkan motivasi seluruh lapisan masyarakat Banda Aceh untuk konsisten menjalankan pola hidup sehat dan produktif di ruangan publik. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Natasha Syahira melaporkan.
0: Spektolab SMA Lab School Universitas Syekh Kuala yang digelar pada 8 hingga 10 Oktober menjadi ajang kompetisi bagi ribuan pelajar di Kota Banda Aceh. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
6: Spektalabs kelima yang merupakan ajang kompetisi seni dan kreativitas tahunan bergengsi yang diselenggarakan oleh Sekolah Menengah Atas SMA Lab School Universitas Syekh Kuala USK Banda Aceh resmi dilaksanakan pada 8 hingga 10 Oktober 2026. Kepala Dinas Pendidikan Aceh Murtala Mudin mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mempertemukan 1.000 pelajar tingkat SMP, SMA hingga kategori umum dari seluruh Provinsi Aceh untuk berkompetisi dan mengembangkan minat serta bakat. Pihaknya berharap peserta menjadikan Spektalab sebagai langkah awal untuk terus maju dan berkembang.
7: Oleh karena itu, sekali lagi Lab School jadilah paradigma baru di pendidikan kita, bukan hanya mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang bagus secara akademik, tapi mereka harus punya cita-cita keluar dari ruang-ruang formal.
6: Adapun kegiatan tahunan ini menghadirkan 17 cabang perlombaan yang mencakup bidang akademik, seni, bahasa, keagamaan, teknologi, dan olahraga. Beragamnya cabang lomba diharap memberikan kesempatan kepada peserta untuk menunjukkan kemampuan terbaik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Loksmawe. Persen jalan Kabupaten Aceh Utara rusak akibat banjir. Perbaikan jalan dan jembatan pasca banjir yang melanda Aceh Utara terus dilakukan secara bertahap. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa Panjaitan.
8: Kerusakan jalan akibat banjir di Kabupaten Aceh Utara mencapai 70% dari total panjang ruas jalan kabupaten. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Aceh Utara kini terus melakukan pemulihan infrastruktur secara bertahap. Kepala Dinas PUPR Aceh Utara Jafar mengatakan, Aceh Utara memiliki 651 ruas jalan dengan total panjang 2.032 km.
9: Khususnya warga Kabupaten Aceh Utara memang selama ini kita sering mendengar keluhan baik dari media sosial maupun secara langsung, di mana Kabupaten Aceh Utara ini adalah mempunyai ruas jalan 651 ruas dengan panjang lebih kurang ada 2.032 km yang menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Kondisi kerusakan terutama diperparah pada banjir yang terjadi pada tanggal 26 November 2025 dengan kondisi kerusakan 70% dari total panjang ruas jalan yang ada di Kabupaten Aceh Utara. Jadi dalam pasca banjir tentu kita target pertama dulu adalah pemulihan dengan dibantu juga oleh kementerian lembaga terkait, juga dibantu oleh TNI Polri untuk pembersihan dari lumpur akibat dampak banjir.
8: Untuk mempercepat pemulihan, Dinas PUPR mengoptimalkan anggaran daerah atau APBD, dana transfer ke daerah atau TKD, serta dukungan pemerintah pusat melalui program Inpres Jalan Daerah. Sejumlah ruas yang ditangani meliputi Paya Pakung, Gredong Pase, Paya Medru, Panton Labu, Paya Bakong, hingga Matangkuli. Penanganan juga difokuskan pada ruas Alu Putih menuju Lok Kulam sepanjang 9,5 km. Sementara itu, pemulihan jembatan juga terus dilakukan, termasuk jembatan Kurutawang di Kecamatan Sawang yang menjadi akses penghubung sejumlah desa hingga Kabupaten Biren. Menanggapi keluhan masyarakat terkait jalan yang belum diperbaiki, Jafar menegaskan ruas-ruas strategis tetap menjadi perhatian pemerintah daerah. Namun penanganannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran dan kesiapan data teknis. Sejumlah ruas jalan juga dirancang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berharap pemulihan infrastruktur dapat terus berjalan sehingga akses transportasi dan aktivitas masyarakat kembali lancar. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati hari ulang tahun ke TNI ke-8, prajurit TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe bersama Mubadala NR menggelar aksi bakti sosial dan layanan kesehatan gratis di Menasah Desa Gelumpang, Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Berikut laporan Maulida.
10: Memperingati hari ulang tahun TNI ke-81, Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Lusmawe berkolaborasi dengan Mubadala Energi menggelar aksi bakti sosial di Menasah Desa Gelumpang Sulu Timur, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada 8 Oktober 2026. Dalam kegiatan hari kedua ini, panitia menyalurkan 150 paket sembako sehingga total bantuan pangan yang dibagikan selama dua hari mencapai 300 paket. Selain bantuan pangan, warga juga memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, mulai dari cek tensi darah, kolesterol, asam urat hingga konsultasi dan pemberian obat oleh tim medis Lanal Lusmawe.
11: Ini kita lebih fokus menyasar ke masyarakat lapisan menengah ke bawah ya, karena mereka ini kan mungkin kesulitan secara finansial, secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, ini kita bantu. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan semoga kegiatan kerjasama antara Mubadala Energi dan Lanal Lusmawe dapat terus berlanjut ke depannya dan memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Aceh Utara.
10: Mewakili PJS dan Lanal Lusmawe Kolonel Laut Agustinus menyampaikan bahwa aksi ini merupakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk membantu kesehatan warga pesisir serta mempererat silaturahmi. Pihak Mubadala Energi menambahkan, kegiatan ini adalah bentuk kepedulian sosial perusahaan bagi warga sekitar area operasional. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Lusmawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Dinas Kelautan dan Perikanan gelar kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Berikut laporan RRI Melabuh, Arif Rizalul.
12: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Kelautan dan Perikanan menggelar pelatihan peningkatan kapasitas dan sertifikasi kecakapan nelayan sebagai upaya meningkatkan keselamatan serta profesionalisme nelayan saat melaut. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari dari tanggal 8 hingga 9 Oktober 2026 dipusatkan di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Barat Dede Arisman mengatakan pelatihan sertifikasi keahlian nelayan merupakan kegiatan penting untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi nelayan khususnya dalam melaksanakan aktivitas penangkapan ikan secara aman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
13: Pelatihan sertifikasi nelayan itu berjumlah dua hari dari tanggal 8 dan 9 Oktober. Itu jumlah peserta nelayan di Aceh Barat itu sebanyak 40. Dan narasumbernya kita datangkan dari Syam Bandar yang ada di Sibolga. Itu tiga narasumber, itu dari Pak Syam Giring, Pak Hamdi, dan Pak Farid. Tujuan kita untuk melakukan ini adalah supaya dan kita paham dan memiliki keterampilan dalam melaut dan diharapkan bagi kita berpikir juga tidak hanya saja pergi dengan tangan kosong, maksudnya tidak ada pemahaman dan keterampilan di laut. Karena kenapa? Karena mereka bermain dengan ombak yang besar, terus perairan yang luas, sehingga kita harus kita berikan keterampilan pemahaman terhadap nelayan kita sehingga mereka mencari nafkah untuk keluarga dan pulang pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat untuk membawa nafkah untuk para keluarga.
12: Kegiatan pelatihan tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengurangi resiko kecelakaan di laut sehingga para nelayan dibekali dengan pengetahuan terkait keselamatan, keterampilan membaca navigasi, hingga penanganan kondisi darurat ketika berada di laut. Ia berharap dengan kegiatan pelatihan tersebut sehingga para nelayan nantinya akan memperoleh sertifikat dan juga dokumen administratif sebagai bukti peningkatan kemampuan dan profesionalisme nelayan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi UMKM. Selengkapnya disampaikan Tama Molizar.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mendukung peluncuran aplikasi Yuk Makan yang digagas oleh mahasiswa Universitas Teuku Umar untuk mendorong digitalisasi sektor kuliner dan memperluas promosi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam rangkaian hari ulang tahun ke-438 Kota Melabo di depan lapangan Teuku Umar Jumat sore. Dukungan tersebut disampaikan oleh Bupati Aceh Barat melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Dr. Kurdi yang menilai aplikasi ini dapat memudahkan masyarakat mengakses informasi kuliner dan produk lokal melalui telepon seluler.
15: Oke, terima kasih. Pertama tentu kita senang mendengarnya. Karena di HUT Kota Melabu dengan menggunakan satu jempol, satu handphone, kita bisa melihat bagaimana kuliner dan lain sebagainya dari hulu ke hilir.
14: Ia berharap aplikasi Yuk Makan terus berkembang dan menjadi sarana untuk memperkenalkan potensi kuliner daerah sekaligus membantu pelaku usaha lokal menjangkau konsumen lebih luas. Sementara itu, founder PT Mitra Agri Connect Nusantara selaku pengembang aplikasi Yuk Makan, Cut Fitri Warahmah, yang juga merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Teuku Umar, mengajak masyarakat Aceh Barat, khususnya mahasiswa dan pemuda, untuk bersama-sama mendukung penggunaan dan pengembangan aplikasi tersebut.
16: Tentunya harapan ke depan berharap kita sesama masyarakat Aceh Barat, terkhususnya mahasiswa dan juga pemuda Aceh Barat, bisa saling mendukung dan menggunakan aplikasi Yuk Makan.
14: Menurut Cut Fitri, dukungan masyarakat diharapkan dapat menggerakkan perputaran ekonomi Aceh Barat dan memberikan manfaat bagi generasi muda, pelaku UMKM, serta masyarakat luas. Ia juga menegaskan bahwa pengembangan aplikasi Yuk Makan sejalan dengan dukungan terhadap Sustainable Development Goals atau upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap kehadiran aplikasi Yuk Makan dapat memperkuat promosi kuliner lokal serta membuka peluang bagi UMKM untuk mengembangkan usaha melalui pemanfaatan teknologi digital. Sinergi antara pemerintah, pengembang aplikasi, generasi muda, dan masyarakat diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan daya saing produk lokal. Reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, melaporkan.
17: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Sumawe, dan Melabuh. Berikut, kita akan menuju RRI Takengon. Tim Monitoring dan Evaluasi Khusus Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau PRR meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Selengkapnya disampaikan Bambang Syahputra.
18: Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah Riswandika Putra kembali mendampingi tim monitoring dan evaluasi MONEP khusus percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi PRR pasca bencana alam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat meninjau sejumlah lokasi terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah. Tim Monef khusus PRR pasca bencana tersebut dipimpin Brigjen TNI Topri Daeng Balau, didampingi Wakil Kepala Koordinator Wilayah Aceh 1 Kolonel Laut Uus Rohimat bersama sejumlah anggota tim dari instansi terkait. Peninjauan diawali di lokasi kolam ikan yang terdampak bencana di Kampung Ujung Gele, Kecamatan Bukit. Selanjutnya rombongan mengunjungi Jembatan Semayun di Kampung Rejeguru, Kecamatan Bukit, serta Jembatan di Kampung Sukarame, Kecamatan Wihbesam. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang terdampak bencana sekaligus mengevaluasi perkembangan penanganan pasca bencana di lapangan. Melalui kegiatan monitoring dan evaluasi ini, berbagai kendala dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi diharapkan dapat segera diidentifikasi dan dikoordinasikan dengan instansi terkait. Dengan demikian, upaya penanganan pasca bencana dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, serta seluruh instansi terkait guna mempercepat pemulihan wilayah dan pembangunan kembali infrastruktur yang terdampak bencana. Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sekaligus memulihkan aktivitas masyarakat di wilayah Kabupaten Bandar Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Jembatan putus yang diakibatkan luapan air menuju Kampung Transweh Doren di Kecamatan Syah Utama Kabupaten Bandar Meriah mulai ditangani oleh BPBD dan pihak terkait lainnya. Selengkapnya disampaikan Alfi Sarin.
19: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Meriah bersama pihak terkait melakukan penanganan jembatan putus akibat luapan air di Kampung Transweh Doren, Kecamatan Syah Utama. Kalaksa BPBD Bandar Meriah Ilham Abdi melalui laman Facebook menyebut penanganan dilakukan untuk membuka kembali akses transportasi masyarakat melalui upaya perbaikan jembatan agar dapat digunakan dengan aman dan lancar. BPBD mengimbau masyarakat dan pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintasi lokasi serta mengikuti arahan petugas selama proses penanganan berlangsung. Pengguna jalan diminta untuk tetap berhati-hati dan waspada terhadap kemungkinan terjadinya luapan air dan longsor, mengingat intensitas hujan masih tergolong tinggi dalam beberapa hari terakhir. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
17: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar yang baru saja bergabung bersama kami di sini, baik di siaran terestrial dan juga RRI digital. Tetaplah berhati-hati dalam mengendarai kendaraan Anda pendengar, dan tetaplah patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di sepanjang perjalanan Anda. Dan untuk hari ini pendengar, kami informasikan kumandang azan sholat maghrib insya Allah akan masuk di formasi pukul 18:21 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore paling baik juga untuk para pelaku UMKM di kesempatan sore hari ini. Semoga semuanya laris ya dan lancar. Tapi jangan lupa untuk menjaga kebersihan kota di kawasan Jalan Perdagangan Sukaramai, kemudian juga di kawasan jalan-jalan protokol lainnya, di kawasan Jalan Rusalam, Maliku Saleh, Jalan Pase, ya, kemudian juga di kawasan Jalan Samudra, di kawasan Jalan T. Hamzah Bendahara. Selamat menikmati ya secangkir kopi ataupun juga secangkir teh, dan juga yang sedang berkumpul bersama keluarga di akhir pekan ini dengan menikmati kondisi cuaca yang saat ini sudah redup. Tapi yang pasti tetap waspada dengan segala sesuatunya. Dan memang malam nanti memang sudah diprediksi akan turun hujan ya. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melakukan perjalanan, tetaplah berhati-hati dan pastikan juga untuk memeriksa lampu kendaraan Anda. Ini cukup penting ya. Dan baik, seperti biasa pendengar, tepat pukul 18 nanti kita akan hadirkan tausiah sore.

89,3 MHz Purusan Tuer Lok Sungai Baik. Pendengar, kita hadirkan Tausiah Sore, siaran ulang untuk kesempatan sore hari ini, yaitu dengan judul Berlindung dari Keburukan di Hari Tua yang akan disampaikan oleh Ustadz Khairun Nasir dari 89,3 MHz Purusan Tuer Lok Sungai mengucapkan selamat mengikuti.

0: 101 RRI Walk 89,3 MHz. Baik, untuk sore hari ini kita lanjutkan kebersamaan kita dengan Tausia Sore. Dan untuk itu sudah hadir di studio Ustadz kita. Ada Ustadz Khairun Nasri di studio. Kita sapa langsung Ustadz kita. Selamat sore, assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat petang.
0: Alhamdulillah bisa hadir di studio untuk petang ini Ustadz.
1: Ya, alhamdulillah dalam suasana yang sejuk.
0: Sejuk. Ustadz, kita ini mengingat tua.
1: Iya.
0: Karena dari judulnya kalau lihat-lihat ini berlindung dari
1: keburukan
0: di hari tua.
1: Di hari tua.
0: Nah, betul. Menarik sekali ini karena kita semua akan menuju ke sana ya, insya Allah kalau panjang umur.
1: Kalau panjang umur ya.
0: Seperti apa ini maksudnya Ustaz?
1: Baik, karena waktunya juga sangat mepet maghrib ya, 18.23 ya.
0: 23 ya.
1: Berarti kita sekitar 15 menit ini, insya Allah.
0: Mudah-mudahan padat ini Ustaz.
1: Baik, terima kasih kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersua kembali dalam program Tausiah Suri. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba sedikit ngebahas tentang bagaimana kondisi di hari tua atau berlindung di hari tua. Kenapa kita minta berlindung di hari tua? Karena memang tua itu sebuah keniscayaan, bukan sebuah kepastian, tapi keniscayaan dia. Karena tidak semua orang sampai di usia tua, tapi semua orang bisa menjalani masa mudanya gitu kan. Walaupun tidak semua orang juga bisa menjalani masa mudanya, setidaknya dia bisa menikmati hidupnya. Ya kira-kira begitu loh ungkapannya. Nah, kita mencoba melihat sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh riwayat sahabat Abdullah ibnu Mas'ud yang dirawikan oleh Imam Muslim dengan nomor hadisnya 2723. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan, kalau doa aslinya panjang ya, cuma kita potong aja inti doanya itu. Doanya itu adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dan mengajarkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, "A'udzu bika minal kasali wa min su'il kibar." Jadi, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, minal kasal wa min su'il kibar, dan dari keburukan di hari tua. Nah, ternyata hari tua itu atau usia tua itu ternyata ada keburukannya. Di mana keburukan hari di usia tua? Keburukan usia tua adalah bagaimana perilaku kita saat muda. Kebiasaan kita di waktu muda itu mempengaruhi nanti waktu kita masa tua. Sebagaimana yang disampaikan oleh ada sebuah falsafah atau sebuah pepatah Arab yang mengatakan bahwa man syabba ala syai'in syabba alaih. Barang siapa yang tumbuh dewasa dengan sebuah kebiasaan, dengan suatu kebiasaan, maka dia akan tua dalam kebiasaan tersebut. Jadi kalau saat muda dia suka begadang, maka tuanya dia akan suka begadang. Kalau mudanya dia malas beribadah, maka tuanya dia juga akan malas beribadah. Kalau saat mudanya dia suka ugal-ugalan, maka di saat tua juga suka ugal-ugalan. Kalau di saat mudanya dia suka usil, maka di saat tua dia akan jahil. Jadi kira-kira begitulah kalimat yang sederhananya. Ini menegaskan bahwa ternyata pola kehidupan kita itu dibentuk oleh kebiasaan. Jadi kita hidup itu diformat oleh kebiasaan. Nah, kebiasaan tadi lama-kelamaan dia menjadi sebuah karakter. Nah, karakter ini nanti akan menggiring orang untuk melihat bagaimana kebiasaan mudanya. Ada orang misalkan di saat tua dia tetap tampil steady. Karena memang sejak muda dia tampilnya rapi dan steady. Maka ada kata pepatah, tua-tua keladi. Makin tua makin steady.
0: Tua-tua keladi itu artinya itu. Iya.
1: Jadi tua-tua keladi makin tua makin steady gitu kan. Jadi seperti kelapa, semakin tua santannya semakin banyak gitu. Artinya dia berbobot gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa usia tua ini berbarengan dan berhubungan dengan masa muda. Ikhtanim khamsan qabla khamsin, rebut yang lima sebelum lima merebutmu. Nah, di antara satu di antara lima yang harus kita rebut itu adalah muda sebelum tua. Sehat sebelum sakit, lapang sebelum sempit gitu kan, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati. Nah, muda ini pilihan. Di saat muda kita mau ngapain? Begitu sudah masa tua, itu ketetapan. Itu menjadi sebuah ketetapan, menjadi sebuah takdir yang kita tidak punya banyak pilihan. Kalau masih muda, kita masih sanggup jalan mutar keliling kota Luxembourg dengan satu putar, masih sanggup kita. Tapi begitu usia kita sudah tua, jangankan putar, untuk ke masjid saja kita sudah tertatih-tatih gitu kan. Nah, pertanyaannya berapa sih rentang usia tua? Kan ya, gitu tuh kan. Iya. Nah, bagaimana dan apa parameter tua gitu kan? Kalau kita merujuk kepada definisi dari WHO, yang dikatakan tua itu adalah saat usia tuh di atas 90 tahun. Jadi itu kalau rujukannya itu adalah standar dunia WHO. Maka tidak mengherankan negara-negara maju rentang hidup usia mereka tuh hampir menyentuh angka 100 tahun. Bahkan Perdana Menteri Malaysia saja usianya sudah 100 tahun lebih gitu kan. Di Jepang itu usia hidup, harapan hidup orang itu sudah semakin tinggi. Sudah menyentuh angka 90 tahun. Nah, di Indonesia sendiri tua itu ya, dinisbatkan atau ditetapkan pada usia 70 tahun. Kenapa diambil usia 70 tahun? Karena itu usia puncak pensiunnya seorang guru besar. Jadi profesor itu baru dia dinyatakan berhenti dari proses akademiknya saat dia sudah menginjak usia 70 tahun. Nah, di atas 70 tahun dia sudah berhenti menjadi seorang guru besar. Jadi itu tuh landasan usia tua.
0: Kalau produktifnya di
1: ya, ya, kalau rujukannya adalah pendidikan. Nah, pendidikan itu pada usia 70 tahun. Kalau pada normatif perusahaan atau kantor instansi pemerintah, orang dianggap sudah kehilangan produktivitasnya itu pada saat usia pada rentang usia 55 sampai 60. Maka rentang usia pensiun itu kan 55 sampai 60 gitu kan. Tapi kita lupa bahwa sejarah mengajarkan satu hal. Rasulullah SAW itu pertama kali menjadi komandan panglima perang itu usia 55 tahun. Jadi saat hari ini kita pensiun di usia 55, justru Nabi menjadi komandan perang di usia 55 tahun. Jadi memimpin pasukan itu di usia 55 tahun. Perang pertama dalam Islam itu adalah Perang Badar. Jumlah pasukan muslim hanya 313 orang, menghadapi jumlah pasukan kafir, Quraisy itu lebih kurang 1000 orang. Jadi 1:3. Jadi 1 orang pasukan muslim harus mampu mengalahkan 3 orang pasukan kafir Quraisy. Nah, di titik itu Rasul menjadi panglima perang. Jadi hari ini rata-rata orang pensiun di usia 55 dan sudah laeh gitu kan, sudah oah gitu, sudah kecapean. Justru Nabi memimpin pasukan itu di usia 55 tahun. Nah, ini ada semacam kontradiktif antara bagaimana kehidupan Rasulullah SAW dengan kehidupan kita hari ini. Nah, makanya Rasul mengajarkan sebuah doa agar kita berlindung dari keburukan usia tua. Apa keburukan dari usia tua yang sangat kita hindari? Setidaknya ada dua keburukan di usia tua. Pertama adalah kebiasaan di saat muda yang akan terbawa di saat usia kita tua. Nah, itu ya kalau hari ini kita mendapati orang tua yang masih suka nongkrong di warung kopi dengan rambutnya yang putih gitu ya, dengan beragam, dan itu menunjukkan bagaimana perilakunya di saat dia masih muda. Dan yang kedua adalah keburukan di usia itu yang kita minta berlindung kepada Allah adalah kita ingin agar keburukan itu supaya hubungan kita dengan Allah itu semakin dekat. Jadi saat tua, kalau hubungan kita dengan Allah semakin jauh, ya, ini bermasalah berarti. Semakin tua usia, semakin nambah, sebetulnya bukan nambah sih, berkurang ya. Kan nambah itu dalam hitungan dari dunia, tapi dalam jatah kuota kan sudah berkurang gitu, depositnya berkurang. Artinya kalau hari ini ada orang berusia 60 tahun, ya, maka sebetulnya secara deret angka dunia dia bertambah usianya, tapi jatah hidup dia berkurang. Kalau jatahnya 70 tahun berarti tinggal 10 tahun lagi, ya kan gitu kan. Maka menjadi anomali kalau ada orang merayakan ulang tahunnya. Bagaimana merayakan sesuatu yang habis? Ini saya lihat Kak Lia sering nih buat ulang tahun. Wee. Ini.
0: Malah sering lupa, Ustaz.
1: Karena udah malu gitu.
0: Iya, benar.
1: Jadi sesungguhnya kan itu perbuatan yang tidak relevan ya, tidak punya kaitannya. Bagaimana merayakan sesuatu yang sifatnya habis. Masa kita merayakan sesuatu yang sifatnya sudah habis. Nah ini hikmah di mana Allah menutup, menutup misteri kapan kita meninggal, kapan kematian itu datang. Artinya Allah mengunci batas usia kita. Dan ini menjadi sebuah kebaikan. Andai kata Allah membuka jatah kuota hidup kita, maka sungguh dunia ini tidak bergerak. Karena orang tinggal 5 hari lagi. Gitu kan. Jadi dia gak mau ngapa-ngapain. Dia duduk di atas sajadahnya, dia baca Quran setiap hari gitu kan. Dia hanya terbangun hanya kalau lapar baru makan, habis itu kembali lagi di atas. Jadi kan itu sesuatu yang tidak produktif sebetulnya kan. Atau siapalah yang ditentukan masa usianya sudah tenggat sekian dan dipastikan dia sudah tidak selera lagi. Mau makan apa? Tidaklah, usia saya tinggal 1 tahun lagi. Jadi dia langsung menghidupkan timer, menghitung mundur gitu kan. Justru kalau seperti itu dunia tidak akan bergerak. Nah ini hikmah kenapa Allah mengunci itu. Dikunci dan ditutup oleh Allah dengan satu tujuan agar kita diuji di mana kebaikan amal kita. Ini kan yang Allah sampaikan dalam surah Al-Mulk ayat kedua. Bagaimana Allah menciptakan kematian dan kehidupan ya dengan satu tujuan untuk menguji siapa amal terbaik kita. Nah, ini usia tua. Jadi tidak semakin bertambah taat kepada Allah, itulah keburukan di hari tua. Jadi semakin tua semakin malas ibadah, semakin tua semakin banyak merepetnya, semakin tua semakin banyak maunya, semakin tua semakin banyak cengkoneknya gitu kan. Jadi ini yang membuat kehidupan kita menjadi semakin tidak nyaman. Dan apa yang membuat itu terjadi? Itu pertanyaannya. Apa yang membuat itu bisa semakin terjadi?
0: Itu penyanyi yang ingin
1: lihat. Oh itu tanya, tiga misteri ya.
0: Penasaran nih Ustaz.
1: Apa yang membuat itu terjadi? Setidaknya ada 2 hal. Kenapa kita tidak semakin bertambah taat kepada Allah di usia tua? Ada 2 hal. Yang pertama adalah hubud dunia, cinta dunia. Nah, cinta dunia ini membuat kita takut mati. Orang yang terlalu cinta kepada dunia, dia takut mati. Ini digambarkan saat perang Tabuk. Nah, perang Tabuk itu pasukan Muslim bertemu dengan pasukan Rum. Nah, jadi pasukan Rum itu panglimanya waktu itu adalah Khalid bin Walid gitu ya. Khalid bin Walid mengatakan begini kepada pasukan Rum. Kami adalah pasukan yang telah mencium wangi darah pasukan Rum. Kami adalah pasukan yang mencintai kematian selayaknya kalian mencintai kehidupan. Itu pidato perang sebelum perang untuk menjatuhkan mental pasukan. Dan di situ runtuh seruntuh-runtuhnya pasukan kafir. Kenapa? Karena mereka berhadapan dengan pasukan yang mencari kematian. Yang merindukan kematian. Kami telah mencium wanginya aroma darah. Jadi darah yang hanyir itu diartikulasikan sebagai sebuah aroma yang harum. Dan kami adalah pasukan yang mencintai kematian selayaknya kalian pasukan yang mencintai kehidupan. Jadi kalaulah cinta dunia itu hadir, maka kita menjadi orang yang akan takut mati. Sehingga jarak kita kepada Allah itu semakin jauh. Yang kedua, panjang angan-angan. Tulul amal. Nah, tulul amal ini membuat hati kita menjadi keras. Jadi kalau tadi membuat kita takut mati, ya karena cinta dunia, karena panjang angan-angan membuat hati kita menjadi keras. Sebagai penutup pendengar, Allah, ada satu kasus ini, ada satu kejadian. Saya tidak akan menyebutkan daerahnya, khawatir nanti menjadi fitnah bagi daerah tersebut ya. Ada seorang bapak kakek-kakek ya, umur 80 tahun. Nah, dan dia sudah ditinggal mati oleh istrinya. Nah ini kisah nyata. Ini kisah nyata. Nun jauh di seberang pulau sana. Jadi sang kakek itu dia mau menikah lagi gitu kan. Nah anak-anaknya menyarankan agar karena usia si bapak sudah 80 tahun. Maka carilah calon istri itu yang sepadan. Ya setidaknya di usia rentang 70-60an lah. Tapi apa kata si bapak yang sudah usia 80? Saya pengen nikah sama anak gadis. Terus kira-kira boleh enggak? Secara hukum ya boleh-boleh saja. Tapi pertanyaan apakah pantas? Nah, pertanyaan pantas ini akan menjadi perdebatan yang serius gitu kan. Karena kan nikah itu halal, jadi ya, tidak boleh didebat di situ, tidak boleh diberargumentasi. Nah, di titik ini bagaimana angan-angan si kakek 80 tahun tadi pengen nikah sama anak gadis yang usia 20 tahunan gitu kan. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Cuma di situ ada tanda tanya besar, apakah layak seperti itu? Ya sah-sah saja, layak-layak saja gitu kan kalau kita bicara layak anak. Tapi setidaknya itu disebut dengan tulul amal, panjang angan-angan. Banyak maunya gitu kan, sehingga dia melupakan hal-hal yang sifatnya sangat substantif. Demikian kali ya, karena waktu kita juga sangat mepet. Padahal ini masih banyak yang disampaikan, tapi setidaknya kita sudah dapat poinnya bahwa ternyata usia tua itu dia akan berhubungan dengan bagaimana kondisi kita di saat kita muda. Jadi kalau ingin taat di usia tua, maka taatlah di usia muda. Oke. Itu kata
0: berarti Ustaz. Berhubungan dengan kondisi fisik, persoalan iman juga Ustaz?
1: Pengaruh, termasuk kesehatan. Pernah ada satu poin lagi mau dibantang kesehatan. Kenapa orang tua banyak sakit?
0: Berarti perilaku kita di usia muda
1: betul,
0: ini pengaruh sekali.
1: Pengaruh, semuanya pengaruh. Kesehatan, mental, sosial, muamalah, ibadah, semua pengaruh.
0: Jadi gak usah tanya lagi kenapa aku begini.
1: Jangan, jangan. Jangan merasa jadi dewa.
0: Jadi tanyakan dulu waktu
1: muda. Dulu waktu muda itu ngapain gitu. Ngapain gitu kan.
0: Ustadz berarti usianya ini udah terlambat Ustadz untuk menyesal.
1: Kalau masih ada nafas itu tidak ada kata terlambat.
0: Baik.
1: Ya, terima kasih kali ya, mudah-mudahan bermanfaat dan maghrib kita semakin dekat. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI.

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

89,3 MHz Prosento Erolot Semawe. Semoga saja saat ini kita sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib. Yang belum, maka segerakanlah. Baik, peringat seperti biasa, tempat informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta guna mengikuti warta berita secara sentral dari Jakarta. Saya Dewi Muwata juga harus undur diri. Selain ini ada rekan Yuna yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmai malam. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional, sehingga sekarang lebih tertib.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 10 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinannya untuk menjaga nama baik di nama Indonesia di mata para mitra dan investor. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
0: Saudara-saudara sekalian, apa yang telah dihasilkan dalam beberapa tahun ini sungguh sesuatu yang patut kita banggakan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan bahwa perkembangan bangsa Indonesia tidak terlepas dari peranan para investor, baik dari dalam maupun luar negeri, yang menaruh kepercayaan besar dalam berinvestasi di Indonesia. Hal ini diungkapkan kepala negara saat meresmikan peluncuran perdana ekspor baterai kendaraan listrik dan 11 proyek hilirisasi di kawasan Weda Bay, Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara pada Kamis 8 Oktober kemarin. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menyebut bahwa kepercayaan para investor yang mau menanamkan sahamnya di Indonesia ini harus dijaga sebagai upaya menjaga hubungan baik kemitraan Indonesia. Kepala negara bahkan menilai komitmen menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor asing maupun dalam negeri ini adalah sebagai bentuk menjaga kehormatan bangsa Indonesia.
0: Saya di sini tegaskan komitmen pemerintah Republik Indonesia untuk menghormati dan mengamankan semua investasi dari manapun yang ditanamkan di bumi Indonesia. Kita berkomitmen untuk menjaga kemitraan kita dengan sebaik-baiknya. Adalah masalah kehormatan bagi bangsa Indonesia untuk menjaga mitra-mitra kita.
3: Bahkan lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto menuturkan, dalam menjaga hubungan baik kemitraan dengan para investor ini juga harus diliputi dengan rasa kekeluargaan. Sebab Presiden Prabowo mengatakan para investor yang menanamkan investasinya di Indonesia ini tidak hanya terkait urusan bisnis semata, namun juga para investor ini kerap membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan investasinya.
0: Mereka yang percaya sama Indonesia, mereka yang berani bekerja sama di wilayah baru sama Indonesia, kita anggap saudara kita, adalah tradisi bangsa Indonesia, adalah adat bangsa kita. Saya kira di setiap suku, mereka yang datang, mereka yang bekerja sama kita, mereka yang membantu kita, kita angkat sebagai saudara kita. Dan kita menjaga mereka sebagaimana kita menjaga keluarga kita sendiri.
3: Untuk itu, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasinya kepada seluruh investor yang mau menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya dalam pengelolaan kekayaan sumber daya alam. Dengan kolaborasi yang harmonis antara pemerintah dan para investor ini, dikatakan Presiden Prabowo dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memberi kepercayaan kepada kita untuk bersama-sama dengan kita membangun suatu kesejahteraan bersama, untuk menciptakan suatu kemakmuran bersama.
2: Kementerian Keuangan menilai pelaksanaan anggaran program makan bergizi gratis sudah semakin membaik, sehingga pagu anggaran untuk Badan Gizi Nasional dapat diefisienkan hingga Rp38 triliun. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih.
4: Kementerian Keuangan mengapresiasi perbaikan yang telah dilakukan Badan Gizi Nasional atau BGN dalam melaksanakan program makan bergizi gratis MBG sehingga programnya lebih tepat sasaran. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG juga sudah semakin selektif melalui sertifikasi. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan pada Jumat 9 Oktober 2026. Menteri Keuangan Suhasil mendorong Badan Gizi Nasional untuk terus melakukan perbaikan karena akan berpengaruh pada alokasi anggarannya.
1: Kami mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional sehingga sekarang lebih tertib, dan saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus. Ini bagus, sehingga nanti anggarannya ngikut, anggarannya itu menyesuaikan berapa yang nanti diperlukan, kita akan sediakan.
4: Pada kesempatan yang sama, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Sudarto mengatakan, hingga September 2026, Kementerian Keuangan telah melakukan efisiensi di Badan Gizi Nasional yang nilainya mencapai Rp38 triliun dari pagu anggaran BGN sebesar Rp268 triliun. Namun Sudarto menegaskan, Kementerian Keuangan fokusnya tidak hanya pada masalah efisiensi, tetapi juga bagaimana program MBG dapat mencapai target seperti yang diharapkan.
5: Pada awal tahun DIPA, pagu anggaran dari BGN itu adalah Rp268 triliun. Saat ini pagu efektifnya menjadi Rp229 triliun. Artinya sudah sekitar 38 triliun sudah terjadi efisiensi. Kita sangat-sangat mendukung langkah-langkah perbaikan yang dilakukan terus di BGN. Fokusnya tentunya tidak sekedar efisiensi, tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharap.
4: Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga 30 September 2026, anggaran MBG yang sudah terrealisasi mencapai Rp153,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sebanyak 57 juta penerima. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Palangkaraya memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan akibat kondisi kabut asap semakin pekat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edi Suroso.
6: Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya kembali memperpanjang status tanggap darurat kebakaran hutan dan lahan Karhutla serta kekeringan hingga 9 November 2026. Keputusan ini diambil guna memperkuat penanganan bencana melalui evaluasi berkala dan koordinasi lintas sektor. Hal ini disampaikan Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin melalui Wakil Wali Kota Ahmad Jaini. Saat ini kondisi kabut asap di Palangkaraya masih pekat dan berisiko terhadap kesehatan masyarakat.
6: Kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya, ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin, begitu ya. Anginnya juga mempengaruhi asap kita. Nah jadi begini, kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, ya, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, Lerawan, kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya.
7: Perpanjangan masa tanggap darurat ini merupakan langkah strategis untuk memantau perkembangan situasi harian, sekaligus memastikan kesiapsiagaan seluruh unsur yang terlibat. Karena penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan aktif dari berbagai elemen. Sinergi yang kuat mutlak diperlukan agar langkah di lapangan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi terkini. Sementara itu, dalam rangka pemadaman titik api, Polda Kalimantan Tengah terus melakukan berbagai upaya, termasuk mengoptimalkan cairan ash fire, bahan dari serbuk tepung dicampur air. Hal ini terbukti efektif memadamkan api di lahan gambut. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Kalimantan Tengah Budi Rahmat.
8: Menerapkan cairan ash fire dalam rangka mengoptimalkan proses pemadaman karhutla. Jadi cairan ini dinilai lebih efektif, efisien. Ya, efektifnya bisa memadamkan api lebih optimal, kemudian menggunakan efisien, menggunakan air yang lebih hemat, lebih sedikit. Di musim kemarau saat ini, khususnya wilayah Palangkaraya, memang kendalanya untuk air.
7: Ia mengatakan saat ini Kapolda Kalteng, Irjen Polisi Iwan Kurniawan, tur langsung memantau penanganan kebakaran hutan di kawasan Jalan Cirikriwut, kilometer 39. Karena pengecekan lapangan ini dilakukan guna memastikan penanganan dan pemadaman titik api di kawasan rawan karhutla berjalan secara maksimal serta efektif di lapangan. Langkah ini diambil mengingat jalur Trans Kalimantan merupakan akses vital masyarakat yang rawan terdampak asap dan paparan kebakaran. Edi Suroso melaporkan.
2: Upaya pencegahan stunting di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus diperkuat, yang salah satu langkah konkretnya dikirakan oleh Puskesmas Badas melalui inovasi Gerdu Penting. Anne Kusuma menyampaikan laporannya.
9: Pencegahan stunting di Kabupaten Kediri diperkuat melalui Gerakan Terpadu Penanganan Stunting atau Gerdu Penting yang dilaksanakan oleh Puskesmas Badas. Upaya ini dilakukan melalui intervensi gizi bagi balita serta pengoptimalan pemantauan kesehatan ibu hamil sebagai bagian dari pencegahan gangguan pertumbuhan sejak dini. Penanggung jawab Klaster 2 Puskesmas Badas, Dr. Faritedi Rahardian, menjelaskan bahwa penanganan stunting perlu dilakukan secara berkesinambungan sejak masa kehamilan hingga anak memasuki usia balita. Kondisi kesehatan dan juga kecukupan gizi ibu hamil menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan, termasuk penanganan anemia dan juga kekurangan energi kronis.
10: Kedepannya itu kan kita tata laksana balita stunting kan dari ibunya ya. Dari ibunya. Jadi kalau ibunya ada kendala-kendala seperti ibu hamil yang anemia, ibu hamil yang kurang energi kronis, itu kita tata laksana dulu. Nah, nanti pada balitanya ada lagi, kalau misalnya sudah terlanjur jadi anaknya stunting, ya itu melalui inovasi Gerdu Penting. Jadi angka stunting per Agustus kemarin 7,2% ya. Bulan September sudah ada, tapi ada beberapa sedikit kenaikan, tapi nggak terlalu banyak. Dengan adanya Gerdu Penting itu, alhamdulillah ada penurunan ya, ada penurunan angka stunting di wilayah Kecamatan Badas ini.
9: Sementara itu, Kader Penyuluh Kesehatan Desa Canggu, Sukatiawani Hayati, menjelaskan bahwa pencegahan stunting ini juga perlu memperhatikan periode 1000 hari pertama kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun.
11: Kita menghimbau kepada masyarakat, khususnya untuk ibu hamil ya, harus mengkonsumsi dengan gizi seimbang. Gitu. Kita juga mengadakan penyuluhan, Mas, penyuluhan ke posyandu-posyandu. Terus ada juga untuk kelas ibu hamil di Desa Canggu, dilakukan 1 bulan sekali. Himbauan kita untuk masyarakat mungkin ya kedepannya bisa lebih baik, bisa kita bisa kerjasama, bisa mengatasi stunting, paling enggak ya lebih menurun untuk Desa Canggu ya, untuk stuntingnya, wastingnya.
9: Melalui Gerdu Penting ini, Puskesmas Badas berupaya untuk memperkuat kolaborasi tenaga kesehatan, kader, dan juga keluarga dalam pencegahan stunting di Kabupaten Kediri. Pemantauan gizi ibu hamil dan juga pertumbuhan balita secara berkala diharapkan dapat membantu mendeteksi risiko lebih dini, sehingga intervensi dapat diberikan secara tepat dan juga berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar Kereta Api Indonesia atau KAI mematangkan rencana pengembangan stasiun Tugu dan Lempuyangan, Yogyakarta, menjadi stasiun intermoda yang terintegrasi. Laporan selengkapnya bersama dengan Dian Parwanto.
12: Kita harus mengkampanyekan integrasi antar moda, pengembangan transportasi publik yang lebih nyaman, dan kita juga mendukung adanya pengembangan-pengembangan seperti di
13: PT Yogyakarta. PT Kereta Api Indonesia Persero terus mematangkan rencana pengembangan stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan sebagai stasiun intermoda masa depan. Langkah ini diambil guna merespon lonjakan mobilitas masyarakat serta mendukung integrasi transportasi publik secara berkelanjutan di daerah istimewa Yogyakarta. Vice President Corporate Communication PT KAI Anne Purba menyampaikan bahwa peningkatan volume pengguna jasa kereta api di wilayah Daop 6 Yogyakarta terus menunjukkan tren positif. Tercatat kinerja hingga September kemarin mengalami peningkatan lebih dari 11% atau hampir 12 juta penumpang. Anne menjelaskan, arah pengembangan stasiun-stasiun ini, baik stasiun Lempuyangan maupun stasiun Yogyakarta, mencakup 4 fokus utama, yakni perbaikan akses, integrasi antar moda, peningkatan kualitas layanan stasiun, hingga penataan kawasan berbasis Transit Oriented Development atau TOD.
12: Kita utamakan akses dulu, karena kita mobilisasinya tadi targetnya 15 juta. pelanggan. Ini harus ada aksesnya kan. Safety itu akses harus nomor satu gitu ya. Kemudian ada integrasi antar moda supaya mengurangi kemacetan di Jogja. Pengembangan stasiun Lempuyangan dan juga Jogja itu adalah terkait dengan integrasi antar moda ya. Jadi itu harus ada ya. Kemudian untuk pelayanan stasiun, jalur masuk, jalur keluar, area parkir, kemudian ada area-area layanan, layanan untuk komersil dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penataan kawasan. Jadi KAI nggak sendiri.
13: Sementara itu, manajer humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih, menekankan pengembangan khususnya stasiun Lempuyangan tetap memperhatikan aspek pelestarian sejarah.
12: Jadi stasiun Lempuyangan itu untuk saat ini pengembangan tahap pertama. Pengembangan tahap pertama itu kita fokus untuk membangun jalan raya baru khusus untuk akses masyarakat umum yang tidak perlu mengakses ke stasiun. Jadi jalan existing yang ada saat ini nantinya akan hanya untuk pelayanan naik turun penumpang yang ingin mengakses ke stasiun saja. Untuk masyarakat umum saat ini sedang kita bangun. Nah, karena memang kapasitas stasiun Lempuyangan itu sekarang kan sangat terbatas. Sementara proyeksi sampai 2029 kita mungkin akan mengangkut 15 juta penumpang nantinya. Makanya kita butuh ruang yang lebih untuk bisa menampung semua kebutuhan itu.
13: Melalui langkah transformasi ini, PT KAI berharap stasiun Yogyakarta dan stasiun Lempuyangan tidak hanya menjadi pusat layanan transportasi kereta api yang andal, melainkan juga bertransformasi menjadi simpul transportasi terpadu yang terhubung langsung dengan berbagai kawasan wisata, bisnis, dan moda transportasi publik lainnya di Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Faiz Putra menyampaikan laporannya.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya karya-karya ulama Nusantara atau turats yang tertimbun, rusak, dan belum terkelola dengan baik. Hal tersebut disampaikan Gubernur Khofifah saat menghadiri acara launching program studi Magister Kajian Turats dan Beasiswa Gubernur Jawa Timur di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Sabtu 10 Oktober 2026. Sebagai langkah penyelamatan, Pemprov Jatim berupaya melakukan inventarisasi dan digitalisasi naskah-naskah kuno langsung dari sejumlah pesantren. Sempat menemui keraguan dari pihak pesantren yang khawatir naskahnya rusak atau dibawa keluar, Gubernur Khofifah memastikan bahwa naskah tersebut tetap berada di pesantren asalnya, sementara tim ahli melakukan proses digitalisasi.
15: Saya menyampaikan bahwa naskah itu akan tetap di masing-masing pesantren di tempat yang sama, tim akan mendigitalkan dan seterusnya. Sampailah kemudian ada 400 turos, 200 sudah didigitalkan, ada 2 ikhtisar, 2 kitab, dan itu bahkan saya pernah menyerahkan langsung kepada Grand Syekh Al-Azhar.
14: Sementara PLT Direktur Pascasarjana UINSA Profesor Haji Masdar Hilmi mengungkapkan apresiasi kepada Gubernur Khofifah dan Pemprov Jatim atas upaya pelestarian turats di pondok pesantren hingga dapat diwujudkan menjadi program studi di UINSA.
16: Ini hadir karena perhatian, keprihatinan seorang pimpinan, seorang kepala daerah, seorang gubernur. Begitu pedulinya beliau dengan dunia keilmuan di perguruan tinggi, dengan pelestarian turos di pondok pesantren, akhirnya beliau mencetus, menggagas prodi ini agar dimunculkan di kampus kita.
14: Beragam bidang keilmuan yang terkandung dalam turas karya ulama Indonesia, mulai dari geopolitik, geostrategi, hingga astronomi, menunjukkan betapa luar biasanya nasab dan sanad keilmuan para ulama Nusantara. Harapannya melalui launching program studi tersebut, mampu meningkatkan kualitas keilmuan dan memberikan kontribusi di bidang terkait bagi Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok dan Uni Eropa bersepakat untuk menjaga stabilitas hubungan perdagangan dan ekonomi bilateral. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kesepakatan Tiongkok dan Uni Eropa tersebut juga diharapkan membuat stabilitas ekonomi menjadi lebih berimbang sambil menjadwalkan pertemuan lanjutan untuk mekanisme konsultasi perdagangan dan investasi pada Maret 2027 mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Saat ini sedang berlangsung laga eksibisi legenda Manchester United dan Arsenal bertajuk Champions Impact in Jakarta di Revalery Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Niar Abdul Ditiloli menyampaikan laporannya. Niar.
17: Baik, terima kasih dan terima kasih. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, dari tempat kami melaporkan di tribun media yang berada di sisi kanan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Marsi berlangsung atau tengah berlangsung laga yang mempertemukan para legenda dari dua tim raksasa Liga Inggris, yaitu tim dari North London yang terdiri dari para legenda dari tim-tim para legenda dari Arsenal, sementara dari tim United Legends terdiri dari para pemain ataupun pensiunan dari tim Manchester United, di mana skor saat ini imbang 1-1, di mana beberapa saat yang lalu, tepatnya menit ke-20, baru saja gol diciptakan atau dibuat oleh Emmanuel Adebayor, ini dari tim United Legend, North London Legend, yang menyeimbangkan gol yang sebelumnya diciptakan atau yang dibuat sebelumnya oleh Manchester United ataupun United Legend, yaitu oleh Ashley Young yang membukukan gol pertama tadi di menit ke-15. Dan saat ini gol ataupun skor masih 1-1. Dan pada pertandingan malam hari ini, yang dijalankan ataupun pada ajang Champions Impact in Jakarta, the rivalry comeback between North London Legends versus United Legends, ini juga dihadiri tentunya oleh masyarakat ataupun para supporter yang sudah lama menantikan kehadiran dari tim-tim ataupun para legenda yang sudah lama tidak menyambangi Indonesia, di mana tentunya ini dinantikan oleh mereka yang memang mencintai kedua klub tersebut dan sudah lama menanti hadirnya para legenda tersebut untuk bisa datang ke Jakarta dan bisa menyaksikan mereka bertanding. Dan pada malam hari ini, dari yang bisa kami sampaikan, ini memang tidak terlalu penuh untuk ukuran sebuah pertandingan yang dinanti, memang karena yang bisa kami sampaikan yang baru cukup terisi itu di sisi sebelah barat, sementara untuk sisi timur ini cukup menyebar di bagian kategori tiket 1 dan 2 serta di kategori upper yang di bagian atas dari sisi timur. Sementara yang cukup terisi juga di bagian atau sisi selatan. Sementara untuk sisi utara ini sudah ada terbentang salah satu spanduk raksasa bertuliskan Arsenal Indonesia, namun memang tidak terlalu terisi penuh. Sementara itu juga terpantau tidak jauh dari tempat media ataupun tribun media di sisi kategori tiket 1 ini ada Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Raka Buming Raka beserta keluarganya yang juga ikut hadir untuk nonton. Dan ini cukup unik karena beliau nonton berbaur bersama dengan masyarakat di kategori untuk tiket kategori 1, sementara biasanya tamu-tamu VIP seperti ini harusnya hadir di Royal Box ataupun di tribun VIP di Royal Box. Namun nampaknya pada malam hari ini beliau memilih untuk berbaur dengan kalangan masyarakat biasa di kategori tiket kategori 1. Dan sampai saat ini di menit ke-24, sudah memasuki menit ke-24, tapi skor masih 1-1 antara North London Legend kontra United Legend. Mungkin sementara pendengar menurut yang disampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nirapulit 23 RRI, terus memudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, saya Yuna Ari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

0: 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Hari ini kembali Yuna bertugas menemani Anda sepanjang malam sampai dengan tutup siaran pukul 12 malam nanti. Dan kita awali kebersamaan kita dengan mendengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah kota Lok Semawi, Aceh Utara dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami dari studio Yuna mewakili seluruh angkasawan angkasawati LPP RRI Lok Semawi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah kota Lok Semawi, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
2: Titik inspirasi. Titik inspirasi.
3: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

0: titik inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Pro 1 RRI Lol Sumawe, kembali Anda bersama kami dalam siaran Pro 1 yang akan terus mengudara dan dipancar luaskan dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tumpuk Tengah Lol Sumawe. Malam hari ini malam yang paling ditunggu-tunggu oleh sebagian anak-anak muda. Tidak semua anak muda menantikan malam minggu. Kenapa? Karena dianggap ya semua malam biasa aja gitu. Kalau cuman untuk nongkrong dan ngopi itu bisa di malam-malam yang lain juga. Tidak harus menunggu Sabtu malam. Tapi bagi sebagian lainnya, justru malam minggu ini menjadi ruang untuk berbagi cerita, juga untuk relax time bersama dengan rekan-rekan atau juga saudara-saudara tercinta. Ya, tempatnya berkumpul, tempatnya atau waktunya untuk berbagi cerita yang sudah terkumpul sejak satu minggu lamanya, ingin dicurahkan semua malam minggu ini. Tapi berbeda dengan Anda yang tidak kemana-mana, cuma di rumah saja, menghabiskan waktu bersama keluarga atau dengan handphone masing-masing ya. Tetap semangat sekali lagi. Dan juga untuk yang besok ya, kalau malam ini tidak ada kegiatan apa-apa, mungkin besok sudah punya rencana untuk menghabiskan waktu di hari Minggu tanggal 11 Oktober. Kalau hari ini tanggalnya cantik, tanggal 10 bulan 10 2026. Besok adalah Ahad Festival. Ada Minggu yang berkualitas besok. Anda bisa datang di Jalan Teku Hamzah Bendahara, Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, untuk live perform music. Ada Creative Fest Day besok, kerjasama RRI Lok Sumawe dengan Bank Syariah Indonesia. Mulai dari jam 7 pagi, kegiatannya ada senam sehat juga, ada banyak. Ya, bisa cek di media sosial kami RRI Lok Sumawe, seru-seruan bareng di Creative Fest Day besok jam 7 pagi sampai dengan selesai. Ya, acaranya ada jalan santai juga. Kemudian untuk parkir kendaraannya di mana? Boleh di Ahad Festival. Parkir dulu di situ, baru nanti sama-sama ke lokasi kegiatan kita ya. Di Jalan Teku Hamzah Bendahara itu di mana Kak Yuna? Di perempatan simpang BSI Banda Sakti. Pasti tahu kalau udah pernah lihat Taman Riyadhah, pasti langsung ngeh, di mana sih BSI? Betul sekali ya. Untuk informasi lebih lanjut Anda bisa kunjungi RRI Lok Sumawe di Instagram kami.

Dan jangan lupa besok untuk menggunakan pakaian yang menutup aurat ya. Jadi pakaiannya tuh wajib yang sopan. Dan juga untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi RRI Lok Sumawe. Dan sekarang pukul 8, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya kita akan mendengarkan drama radio. Hari ini dari mana? Mini drama radio produksi Radio Republik Indonesia RRI Ambon dengan judul Menembus Batas Waktu. Nah ini durasinya sepertinya tidak terlalu lama ya, cuma 9 menit saja. RRI Ambon memproduksi drama radio Menembus Batas Waktu. Kita akan dengarkan bersama dari studio yang mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Risma, tenang. Jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain, dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Bolehkah Mina ketinggalan di kamar?
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto, buka pintunya. Kakek, ini Bram, Gunung Meletus kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serindes ini sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu wataknya.
6: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari puncak, ayah. Awan panasnya sudah meluncur ke arah desa kita, ayah.
0: Suara gemuruh itu, kita semua bisa mati di sini.
2: Kakek, lihat Bram. Lihat mata Bram, kakek. Bram tidak akan pernah meninggalkan kakek di sini. Bram, kamu harus bawa anak-anak dan istrimu biar selamat. Tidak, kakek juga harus ikut dengan kami.
0: Benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
3: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
1: Ayah, ibu, atap mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
2: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja? Kek. Karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
4: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
2: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan. Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
0: Nenek, nenek, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
5: Kek, awas kerikil panas kek. Ayo lewat sini.

0: Hidup, tolonglah, tolonglah, hidup, hidup.
1: Ya Tuhan, tolonglah kami, hidupkan mesin mobil ini.
2: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah cepat, ayah, ayah cepat, cepat ayah.
3: Pegangan semuanya, kita akan terobos abunya.
1: Alhamdulillah, alhamdulillah ya Tuhan, kita keluar dari zona merah.

0: Ibu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Ram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan, dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

Ternyata pendengar, hari ini tanggal 10 bulan 10 2026 kita memperingati Hari Peduli Kesehatan Mental Internasional. Merawat pikiran, menguatkan hati, menumbuhkan harapan. Yes, ada yang tahu kalau ternyata hari ini ada peringatan ini? Yuna tahu, tapi gak sadar bahwa ternyata di luar sana banyak yang sedang kesehatan mentalnya tidak baik-baik saja. Sedang terganggu akibat omongan orang, gosip orang, urusan orang, ya. Kesehatan kita yang terganggu. Jangan dong, kita terlalu berharga untuk merusak itu semua gara-gara orang. Kalau rusak gara-gara kita, sedih wajar. Tapi kalau dirusak sama orang, oh no ya. Jangan biarkan hal itu terjadi. Kembali Mbak Rere malam hari ini mengingatkan kita bagaimana cara menjaga kesehatan jiwa dengan lebih sehat. Gimana caranya jalani hidup dengan lebih sehat? Yang pertama, kita kenali dan kita harus pintar mengelola emosi. Jadi kenali dulu perasaan kita. Kita kasih waktu untuk diri kita paham apa yang sedang kita rasakan. Ya, jangan biarkan orang lain yang mengatur, mengotak-ngatik, yang mengelola, jangan. Yang mengelola emosi kita, yang mengenali diri kita adalah diri kita sendiri. Poin yang kedua adalah jangan ragu untuk bercerita. Sama siapa berceritanya? Sama orang yang kita percaya. Ketika menghadapi, kenapa mental terganggu? Kenapa bertanduk tiba-tiba? Ya Allah, kaget loh Yuna. Ternyata teman-teman Yuna banyak yang mental health-nya terganggu ya. Selamat malam untuk Rusdi dan juga Bang Rahmat malam hari ini yang udah bekerja keras tadi sore, bahkan dari siang ya, menyiapkan segala sesuatunya untuk Creative Day besok. Jangan sampai gak datang karena ini gratis untuk umum. Ada acara apa aja? Bentar tuh, gara-gara dia datang tuh kan. Jadi keinget, ternyata besok kita ada acara Creative Fest Day di Jalan Teku Hamzah Bendahara. Jadi banyak acaranya, ada senam sehat, ada cek kesehatan gratis, ada kuis berhadiah, ada live music juga, dan ini gratis untuk umum ya. Jangan sampai kelewatan untuk seru-seruannya. Anda bisa follow dan juga ikuti informasi selengkapnya di media sosial kami, Instagram dan juga TikTok RRI Loksomawi. Lanjut lagi dong informasi tadi Kak Yuna. Aduh, tentang mental health ya, kita lanjut lagi. Informasi mengenai mental health yang harus kita lakukan untuk kesehatan jiwa kita tetap terjaga dengan merawat pikiran, menjaga diri kita, dan menjalani hidup dengan lebih sehat. Yang pertama, kenali dan kelola emosi. Yang kedua, jangan ragu untuk bercerita kepada orang yang kita percaya ketika menghadapi masalah dan merasa terbebani. Dan juga istirahat yang cukup, jaga pola tidur, biarkan tubuh dan pikiran kita beristirahat. Jangan dipakai 24 jam badannya, otaknya, biarkan beristirahat. Dan istirahatnya juga harus cukup, harus teratur, itu yang paling penting. Dan jangan lupa lakukan aktivitas yang menyenangkan, seperti lakukan hobi, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang membuat kita nyaman, dan berolahraga. Kalaupun olahraga banyak yang masih mager ya, tapi yakinkan bahwa aktivitas yang Anda lakukan benar-benar menyenangkan untuk diri Anda. Yang suka masak, ya udah langsung ke dapur. Yang suka buat kreativitas handcraft ya, kerajinan tangan, boleh buat kerajinan apa, menjahit kek, atau buat gantungan kunci, atau apapun yang menyenangkan Anda. Kalau Gen Z ya, anak-anak zaman now tuh sukanya make up. Bahkan mereka make up di malam hari sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Selesai make up bingung, honek ja.
Kecuali udah cantik-cantik gitu kan, mau pergi boleh. Ini udah jam 11 malam. Oh, makanya Yuna bingung ya dengan Gen Z. Gen Z ini udah cantik-cantik, udah makeup-makeup, akhirnya cuma untuk difoto, cuma buat video, dihapus lagi. Entahlah Gen Z. Tapi yang terakhir, Anda juga jangan pernah minta bantuan dengan siapapun. Kalau misalnya sudah buntu dengan masalah yang terasa berat, jangan ragu cari solusi bantuan atau bahkan dari tenaga profesional sekalipun. Ya, karena meminta bantuan bukan berarti kita lemah, tapi itu adalah bentuk kepedulian kita terhadap diri kita sendiri. Jangan, gak mau aku minta tolong, dianggap aku lemah pula nanti. Gak mau, makanya geger, abis itu geger ya. Kesehatan jiwa adalah bagian dari kesehatan kita juga. Jadi kalau kita jaga kesehatan jiwa kita, kita kenal dengan pribadi kita sendiri, kita gak ragu untuk bercerita, dan jangan lupa berikan dukungan kepada orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah segan untuk minta bantuan kalau udah buntu. Dengarkan juga keluh kesah dari orang-orang di sekitar kita. Jangan menghakimi terhadap cerita-cerita yang pernah datang. Peduli pada diri sendiri dan orang lain, serta mengenali tanda penting pada kesehatan jiwa diri kita sendiri. Selamat Hari Kesehatan Jiwa Sedunia, 10 Oktober 2026. Seperti biasa jam 9 malam kita akan masuk di Ruang Rindu. Malam hari ini kita akan bermain di lagu-lagu era 2010. Kita gak main di eranya 80-an, sudah malam kemarin. Kalau malam minggu ini kita di era 2010. Nanti ada list pilihan musisi-musisi yang bisa Anda pilih untuk kita dengarkan bersama di malam hari ini. Tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Lok Semawe. Selamat malam minggu. Selamat jalan-jalan, hati-hati di jalan.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

Yuna, ingin aja kita semua untuk sama-sama mengirimkan doa untuk saudara-saudara kita yang sampai saat ini udaranya sudah mulai terganggu ya. Kabut asap menyelimuti banyak sekali daerah-daerah di Indonesia, bahkan di Kepulauan Riau, juga di Palembang, hingga ke Ambon juga ya. Anda bisa baca berita selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id. Seperti kabut asap yang melumpuhkan Bandara Palembang, ada 26 penerbangan tertunda. Selain itu juga informasi mengenai kabut asap yang menyelimuti wilayah Kepulauan Riau dalam beberapa hari terakhir berdampak pada kualitas udara dan jarak pandang. Kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan dan pengguna transportasi. Dari data yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Tanjung Pinang, bahwa hasil pengukuran terakhir di Batam menunjukkan kualitas udara berada dalam kategori tidak sehat, sementara jarak pandang berkisar 4,5 hingga 6 km saja. Untuk kabut asap juga berdampak sampai dengan beberapa hari terakhir. Ya, sementara itu kondisi hujan ini sangat-sangat mempengaruhi dan juga pastinya bisa membuat suasana yang sedikit membaik ya. Hari ini Pekanbaru dini hari hujan sampai dengan jam 9 pagi tadi, jadi asapnya tidak begitu tebal, sudah mulai menipis. Semoga kita semua dalam keadaan sebaik-baik perlindungan Allah Subhanahu wa taala. 20 menit lagi Yuna ajak Anda bergabung di Ruang Rindu. Kita akan mainkan lagu-lagu era 2010, tapi sebelumnya kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Dari Caleb J dengan Di Balik Pertanda. Selamat malam Minggu, jalan-jalan tapi terus monitor Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi.

Si bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

89,3 MHz Pro 1 RRI Loksemawe, kanal informasi dan inspirasi. Yuna kembali untuk Anda di malam hari ini. Seperti biasa kita akan mulai ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Gunakan line telepon 08 11 67 15 893 untuk Anda yang ingin request lagu-lagu yang bisa membawa Anda nostalgia ke zaman-zaman SMA atau waktu masa-masa muda dulu. Tapi tidak di era 80-an, bukan 90-an. Kita akan bermain di lagu-lagu era 2010 ya, grup band seperti Ungu atau Dewa 19 atau juga mungkin Seventeen atau mungkin siapa lagi. Silakan ya bergabung bersama kami untuk seru-seruan di malam minggu ini. Yuna akan segera kembali, tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

rindu dengan suasana masa lalu? Terlebih mendengarkan lagu-lagu di saat masa-masa nostalgia Anda dahulu. Kami hadir dalam Ruang Rindu setiap malam pukul 22 waktu

0: Iya, silakan gunakan line telepon di 08 11 67 15 89 3, atau juga Anda bisa kirimkan pesan WhatsApp di nomor yang sama untuk salam-salam, untuk request lagu, nggak mesti band ya, boleh soloist juga. Misalnya Krisdayanti, boleh, Mbak Rere, silakan requestnya. Untuk yang ada di Kota Langsa, yang ada di Medan, yang ada di Grogol, yang ada di mana lagi, Biren, silakan bergabung bersama kami di Ruang Rindu edisi malam minggu kita. Yuna, terima penelpon pertama kita. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lewat lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah malam minggu ini ceria, membahagiakan atau menyedihkan bagi Anda?
1: Ngantuk banget aku, Kak. Udah
0: Allah.
1: Hujan deras.
0: Hujan deras, jadi bawaannya ngantuk.
1: Untung dibangunin samuan. Masuk-masuk itu Kak Yuna ada siaran.
0: Wih, keren. Siapa dia? Hey, siapa dia?
1: Samuan, bukan samtu.
0: Oh,
1: samtri. Samuan. Kak Yuna juga kan punya samuan.
0: Kak Yuna, tiga.
1: Wah, astagfirullah.
0: Kak Yuna, istri.
1: Oh iya, istri. Iya, benar.
0: Ya kan?
1: Jadi gak ngantuk.
0: Jadi bukan seperti Anda. Maksudnya?
1: Kenapa aku, Kak? Kok cuma, ini underestimate?
0: Enggak, maksudnya cuma satu. Yuna kan tiga, three.
1: Iya.
0: Jadi malam minggunya gimana? Di rumah aja nih ceritanya.
1: Kemarin kan baru ketemu hari Rabu.
0: Oh iya. Iya, jadi malam apapun sama gitu ya?
1: Sama lah, Kak.
0: Nggak ngaruh ya?
1: Yang penting ada Kak Yuna. Mudah-mudahan siaran terus tiap hari sampai aku kakek-kakek nanti.
0: Ya Allah. Yuna nenek-nenek dong.
1: Kak, tapi ini kan ini 2010 kan lagunya?
0: Iya.
1: Kakak bilang ingat-ingat zaman SMA kan?
0: Harusnya
1: untuk Gen Z dong ini.
0: Emang 2010 Anda sudah bapak-bapak ya?
1: Gue tahu SMA 2005.
0: Tapi kan ada lagu 2010-an tuh yang cocok dengan Itok Deni, yaitu ST12.
1: Ada sih, tapi udah Itok putar di mana tuh, Tok?
0: ST12, cari pacar ya, lagi.
1: Udah.
0: Oh iya ya, gak usah dicari udah. Lagi ya.
1: Enggak lah, tinggal nunggu masih kuliah deh, gak masih lama lagi nikah ini.
0: Ya udah cari yang cepat-cepat aja.
1: Ya enggak, belum ada jilame.
0: Oke.
1: Okay. Lagunya boleh diputar itu lagi gak? Tadi udah gak putar dia.
0: Mana boleh dua kali? Kena marah Yuna sama musik kan, direkturnya.
1: Kan tadi dia solo Kak, bandnya.
0: Oh, apa tuh?
1: Noah.
0: Penyanyinya boleh, ya, judul lagunya jangan ya?
1: Judul jangan, Wanitaku.
0: Oh, Wanitaku.
1: Boleh?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Kalau gak boleh tukar.
0: Tukarnya sama apa?
1: Silent Seven bisa, aku suka cuman selesaikan sama Noah aja kok.
0: Ih, Silent Seven lah please.
1: Oh iya, Silent Seven aja deh.
0: Judulnya?
1: Buat Aku Tersenyum.
0: Dan Buat Aku Tersenyum.
1: Tersenyum.
0: Asik. Mantap, oke. Okay.
1: Salam-salamnya.
0: Silakan.
1: Untuk yang nyalam-nyalami aku aja deh. Kalau gak nyalam-nyalami aku gak peduli lah, I don't care ya. Aku udah mulai sombong sekarang, udah pelit aku.
0: Pelit salam, salam aja pelit, apalagi duit.
1: Kena aku.
0: Kena deh.
1: Salamnya untuk Kak Wahyuni. Selamat malam Kak Wahyuni, gimana masih sedih?
0: Udah tiga orang tolong lagi masih sama ya batas salam-salamnya ya?
1: Ya Allah Kak, masa cuma tiga?
0: Biar cepet loh guys.
1: Oh aku cepet kan tapi jangan tiga ya, aku cepet ini ngomongnya.
0: Siapa lagi?
1: Cepet ya. Bang Riki, Kak Ani, Grandma, Kak Riri.
0: Ya, cuma empat.
1: Cepet loh itu, Kak.
0: Cuma empat. Udah dikasih batas waktu, malah cuma empat, nambah satu doang.
1: Ya,
0: Kak Rere, Kak Ani, mati. Siapa lagi? Bang
1: Kak
0: Riki,
1: Fatma,
0: Kak Fatma. Oke. Okay.
1: Kak Ani. Spesialnya buat someone lah.
0: Someone special yang buat aku tersenyum ya.
1: Weh, pastilah, Kak. Okay. Semangat hidup.
0: Yuh. Ditunggu lagunya ya.
1: Assalamualaikum, Kak Yuna.
0: Waalaikumsalam, okay, warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau bergabung? Silakan masuk. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Halo, Kota Langsa.
2: Halo juga, Yuna.
0: Gimana?
2: Apa kabarnya, Yuna?
0: Yuna baik-baik saja, alhamdulillah. Sehat selalu untuk kita semua. Bu Sal ya?
2: Iya.
0: Gimana Bu Sal malam minggunya? Kemana kita?
2: Hujan di sini, Yuna.
0: Dari jam berapa hujannya, Bu?
2: Ya tadi, jam 8 tadi.
0: Oh, dari jam 8.
2: Mm-hmm. Jadi tapi, ya, malam minggu ya itu lah. Mm. Di rumah aja lah.
0: Di rumah aja lah ya.
2: Iya.
0: Ya udah deh, Bu Sal, request lagu aja bersama RRI malam ini. Mau lagu apa, Bu Sal?
2: Lagunya apa-apa aja, Yuna.
0: Lagunya itu yang boleh tuh ST12, Armada.
2: Armada aja lah, enak tuh.
0: Armada, boleh juga. Yang mana judulnya?
2: Yang enak lah, Yuna.
0: Sebenarnya yang lagi Yuna putar sekarang Armada sih, mau dibawa kemana?
2: Ah, itulah.
0: Itu aja?
2: Itu aja lah, Yun.
0: Oke, oke, oke.
2: Kena mau dibawa kemana, kemana kita bawa ya, Yun.
0: Apanya yang mau dibawa, Bu? Cintanya?
2: Cintanya apa bajunya?
0: Loh kok baju pula, Ibu? Beli baju berapa? Bu, lagu mau dibawa kemana kan sudah Yuna putar nih. Yuna ganti dengan...
2: Udah.
0: Yuna ganti dengan Pulang Malu Tak Pulang Rindu, oke?
2: Okay? Ah, iya, iya. Pulang malu aja lah.
0: Pulang malu tak pulang rindu ya, Bu?
2: Oke.
0: Ah, oke. Okay. Okay. Tiga orang salam-salamnya, Bu Sal, untuk siapa malam ini?
2: Singkat kali ya.
0: Singkat loh, Bu. Malam. Untuk siapa?
2: Untuk Oma di Langsa.
0: Oke. Okay.
2: Untuk Kak Yuni, Wah Yuni di apa?
0: Di
2: Gandapura.
0: Di Gandapura.
2: Ya. Untuk Grandma di Gua Jepang.
0: Siap.
2: Oh, ya udah ya, tiga ya.
0: Iya ya.
2: Udah tiga.
0: Kok sakit kali ya. Malam minggu.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, Yuna.
0: Malam minggu pun di pendek-pendek kali ya salamnya.
2: Pendek,
0: ya.
2: Macam malam minggu kelabu ya.
0: Oke, Bu Sal, terima kasih banyak.
2: Sama-sama. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa kemana, Bu Sal di Kota Langsa? Terima kasih banyak sudah ikut bergabung bersama kami di malam hari ini. Ada juga yang melalui pesan WhatsApp, ada Mas Tura di Simpang Rangkaya mau request lagu Sheila on Seven, judulnya Sevia, Kekasih Gelapku. Aduh. Salam-salam untuk Oma di Langsa, untuk Deina di Matang, Nola di Kampung Jawa Lama, untuk Laila di Matang Kuli, dan untuk semua pendengar di Simpang Rangkaya. Rame-rame dengerin RRI. Lagunya Sevia dari Sheila on Seven. Sudah dua Sheila on Seven yang di-request. Siapa lagi yang ingin bergabung? Silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Rona dengan sulung kem, long pikem dengan sulung. Gimana Bang Nurim, Hana Jak Saho malam minggu?
3: Baru tahlil.
0: Oh, so meninggai tetangga dekat rumah ya?
3: Jo
0: bacut, sabo gampung ah?
3: Sabo gampung.
0: Jadi pulang tahlilan malam mingguan Hanajak Sahole gabung dengan RRI Pro 1, oke?
3: Okay? Ya,
0: ya. Oh, ya, ya, ya. Request lagu apa malam ini? Ada 5 Minute, ada Viera, ada Kotak Band, ada The Bagindas, boleh juga banyak, silakan.
3: Armada aja.
0: Armada lagi, apa judulnya?
3: Judulnya apa kabar sayang?
0: Apa kabar sayang? Kabar baik sayang. Nyana pegah sayang kesel.
3: Sayang dengan diinya.
0: Di maksudnya kelong. De Yuna, apa kabar sayang? Kabarku baik, baik
3: ya,
0: saja.
3: De Yuna.
0: Oh, pikir De Ina tadi, salah dengar. Hai Takim. Oke Bang Nurib, salam-salamnya untuk siapa malam ini?
3: Salam pertama sama Yun, sama Oma, Samir, Om Samir, Om Budi, Om Saminu, Om Jaina.
0: Kasih, stop. Udah cukup.
3: Pamer mandi, Aceh Selatan.
0: Tak lo, kapal lo.
3: Kak Yuni, Bang Adi di Burgo. Dina, Oma. Buat semuanya aja, mandu.
0: Semua ya.
3: Ya.
0: Ini ada yang baru lagi nih Kak Mastura di Simpang Rangkaya. Tak rame.
3: Oh iya, untuk Kak Mastura.
0: Ramai kali warga Simpang Rangkaya. Ada Pak Jalal lagi nih, kepala SMA Negeri 1 Dewan Tarapih lagi.
3: Semua yang di Simpang Rangkaya.
0: Oke, semuanya dapat salam ya.
3: Ya.
0: Oke, ditunggu lagunya, Beh.
3: Nah.
0: Ya, assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam Pak Jalal. Enak tuh lagunya Kak Yuna. Lagu apa tuh? Salam buat rekan-rekan penggemar Ruang Rindu yang lagi bermalam minggu. Luar biasa ya, RRI Pro 1 semakin menyala. Semakin menyala. Lagu The Massive untuk Pak Jalal, judulnya apa aja boleh. Aduh, bantu dong teman-teman, bantu pilihin dong. Lagunya The Massive yang enak didengerin malam minggu apa ya? Rindu setengah mati atau semakin atau jangan menyerah, pilih mana nih? Jangan menyerah, semakin atau rindu setengah mati. Silakan Pak Jalal, di antara tiga itu pilih yang mana? Yuna, terima lagi penelpon. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
0: Hai cantik.
2: Hai cantik juga.
0: Apa kabar Grandma?
2: Alhamdulillah, wasyukurillah.
0: Oke, jadi malam minggu kita kemana?
2: Hujan kan belampanya.
0: Loh, kok di tempat Yuna salju?
2: Oh iya.
0: Gak ada
2: saya pakai inilah kita kesana ya. Pakai baju bulu-bulu.
0: Iya Allah, udah kayak beruang Yuna pakai baju itu.
2: Tapi ada saljunya.
0: Iya sih. Dinginnya aja nih, sedingin salju.
2: Iya ya.
0: Biar aja cuacanya dingin Grandma, asal sikapnya jangan dingin ya.
2: Iya.
0: Request lagu apa Grandma malam ini? Bukan era-era Grandma 80-an ya. I'm sorry ya.
2: Lagu ini. Yang sayang. Hah? Apa tuh? Apa Ungu ya?
0: Hah? Kayak mana yang sayang? Lanjut
2: yang
0: dong.
2: Lagu sayang yang sayang.
0: Hah? Kok Yuna enggak pernah dengar lagu itu? Ungu ya?
2: Iya.
0: Kalau dari grup Ungu yang enak dan membuat semangat. Lagunya sedih apa senang?
2: Yang senang lah, yang gembira.
0: Yang gembira itu dari Ungu itu apa ya? Bentar ya, Yuna cari dulu.
2: Yuna cariin.
0: Okay. Yuna cariin. Salam-salamnya dulu, Grandma.
2: Ya, salamnya untuk semua tadi yang kirim-kirim salam untuk Grandma.
0: Oke.
2: Okay. Kembali salam. Ini yang dua sejoli belum keluar ya?
0: Belum. Mereka nanti pas dadana mau tutup baru datang.
2: Biasanya dua sejoli. Kak Ani sama Bang Riki ya. Satu, halo ini apa? Langsa. Bursal, Oma ya.
0: Ada Pak ini juga. Satu, Om Jenal.
2: Ya, Om Jenal juga. Cek apa lagi tadi? Cek
0: Nurik.
2: Cek Herman di. Cek Herman di Yano ya. Di Aceh Selatan. Oke. Okay. Satu Pak Galang, Mbak Rere yang selalu gitu. Ini kata-katanya.
0: Mbak Rere ya, kalimat-kalimatnya menyentuh sekali ya, Grandma.
2: Iya,
0: ya.
2: Selalu menyentuh, dia mengena sama yang dituju.
0: Kiriman kata-katanya tuh relate banget.
2: Iya, relate. Tapi suara enggak ada ya?
0: Enggak ada suara. Emang agak-agak lain itu, misterius dia orangnya.
2: Iya, kita jadinya kita penasaran. Bertanya-tanya siapa dia ya.
0: Hey hey, siapa dia? Terus siapa lagi, Grandma?
2: Ya, Ratu, Tante Mona kalau masih dengar, mana tahu kadang-kadang malam dia ada muncul kan.
0: Kadang udah mati lampu, udah tidur.
2: Ya, mungkin juga. Capek deh ya.
0: Oke, itu aja.
2: Iya, iya.
0: Oke, Grandma, lagunya Yuna minta Grandma pilih di antara judul lagu yang Yuna sebut. Apakah lagu Ungu yang berjudul Cinta Gila, Ciuman Pertama, atau Kekasih Gelapku?
2: Oh, apa ya?
0: Hampa Hatiku. Pernahkah kau merasa hatimu hampa?
2: Ya,
0: gitu ya.
2: Iya,
0: boleh ya.
2: Hati kecil.
0: Oke. Itu aja ya.
2: Ya.
0: Oke. Terima kasih, Grandma.
2: Salam untuk semuanya ya, untuk semua pendengar RRI yang setia.
0: Siap, Grandma. Oke.
2: Ya,
0: ditunggu lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah banyak sekali lagu-lagu yang tersusun rapi di sini, mulai dari Buat Aku Tersenyum dari Sila on Seven, Pulang Malu Tak Pulang Rindu dari Armada, Sevia juga tadi requestnya Kak Mastura di Simpang Rangkaya. Kemudian lagu untuk Bang Nurip yang ada di kandang, Apa Kabar Sayang dari Armada. The Massive, Jangan Menyerah untuk Pak Jalal. Dan lagu Hampa Hatiku darinya Ungu untuk Grandma. Siapa lagi? Kenapa Pak Jalal ketawa? Betul kan? Udah mati lampu Tante Mona itu. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Waalaikumsalam.
0: Pio. Necok ranup nyopat hai. Ranup nyopat
4: jo. Dengan orang Banca.
0: Oh,
4: apa kabar?
0: Salah. Yuna udah nyanyi lagu bahasa Aceh, tiba-tiba orang Bangka Belitung masuk.
4: Orang Bangka Belitung yang masuk.
0: Halo, Pak Tarmizi. Sehat, alhamdulillah. Segar, bugar malam hari ini. Ditambah asupan coklat. Pakai teh dingin. Ih, pokok aja. Mangat ju, kok bahasa Aceh lagi? Oke, Pak Tarmizi, mau request
4: lagu
0: apa?
4: Malam ini tahun berapa, Kak?
0: Tahun 2010. Ada nggak?
4: Kalau gitu minta dari Seventeen kemarin.
0: Apa judulnya? Sedih kali lagunya.
4: Kemarin. Apanya?
0: Sedih kali lagu itu kemarin. Nangis Santi Yuna.
4: Oh, kalau gitu minta, kalau udah sering diputar, kita minta dari...
0: Boleh.
4: Kangen Band.
0: Judulnya?
4: Judulnya Di Mana Perasaanmu.
0: Pak Tarmizi, sebenarnya lagu Seventeen belum kita putar, tapi lagu itu terlalu slow untuk malam minggu, slow sekali. Boleh jaga hatimu nggak? Kau jaga selalu hatimu saat jauh dariku.
4: Kalau Kangen Band bisa enggak?
0: Kangen Band itu yang mana? Enggak ada yang itu.
4: Oh, enggak ada yang itu. Republik.
0: Sandiwara. Itu slow juga. Ya udahlah, yang kemarin aja ya.
4: Iya, kalau gitu 17. Ya boleh aja lah. 17. Apa aja.
0: 17 aja yang tadi, yang pertama ya.
4: Ya, yang pertama.
0: Oke deh. Salam-salamnya Pak Tarmizi.
4: Salam dulu, Kak.
0: Silakan.
4: Salamnya buat Grandma, salam persahabatan, semoga sehat.
0: Oke.
4: Okay. Buat Fatma di Aceh Jaya.
0: Oke.
4: Okay. Buat Ani dan Bang Riki, salam kenal dari Bangka Belitung.
0: Terus
4: buat Bung Zainal. dan semua pendengar aja.
0: Oke.
4: Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mulai banyak kenal ya. Pak Tarmizi dengan pendengar setia RRI Pro 1 Lok Semawe. Sudah banyak teman-temannya di sini ya. Baik, setengah 9 malam Yuna sudah banyak sekali list-list lagu yang akan segera Yuna putarkan. Salah satunya Sheila on 7, Buat Aku Tersenyum. Yuna segera kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di frekuensi kesayangan Anda dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yando.
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Hampa hatiku miliknya Ungu sudah menemani Anda pendengar dalam program Ruang Rindu kita edisi 10 Oktober 2026. Lanjut lagi untuk yang ingin bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Yang belum dapat kesempatan tadi, boleh dong

0: Gunakan line telepon atau juga pesan WhatsApp di 0811-67-15893. Tapi untuk yang selanjutnya ingin bergabung, Yuna masih tunggu ya. Tadi telepon masuk terus soalnya. Yuna baca WA dulu satu ya. Assalamualaikum Kak Yuna, waalaikumsalam. Bang Rano Karno di Aceh Tamiang, sekarang lagi hujan. Oh, ini WA-nya 9:30 tadi. Gimana Bang Rano Karno? Apa masih hujan di Aceh Tamiang sekarang atau sudah mulai reda? Lagu requestnya Raja, Wahai Kau Cinta. Salam untuk kita berdua aja. Waduh.
1: Semua kata cintamu buang.
0: Rekomendasi lagu Lorenzo, Aku Bukan Pilihan Hatimu. Oh, boleh ya. Terima kasih sudah merekomendasikan lagu. Kemudian ada Mbak Rere, selamat malam Mbak Rere. Lagu Kris Dayanti boleh dong. Jadi lagu era 2010 itu gak mesti lagu-lagu yang band ya. Boleh juga lagu-lagu yang sendiri, Kris Dayanti atau siapa lagi. Salam untuk Itok Deni, Kak Wahyuni, untuk Grandma, dan untuk semua penggemar setia Ruang Rindu. Terima kasih Pro 1 RRI Loks Mawi yang selalu membangkitkan kerinduan. Terima kasih. Masih hujan Kak Yuna di Aceh Tamiang. Oke, semoga cepat reda hujannya ya. Yuna terima telepon dulu sebelum baca lagi pesan WA. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Hai, ada Deina di Matang Gelombang 2. Mau request lagu apa malam ini Deina?
2: Republik mana?
0: Republik. Republik boleh enggak ya? Ada yang
2: bisa. Enggak tahu tapi lagunya bisa sedikit.
0: Kayak mana lagunya?
2: Jujurlah sayang.
0: Jujurlah.
2: Aku tak mau nyapa.
0: Sandiwara Cinta.
2: Oh.
0: Itu judulnya Sandiwara Cinta. Nanti Kak Yuna putar ya.
2: Oke.
0: Salam-salamnya Dina untuk siapa?
2: Salam buat Kak Yuna.
0: Thank you.
2: Buat Kak Nanda.
0: Oke.
2: Okay. Buat Bang Denny Penyan. Buat semua aja Kak.
0: Semuanya aja ya. Selamat malam Minggu Dina.
2: Ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lagu Wahai Kau Cinta untuk Bang Rano Karno, susunan kedua adalah lagu Republik Sandiwara Cinta ya. Bersusun rapi lagu-lagu untuk Anda pendengar dalam Ruang Rindu kita malam ini. Assalamualaikum Bunda, siapa manggil Yuna Bunda ini? Ada Marsha. Kenalan dulu dong Marsha and the Bear. Lagu Teh Hijau boleh enggak? Enggak boleh. Boleh sih tapi nanti udah mau jam 11 ya. Kalau sekarang kita masih di lagu era 2010, lagu-lagu band atau lagu-lagu Indonesia yang lain, misalnya kayak Drive bersama Bintang gitu, boleh. 5 Minute boleh. Kalau Teh Hijau dari Tulus lagu terbaru itu. Nanti jam 11 ya. Salam untuk semuanya, spesial untuk Bunda aja. Bunda apa? Bunda Yuna. Ganti lagunya ya, Marsha ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Hai Kak Ani.
2: Hai Bunda, gimana kabarnya?
0: Baik, selamat malam Minggu Kakak.
2: Minggu juga gitu.
0: Iya, selamat malam Minggu Abang Riki.
3: Selamat malam Minggu juga, Kak Yuna.
0: Malam kemarin ditinggal sama Kak Ani, katanya ada acara maulid. Malam ini udah berdua lagi, kembar lima ya.
2: Habis Marikinya gak mau ikut.
0: Gak mau ikut kemana?
2: Gak mau ikut maulid.
0: Ini pun aneh ngajaknya. Ikut di mana dia? Di kantong.
2: Bisa kan gitu.
0: Bisa di
2: bisa di kantong ya.
3: Ini hujan enggak Yuna?
0: Hujan ya? Di Sigli hujan juga enggak?
2: Di sini hujan juga, tapi ini kita cerita.
3: Kalau di sini hujan, udah hujan kabut tadi Sayuna.
0: Ah ya ampun, tapi kan kalau misalnya nah, ada.
3: Di jalan, ini baru pulang tadi kabut, pasang-pasang lampu kereta siang malam Sayuna.
0: Kalau ada hujan, biasanya kabutnya semakin menipis, Bang Riki.
3: Iya, tapi kan siang malam kabut kali Sayuna.
0: Oh, semoga segera
3: ya,
0: ini.
3: Di Bandang Air dulu sama ya tipis. Kalau di Pekanbaru masih tebal kainnya.
0: Masih tebal ya, berarti pakai masker terus ya, Bang Riki ya.
3: Iyalah.
0: Jaga kesehatan, Bang.
3: Iya, ini aja udah pilek nih kainnya.
0: Apa tuh?
3: Udah pilek.
0: Udah pilek ya. Berarti tuh harus ya. Ini dua lapis pakainya maskernya.
3: Lagi.
0: Nah. Karena juga jadi Yuna kan
3: pakai sabut tangan dan Yuna.
0: Iya, udah sampai pakai sabut iya. Tangan setebal itu tetap mengganggu pernafasan ya.
3: Iya, Yuna. Karena kayak kamar sekarang.
0: Ya Allah, sabar ya. Kalau ini juga
3: yang Yuna jam 10 itu kabut tebal, pasang-pasang lampu semua kendaraan.
0: Kualitas udara juga udah semakin buruk ya di sana ya.
3: Iya.
0: Ya Allah, sabar ya. Jadi sekolah-sekolah tutup dong di sana.
3: Sekolah ada yang tutup, ada yang sekolah. Paling-paling yang tutup anak-anak sih, Kayuna.
0: Karena bukan cuma sekolah kan, penerbangan juga banyak yang tutup kan, terganggu penerbangan
3: iya,
0: juga ya.
3: Kalau yang tutup tuh anak-anak sekolah nggak ada sekolah ya.
0: Tapi untuk masker, masker aman, stoknya di sana banyak ya?
3: Banyak.
0: Aman. Oke, okay, Bang Riki, Kak Ani mau request lagu apa? Kita era 2010, lagu-lagu band, lagu-lagu.
3: Bang Riki, SD2 bahasa Sayuna Tidekan.
0: Judulnya apa?
3: Sayuna Tidekan, judulnya SD2 bahasa.
0: Cari pacar lagi, boleh?
3: Ah, boleh.
0: Oh, Kak Ani dia mau cari pacar lagi, Kak Ani.
2: Itulah, udah sering mati-matiin HP sekarang.
0: Iya, ada cewek lain dia tuh, Kak. Ayo.
2: Kayak itulah kayaknya.
0: Ya. Kita juga bisa cari lain, Kak Ani.
2: Oke.
3: Nah, enggak mungkin pacar yang lain. Kan Kak Ani kan setia dia sama Bariki.
2: Enggak, siapa tahu ngomong aja Kak Yuna ya.
0: Iya. Kak Ani request lagu apa kakak?
2: Lagi Raja Satu Berdua kayak
0: satu
2: gitu.
0: Berdua
2: dia
0: ya.
2: Jadi lain kita.
0: Kita juga cari. Salam-salamnya untuk siapa?
3: Grandma pertama.
0: Oke.
3: Ah udah tuh bakal itu siapa namanya?
0: Siapa tuh?
2: Pak Tarmizi.
0: Ya. Betul.
3: Kembali Bang Tarmizi. Sehat-sehat selalu ya Bang.
0: Oke.
2: Buat Kak Sa lagi yang di mana Kak?
0: Di Kota Langsa.
3: Iya.
2: Habis itu buat Mr. D.
0: Buat Mr. D. Terus.
2: Terus buat Kak. Buat Kak Yuna.
0: Terima kasih.
2: Buat Kak Nisa.
3: Hati-hati Kayuna ya.
2: Kayak gitu ya.
0: Iya.
2: Nah, spesial buat Bariki, semoga enggak cari lain.
0: Ternyata Kak Aninya takut.
2: Kalau Bariki cari lain kita kan bisa gitu ya. Enggak lah, cuman kan lagu aja kayak gitu.
0: Oke. Okay. Semangat ya untuk berdua ya, baik-baik ya.
2: Oke.
0: Dah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Mbak Rere tadi lagu Pilihlah Aku dari Krisdayanti ya. Boleh, nanti Yuna putarkan lagunya. Berikutnya siapa lagi yang ingin bergabung di malam minggu ini bersama Yuna di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, assalamualaikum.
4: Salam, Kak Yuna.
0: Hai, dengan siapa ini?
4: Bundani.
0: Bunda?
4: Bundani ya, Bundani.
0: Bundani. Sama anak. Bundani ah. Yang ada di?
4: Di Ila.
0: Di Jalan Ila. Ila itu berarti jalan mana sih? Sawang ya? Bukan. Eh, kemana itu? Jalan Ilanya tuh masuk ke Buloh kah? Nisam kah? Atau apa dia?
4: Ini kakak, ini kak di Pasar Ila.
0: Oh, Pasar Ila namanya. Yuna gak tahu lagi, belum pernah Yuna ke Pasar Ila. Ada apa di Pasar Ila?
4: Ada orang jualan apalah, nanti pokoknya kakak Yuna kesini lah ya, rumah apa namanya, rumah anak muda itu kan, nanti tahu nanti. Tapi Falda gak tahu.
0: Gak
4: Falda
0: tahu.
4: Kan gak tahu.
0: Di mana itu?
4: Simpang Kakak. Ah.
0: Oh, Jalan Ila itu Simpang Kakak. Oke, Bunda mau request lagu apa Bunda nih? Anak-anak mau dengar lagu apa boleh requestnya? Silakan.
4: Icut ini mau apa nih lagu?
0: Lagu apa, Cut?
5: Ada lagu apa malam nih, Kak?
0: Lagu tahun 2010. Mau lagu Syahrini boleh, Agnes Monica, Afgan, Vidi, Judika, semua boleh. Geisha boleh, Noah boleh, Kota, Viera, boleh semua.
5: Syahrini deh, request mama.
0: Ai, apa judulnya Syahrini yang enak?
6: Lagu itu coba tanya.
0: Kayak mana, kayak mana? Sesuatu. Cinta kamu cinta palsu. Sesuatu. Gitu.
5: Iya, iya.
0: Oke, nanti lagu Sesuatu aja. Kan si Syahrini kan sering ngomong gitu kan. Sesuatu, iya. Gitu kan. Oke, boleh, boleh, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bunda? Silakan.
5: Hah? Salamnya buat Kak Yuna.
0: Terima genase. Salam
5: Kak Robi.
0: Buat Bang Robi. Siapa lagi? Dek Cuk.
5: Buat semuanya lah.
0: Oke deh. Semuanya dapat salam dari Bunda Ni dan Dek Cuk ya.
5: Ada di ERI ya.
0: Iya. Terima kasih ya.
5: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu dia pendengar kita dari Jalan Ila yang sudah bergabung malam hari ini. Berarti Yuna sudah punya banyak nih lagu. Dari Syahrini, Sesuatu, Cari Pacar Lagi dari ST12. Ada juga Pilihlah Aku dari Kris Dayanti untuk Mbak Rere. Mbak Rere udah tidur kali ya. Tadi Mbak Rere bilang gini, Kak Yuna jangan dong lagunya Seventeen, itu lagu sedih. Waduh, tadi iya sih lagu itu kan lagu memang kayak lagu berita duka kan. Berarti Mbak Rere lagi sedih baru terima berita duka dong ya. Boleh share dong Mbak, jika berkenan. Yuna terima telepon lagi, satu penelpon lagi boleh di ruang rindu kita malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, apa kabar Yuna?
0: Halo Bu Eli.
1: Iya, apa kabar?
0: Sehat? Baik, sehat Bu Guru. Ibu Eli sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, malam minggunya gak kemana-mana nih, di rumah aja.
1: Iya, di rumah aja. Stay at home.
0: Stay at home ya. Oke, okay. Jadi memang gak kemana-mana ya. Cuman menikmati iya. RRI aja. Dari jam berapa dengerin Pro 1 RRI Lok Sumawi malam ini?
1: Tadi ada buka sebentar, nelpon gak masuk-masuk. Terus tutup lagi.
0: Terus?
1: Ini belum buka.
0: Masuk lagi.
1: Coba dulu, rupanya masuk.
0: Oh gitu, jadi keluar masuk, pergi lagi, masuk lagi gitu ya. Oke,
1: iya, sekarang tadi rame kali kayaknya.
0: Memang malam minggu adalah malam yang paling rame dan yang paling asyik sekali. Ibu mau request lagu apa malam ini?
1: Dari Goliat.
0: Boleh, judulnya?
1: Masih di sini.
0: Masih di sini untuk setia. Bukan ya?
1: bukan itu.
0: Kayak mana lagunya?
1: Aku coba. Pokoknya enak lagunya.
0: Masih di sini, masih denganmu ya.
1: Iya, Oke.
0: Sudah Yuna siapkan. Nanti abis lagu Republik Yuna putar ya.
1: Oke, makasih.
0: Salam-salamnya enggak ada nih.
1: Yang suka dengar lagu ini aja.
0: Oke, ada yang suka, ada yang sama. Suka lagu Goliat, dapat salam dari Bu Eli di Simpang 4 Lok Sumawi ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke deh, terima kasih Ibu sudah bergabung bersama kami. Selamat malam Minggu.
1: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Iya. Bu Eli gak kemana-mana katanya. Menghabiskan waktu bersama dengan keluarga atau hanya untuk menyaksikan video-video viral yang ada di media sosial atau juga sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Terima kasih. Dan yang sudah request lagu tapi sabar menunggu. Untuk Marsha, request lagunya lagu terbaru 2026. Jadi belum bisa Yuna putar sekarang. Nanti kalau udah abis request-request semua, baru Yuna putarin. Jadi harap menunggu dan terus menanti lagu-lagu ini ya. Nanti akan Kak Yuna putarkan mungkin sebelum jam 11. Kalau masih ada yang mau gabung silakan ya. Kirim pesan WhatsApp juga boleh, telepon juga boleh. Di malam minggu ini, Yuna masih terus bersama dengan Anda yang menikmati suasana hujan dan suasana malam minggu yang tidak terlalu cerah di luar sana. Hati-hati di jalan ya, semoga perjalanan Anda aman, nyaman, karena di sepanjang jalan banyak perbaikan-perbaikan jalan juga yang sedang dilakukan ya, untuk pembuatan drainase, pembuatan jalan-jalan berlubang, juga banyak jalan yang sedang ditutup. Jadi emang butuh konsentrasi tinggi Anda yang sedang berkendara.

0: Satu lagi penelpon terakhir kita di malam ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Awan Lusmawi.
0: Dengan?
1: Awan Lusmawi.
0: Awan?
1: Owa.
0: Owa, oh Bang Owa. Apa kabar Bang Owa? Udah lama gak masuk RRI? Kemana aja Bang Owa?
1: Banyak jalan-jalan.
0: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan tapi hatinya tetap ada di RRI. Mau request lagu apa malam ini Bang Owa? Silakan.
1: Ini ya, Paksa Rindu.
0: Jangan Paksa Rindu dari Seventeen ya?
1: Iya.
0: Boleh, boleh, boleh. Lagi rindu sama siapa nih Bang Owa? Gak ada. Kirain ada rindu yang gak bisa tersampaikan gitu. Jadi disampaikan lewat lagu gitu. Ternyata gak ada ya. Yuna udah kepedean. Kirain lagi rindu sama Yuna gitu. Enggak ya.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Owa, ditunggu lagunya ya. Yo, assalamualaikum, selamat malam Bang Owa. Bang Owa di Loksomawe ya. Jangan Paksa Rindu juga merupakan lagu terbaru, bukan edisi 2010, tapi karena sudah menjadi penelpon terakhir kita, baiklah ya. Lagunya juga nanti akan terputar setelah Teh Hijau miliknya Marsha. Tadi Marsha udah request juga soalnya. Ya, Yuna akan susun rapi yang sudah masuk ke dalam list. Kita akan putarkan satu persatu. Yang pertama dari Kris Dayanti, Pilihlah Aku. Nanti setelah lagu-lagu requestnya juga untuk menghibur hati Mbak Rere yang sedang berduka mendengarkan kabar duka dari adiknya di Jakarta. Nanti Yuna putar Kamu di Hatiku Selamanya.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Sudah jamak dalam kehidupan kita, meminta maaf dan memaafkan adalah pekerjaan yang maha berat. Meski sudah menyadari kesalahan, namun meminta maaf kepada mereka yang telah dizalimi dan disakiti bukan perkara yang mudah. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mari menjadi diri seorang pemaaf.

Jadilah pihak yang selalu optimis dan berusaha untuk melihat kesempatan di setiap kegagalan. Jangan bersikap pesimis yang hanya melihat kegagalan di setiap kesempatan. Orang optimis melihat donat, sedangkan orang pesimis melihat lubangnya saja. Anda dapat mengembangkan keberhasilan dari setiap kegagalan. Keputusasaan dan kegagalan adalah dua batu loncatan menuju keberhasilan. Tidak ada elemen lain yang begitu berharga bagi Anda jika saja Anda mau mempelajari dan mengusahakannya bekerja untuk Anda. Pandanglah setiap masalah sebagai

0: Titik Inspirasi.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

pendengar yang kami muliakan, usai sudah kebersamaan kita sejak pagi hingga malam ini. Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Dari Serambi Mekah Aceh Utara, inilah Radio Republik Indonesia Lhokseumawe kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Serambi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan sekali di udara tetap di udara.

Selamat pagi, peringat Pro 1 RRI Leksemawe untuk hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 hadir sampai jam 12 malam nanti. Hiburan serta informasi yang pasti untuk Anda akan kami hadirkan terus pendengar jam 6, berita pagi dan informasi-informasi lain. Terus kami hadirkan untuk Anda hari ini dan sesaat lagi. Kita akan mendengarkan kumandang azan waktu sholat subuh untuk kota Leksemawe dan sekitarnya. Kami seluruh angkasawan serta angkasa semua mengucapkan selamat mulai aktivitas Anda dan selamat melaksanakan ibadah sholat subuh.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Cintailah kekasihmu sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi orang yang kamu benci. Bencilah sewajarnya saja, karena bisa saja suatu saat nanti ia akan menjadi kekasihmu." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'alad dhulumati wan nur. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syahadatan tunji qailaha yaumal ba'ts wan nusyur. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu fil Qur'an wat Taurati wal Injili waz Zabur. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi salatan tudha'afu li sahibihal ujur. Amma ba'du. Apa kabar para pendengar program Mutiara Pagi RRI Lhokseumawe hari ini? Senang sekali bisa berjumpa di masa-masa, di waktu-waktu yang kian berlalu. Kita menghadapi banyak hari libur, kita menghadapi banyak kesempatan untuk segera melakukan amal kebaikan. Karena di masa inilah kita tidak sibuk dengan pekerjaan kita. Ada libur hari Natal, ada libur tahun baru, ada libur-libur lainnya yang mungkin kita dapat manfaatkan. Bukan hanya untuk liburan, tapi untuk bersegera melakukan amal kebaikan. Kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Karena mungkin kita pernah mendengar di sebuah lagu, berbuat baik, janganlah ditunda-tunda. Karena bila kita sudah ingin melakukan satu amal kebaikan, itu artinya Allah sayang sama kita. Allah ingin agar kita terus berusaha menjadi hamba-hamba terbaik. Hari ini, kalau kita tahu bagaimana Allah mengajarkan kita, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat, dan bagi tiap-tiap umat itu ada kiblatnya sendiri. Untuk kita orang Islam, kita punya kiblat ke arah Ka'bah, ke arah kota Mekah Al-Mukarramah. Untuk orang Nasrani, mungkin mereka ke Yerusalem. Bagi yang merayakan Natal dan Tahun Baru, mereka punya kiblat sendiri. Tapi bagi kita, kita punya kiblat mengarah kemana untuk melakukan kebaikan. Fastabiqul khairat, maka bersegeralah melakukan kebaikan. Aina matakunu ya'ti bikumullahu jami'a, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dimanapun kamu berada, hari ini kita mau berada di dalam kota, di luar kota, karena kita baru saja mungkin mengalami bencana. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat baru saja mengalami bencana. Dimanapun kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semua. Dan sesungguhnya itu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Di Al-Baqarah 168 ini Allah menjelaskan bahwa apabila Allah sudah berikan kesempatan untuk kita untuk melakukan kebaikan, tapi kita tidak melakukannya, maka mungkin kita akan terjerumus ke dalam hal yang kebalikannya, yaitu ke dalam dosa. Hari ini apabila ada orang bertanya, kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Ada beberapa argumentasi, ada beberapa alasan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kenapa kita harus bersegera melakukan amal kebaikan? Yang pertama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, berlomba-lomba dalam kebaikan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Hari ini kita menjalankan perintah agama, perintah dari Allah dan perintah Rasulnya. Di surat Al-Hadid ayat 21 Allah pernah berfirman, "Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard." Berlomba-lombalah kamu, bersegeralah kamu kepada kebaikan dan kepada syurga yang luasnya seperti luas langit dan bumi. Pernah juga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lail mudlim." Bersegeralah melakukan amal kebaikan sebelum datang berbagai fitnah seperti malam yang gelap gulita. Apabila tiba masa fitnah, ketika hari-hari mulai berganti, tahun berganti, kita di tahun 2025 masuk ke tahun 2026. Artinya kita semakin dekat dengan kiamat. Semakin dekat dengan kiamat, kita artinya sudah masuk ke alam fitnah, di mana fitnah itu menjalar bagaikan malam yang gelap gulita. Sebelum ini tiba menjadi malam yang begitu kelam, sehingga kita tidak bisa lagi membedakan yang mana kebaikan dan keburukan. Di saat itulah kita harus bersegera, berlomba-lomba menuju kebaikan. Para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, Berlomba untuk melakukan amal kebaikan juga menjadi peluang untuk meraih aliran pahala yang terus tiada putus. Kita mungkin bisa menjadi pionir, menjadi pendahulu, menjadi pencetus, menjadi orang yang mengajak orang lain melakukan amal kebaikan, dan ini akan menjadikan amal jariah, pahala yang terus mengalir bahkan walau kita sudah meninggal dunia. Pernah suatu ketika sahabat Rasulullah yang bernama Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu siang, di suatu tengah hari. Di saat itu ada sekelompok dari Madi Mudar yang berbaju lusuh. Mungkin seperti orang yang terkena bencana yang kita bantu dengan bantuan ala kadarnya dengan baju-baju bekas yang layak pakai. Saat itu ada seseorang yang berbaju lusuh dan menenteng pedang. Kondisinya begitu sangat mengenaskan. Lalu Rasulullah bersedih dan memerintahkan Bilal untuk melakukan azan dan iqamah. Lalu Rasulullah setelah sholat berkhutbah dan menyeru mereka untuk bersedekah. Datanglah seorang ansar yang membawa kantong yang penuh dengan makanan, hingga tangannya tidak mampu melentengnya karena begitu banyak makanan yang dibawanya. Kemudian orang lain begitu melihat orang ansar ini membawa sedekah, orang lain pun ikut. Seperti kita yang menggalang donasi untuk korban bencana yang baru saja melanda di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Begitu satu orang menyumbang, yang lain ikut. Ikut menyumbang, oh saya juga bantulah. Sehingga begitu banyak orang yang bersedekah karena mengikuti sedekah yang diberikan oleh orang ansar tersebut. Lalu saat itu Rasulullah matanya berbinar-binar dan begitu senang sambil beliau bersabda dengan sebuah hadis yang mungkin sering kita dengar, yaitu hadis sahih riwayat Muslim, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa umila biha ba'dahu kutiba lahu mithlu ajri man amila biha wa la yanqusu min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melaksanakan suatu sunnah, suatu contoh kebaikan dalam Islam, lalu kebaikan ini ditiru oleh orang-orang lainnya, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikuti amal kebaikannya tanpa mengurangi amalan dia sedikit pun juga. Bayangkan apabila hari ini kita membantu menggalang donasi untuk korban-korban saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Lalu donasi kita diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Kita lihat bagaimana seorang sahabat Ansar ini yang memberi contoh sedekah dan diikuti oleh orang lainnya, ternyata pahala sedekahnya memberikan keteladanan yang jauh lebih besar dan pahala yang tiada putus. Inilah yang disebut pahala jariah. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Orang yang mau melaksanakan amal kebaikan dengan segera juga mendapatkan peluang emas untuk mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersegera di bidang kebaikan memungkinkan kita untuk mendapatkan peluang emas yang tidak bisa didapatkan oleh orang yang lamban dan tidak sigap dalam melakukan amal kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan tentang golongan orang yang bisa masuk surga tanpa hisab, yang berjumlah 70 ribu orang. Dan apa ciri-ciri serta sifat kebaikan mereka? Saat itu seorang sahabat yang bernama Ukasyah bin Mishan berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mohonkanlah kepada Allah agar aku termasuk dari 70 ribu orang yang bisa masuk surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah bersabda, wahai Ukasyah bin Mishan, kamu termasuk golongan mereka. Kemudian seorang laki-laki kembali berdiri dan berkata, ya Rasulullah, mohonkan juga kepada Allah agar aku termasuk golongan mereka, golongan orang yang masuk surga tanpa hisab. Lalu Rasulullah menjawab, sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didahului oleh Ukasyah. Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya orang yang menunjuk tangan pertama, orang yang merebut kesempatan pertama, karena kesempatan ini tidak datang dua kali. Hanya 70 ribu orang yang berhak masuk surga tanpa hisab. Ukasyah bin Mishan mau berdiri langsung menunjuk tangan dan bersegera berlomba untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Begitu ada orang kedua, langsung Rasulullah menjawab, sabbakaka bihi ukasya. Ketika Rasulullah bersabda sabaqaka bihi ukasya, artinya kamu sudah keduluan karena tidak sigap dan juga lamban dalam mencari peluang dalam mengejar kebaikan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Saat kita berlomba mengejar kebaikan, kita juga bisa mengoptimalkan waktu yang sempit. Karena kalau kita bersegera melakukan amal kebaikan, kita tahu jatah umur kita itu berkurang. Setiap hari ada yang ulang tahun, dan artinya kita semakin menghabiskan waktu umur kita di dunia. Jadi kalau kita sadar bahwa jatah umur kita sudah berkurang, kita harus segera melakukan amal kebaikan sebelum waktu kita habis di dunia ini dan kita menghadap Allah untuk selamanya. Hari ini kita lakukan amal kebaikan seoptimal mungkin sebelum datang berbagai kendala yang melanda. Karena Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, "Badiru bil a'mali sab'an hal tandiruna ila faqran, munisan aw ghaniyan mutqiyan, aw ghaniyan mutqiyan aw maradan mufsidan aw haraman mufannidan, aw mautan mujhiran, awid dajjala fasyarru ghaibi yuntadaru awis sa'ata fasa'atu adha wa ammar." Bersegeralah melakukan amal kebaikan, kata Rasulullah. Karena tujuh hal. Ada tujuh hal yang membuat kalian tidak boleh menunda-nunda dalam melakukan amal kebaikan. Tidaklah kalian menunggu kecuali ada kemiskinan yang membuat kalian lalai. Begitu kita menunggu, ternyata kita malah dihadapkan dengan kemiskinan yang membuat kita tidak sempat berbuat kebaikan karena kita lalai dengan kemiskinan kita. Kita jadi berlomba-lomba untuk menghapus kemiskinan kita daripada mau berlomba-lomba untuk mengejar kebaikan. Ataupun kekayaan yang mendorong tindakan melampaui batas. Terkadang sebelum kita mau berlomba-lomba melakukan kebaikan, kita diberikan kekayaan, tapi kekayaan itu membuat kita malah melampaui batas dengan hal-hal yang dilarang oleh agama, dan artinya kita tidak sempat juga melakukan kebaikan. Terkadang sebelum kita mau berlomba melakukan kebaikan, kita terkena sakit yang merusak jiwa dan raga kita. Kita harus mengejar kebaikan sebelum kita menderita sakit ataupun usia tua yang membuat kita binasa. Begitu kita usia sudah tua, sudah lemah, kita tidak sanggup lagi melakukan kebaikan. Sekaranglah, sebelum usia kita terlanjur menjadi lebih tua. Ataupun kata Rasulullah, kita tiba di masa kematian yang mengantar kita ke akhirat. Ketika tiba kematian, kita tidak sempat lagi melakukan amal kebaikan. Sebelum kematian tiba, bersegeralah melakukan kebaikan. Ataupun yang terakhir, yang ketujuh, kata Rasulullah, bersegeralah kalian melakukan kebaikan sebelum tiba, yaitu Dajjal. Dan Dajjal inilah hal yang paling buruk yang ditunggu-tunggu, yaitu kiamat. Dan kiamat ini adalah hal yang lebih memilukan. Hadis ini adalah riwayat Tirmizi. Dan membuat kita sadar bagaimana kita harus segera berusaha untuk melakukan amal kebaikan dengan segera tanpa harus menunggu-nunggu waktunya tiba. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Setelah kita mengetahui alasan-alasan kenapa kita harus menyegerakan amal kebaikan, ada satu hal yang mungkin dapat kita renungi tentang bersegera melakukan amal kebaikan. Ada orang-orang sebelum kita, ada orang Nasrani yang dulu merayakan Natal, dan juga orang Yahudi dan Majusi yang juga merayakan tahun baru. Tapi kita, umat muslim, dituntut untuk bersegera melakukan amal kebaikan dimanapun kita. Ada banyak begitu musibah yang terjadi. 26 Desember kemarin kita baru saja memperingati 21 tahun tragedi tsunami. Sudah 21 tahun berlalu dan membuat kita sadar bahwa sebenarnya kita harus segera melakukan amal kebaikan karena kita gak tahu musibah itu kapan datang. Dan dengan inilah kita mampu mengungguli umat-umat terdahulu. Saat umat-umat terdahulu, orang-orang sebelum kita yang lalai, tidak sempat melakukan amal kebaikan, bahkan mereka sudah saat ini tidak lagi bersama kita. Bagaimana Rasulullah bangga dengan kita di hari kiamat karena kita lebih baik dari umat-umat terdahulu. Bahkan kaum-kaum terdahulu, umat-umat sebelum Nabi Muhammad, mereka yang punya umur yang lebih panjang pun bahkan tidak bersegera melakukan kebaikan. Nah inilah Rasulullah ingin berbangga dengan kita yang mau bersegera melakukan kebaikan. Dalam sebuah hadis surat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, "Tazawwajul al-wadud al-walu fa inni makathirum bikumul umam." Menikahilah wanita yang berkasih sayang dan berpotensi banyak keturunan, karena aku akan bangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nantinya. Bukan hanya banyak dari segi kuantitas, tapi juga baik dari segi kualitas. Bagaimana posisi umat-umat terdahulu hanya sampai pada posisi muqtashid, tapi kita harus sampai pada posisi as-sabiqun, yaitu orang-orang sabiqul khairat. Ketika di surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, "Tsumma awratsnal kitaba alladziina astafaina min ibadina, faminhum dhalimun li nafsihi, waminhum muqtashid, waminhum sabiqun bil khairat biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami pilih di antara hamba-hamba kami, kata Allah. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dhalimun li nafsihi. Di antara mereka ada juga yang pertengahan, muqtashid. Mungkin orang-orang terdahulu cuma sampai pada tingkat muqtashid. Dan di antara mereka, diharapkan dari kita semua para pendengar Mutiara Pagi pada hari ini, yang lebih dahulu berbuat kebaikan atau sabiqul lil khairan. Dengan izin Allah biiznillah, dan itulah karunia yang amat besar. Para pendengar RRI program Mutiara Pagi yang dirahmati Allah, sabiqul lil khairat adalah posisi orang yang bersegera melakukan amal kebaikan yang wajib maupun yang sunnah, bersegera melakukan kebaikan, meninggalkan larangan, mengerjakan yang halal dan juga yang sunnah, mengerjakan yang diperintahkan yang wajib serta meninggalkan yang haram maupun yang makruh. Dan inilah yang membuat kita akan menjadi umat yang berkualitas dan mampu menjadi kebanggaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nantinya di hari akhirat kelak. Hari ini di tengah derasnya arus informasi, RRI hadir bersama program-program unggulan seperti program Mutiara Pagi hari ini yang membawa kita ke sebuah nuansa yang penuh inspirasi agar kita selalu berlomba-lomba melakukan amal kebaikan. Ustadz Gunawan bersama Dinas Pendidikan Dayah dan Syariah Islam Kota Lhokseumawe mengajak seluruh pendengar program Mutiara Pagi untuk mau bersegera melakukan amal kebaikan apapun yang kita bisa. Karena di sinilah kesempatan kita. Kita tidak tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi. Kadang hari ini, kadang esok, kadang lusa kita berpulang ke rahmatullah. Minimal ada kebaikan yang bisa kita lakukan dan menjadi kenangan bagi orang-orang yang kita tinggalkan. Tanpa kesungguhan dari kita dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, kita perdengarkan program kebaikan melalui corong informasi Radio Republik Indonesia yang menjadi radio tanggap bencana terhadap bencana di Aceh dan Sumatera. Hari ini kita sebarkan program kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kita dan insya Allah akan menjadi pahala jariah bagi kita dan keluarga kita nantinya. Mungkin ini saja yang dapat Ustadz Gunawan sampaikan pada kesempatan singkat ini. Insya Allah kita semua akan bertransformasi menjadi orang-orang yang bersegera melakukan amal kebaikan. Dan pastinya kita harapkan ini akan tertular kepada orang-orang sekitar kita dan akan melahirkan generasi-generasi ke depan yang membuat negeri kita Indonesia menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: pagi, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe. Terima kasih untuk Anda yang saat ini bersama kami di Pro 1. Dan pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan mengikuti berita pagi. Fokus berita liputan dari tim redaksi RRI Leksemawe. Dari sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Leksemawe.

Tim redaksi RRI Lhokseumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Anjuran penggunaan bahasa daerah di Lhokseumawe kepada kalangan generasi muda dinilai belum sepenuhnya berjalan. Disperindak Koplok Semawe dukung pelaksanaan Creative Fest Day RRI bersama BSI. Dan pendengar bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, meskipun Wali Kota Lhokseumawe Saidie Abu Bakar telah melaunching wajib penggunaan bahasa Aceh di hari Jumat, namun anjuran penggunaan bahasa daerah ini di kalangan generasi muda dinilai belum sepenuhnya berjalan, terlebih di daerah-daerah perkotaan. Ketua Majelis Adat Aceh MAA Kota Lhokseumawe Saifuddin Saleh mengatakan penggunaan bahasa daerah di Lhokseumawe oleh generasi muda atau Gen Z masih menjadi tantangan, terlebih di daerah perkotaan seperti contoh hasil penelusurannya di sekolah-sekolah. Siswa dan pelajar masih dominan berbahasa Indonesia daripada bahasa Aceh.
1: Penggunaan bahasa Aceh yang dianjurkan di Kota Lhokseumawe itu hari Jumat sesuai dengan deklarasi yang telah dipimpin oleh Bapak Wali Kota setahun lalu. Itu hari Jumat jatuhnya. Penggunaan bahasa Aceh di kantor-kantor memang dominan kami lihat pada rapat-rapat, pada pertemuan-pertemuan pada hari Jumat memang menggunakan bahasa Aceh.
2: Ya, kalau di sekolah-sekolah saya lihat memang masih kurang. Kita turun ke sekolah-sekolah, itu mereka menggunakan bahasa Indonesia yang dominan punya di Bandar Sakti, SD, SMP, SMA. Malah penguasaan bahasa Aceh tidak begitu baik bagi mereka. Kita komplain ke guru, tapi guru mengatakan di sini sendiri tidak ada mata pelajaran bahasa Aceh karena sulitnya mencari guru atau sulitnya memasukkan dalam sistem pendidikan nasional. Apa yang kita harapkan, masih perlu dorongan-dorongan lagi, masih perlu sosialisasi dan komunikasi yang dilakukan langsung oleh para pihak. Ini karena ini, kalian pokoknya rumah-rumah tangga itu di perkotaan cenderung sekali menggunakan bahasa Indonesia dengan anak-anaknya. Telepon saja berbahasa Indonesia, pada Aceh sejati.
0: Lebih lanjut dikatakan, belum sepenuhnya berjalan anjuran wali kota ini, selain disebabkan karena sudah menjemuknya masyarakat, seperti di daerah perkotaan, di mana makin banyaknya masyarakat dari luar daerah. Terlebih adanya keengganan dari masyarakat pribumi yang berbahasa Aceh, seperti contoh orang tua dengan anak, masih dominan berbahasa Indonesia daripada bahasa Aceh. Untuk itu pihaknya berharap orang Aceh harus sesering mungkin berbicara dengan bahasa daerah dengan anak-anak mereka. Pendengar, bagaimana perkembangan bahasa Aceh di kalangan Gen Z saat ini di Kota Lhokseumawe, dan kita ikuti wawancara reporter Maimun bersama akademisi dari Unimal, Muklis. Silakan.
3: Pak Muklis, perkembangannya.
4: Perkembangan bahasa Aceh sekarang ini sebagaimana yang kita lihat ya, dari kehidupan sehari-hari berkurang. Dalam arti kata begini, tidak semua masyarakat itu bertutur kata dengan bahasa daerah, bahasa Aceh, terutama generasi muda yang terkadang memang itu ayah dan ibunya sendiri orang setempat, orang Aceh maksudnya ya. Tetapi dalam percakapan sehari-hari itu berkurang menggunakan bahasa daerah sendiri.
3: Saya kira tantangan yang ada hadapi bahasa Aceh ini ke depan.
4: Tantangannya adalah jika ini dibiarkan, maka akan penggunaan bahasa Aceh sendiri akan berkurang jika ini dibiarkan. Dalam arti kata tidak dilakukan sosialisasi, tidak dilakukan edukasi, dan tidak dilakukan pentingnya berbicara dengan bahasa daerah. Karena yang sebagaimana kita ketahui bahwa bahasa Aceh ini adalah merupakan sebuah khasanah budaya yang juga menjadi hal yang perlu dilestarikan, ya. Karena bahasa ini menunjukkan identitas, dan juga dalam bahasa Aceh itu terkandung nilai-nilai kearifan lokal, terkandung nilai-nilai komunikasi lokal juga. Nah, jadi yang mungkin tidak bisa semua persoalan itu bisa diutarakan dengan bahasa nasional, tapi ada persoalan yang lebih tepat, lebih elok jika itu dituturkan dengan bahasa daerah.
3: Iya. Nah, harapan tentunya kepada pemerintah agar bahasa Aceh bisa terus terlestarikan nih di Aceh.
4: Nah, harapan kita agar bahasa Aceh itu bisa dilestarikan ya di Aceh itu, yang pertama itu harus ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, yaitu supaya banyak penuturnya agar ini tidak hilang, ya. Mulai misalnya generasi muda diajak untuk dapat berbicara dengan bahasa Aceh. Tentu dalam hal ini adalah bahasa Aceh yang yang bukan sekedar umumnya, tetapi juga ada pengkajian khusus, ada pembelajaran khusus terkait dengan bahasa Aceh itu sendiri. Jadi bukan hanya sekedar bahasa sehari-hari, namun ada nilai sastra yang ada di situ. Jadi itu satu. Yang kedua, selain daripada itu, pemerintah daerah terutama ya, itu bisa mewajibkan satu hari di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta mungkin di daerah kita ini untuk bertutur kata dengan bahasa Aceh, baik itu dalam pelayanan ya, dalam memberikan pelayanan itu bisa bertutur kata dengan bahasa setempat. Jadi dengan begini kita rasakan bahasa Aceh itu tidak akan hilang ya, akan hilang, karena hilangnya suatu bahasa daerah maka itu menjadi indikator hilangnya juga kebudayaan asli atau yang menjadi identitas di daerah tersebut. Nah, upaya-upaya yang lain adalah bagaimana kehidupan bahasa Aceh itu sendiri itu ada dilakukan kompetisi ya, dilakukan kompetisi, misalnya kompetisi berbagai macam kebudayaan tutur dalam bahasa Aceh itu banyak ya, ada him, ada hadimaja, ada cae atau syair ya, dan juga ada seperti merukun. Nah, ini merupakan penyampaiannya itu lebih cepat, lebih tepat, lebih elok tuh dengan bahasa daerah, yaitu dengan bahasa Aceh sendiri. Nah, ini yang harus digalakkan oleh pemerintah, selain daripada menjaga identitas budaya, juga menjaga supaya bahasa Aceh ini tidak musnah. Karena bahasa Aceh ini sangat kaya sekali dengan berbagai bahasa-bahasa daerah, bahasa lainnya juga. Karena Aceh juga bahasa serapan, ya. Jadi lebih ini lagi, apalagi di Aceh itu sendiri ada 3 dialek besar ya. Dialek utama itu bahasa Aceh, pantai utara, pantai barat, dan juga pantai misalnya, dan juga di Aceh Besar. Nah, seperti itu kira-kira.
3: Baik, terima kasih Pak Mutu.
4: Ya, sama-sama.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: PLT Kabid Koperasi dan UKM Kota Loksmawe Gufron Nuristan mendukung pelaksanaan Creative Fest Day yang digelar melalui kolaborasi Bank Syariah Indonesia dan RRI Loksmawe. Gufron Nuristan mengatakan kegiatan tersebut merupakan langkah positif untuk memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan bagi para pedagang yang berjualan di lokasi kegiatan. Gufron menambahkan, Creative Fest Day tidak hanya menjadi ruang kreativitas dan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk mempromosikan produk dan memperluas jangkauan pemasaran. Dan ia berharap kolaborasi RRI Loksmawe dan BSI melalui kegiatan tersebut dapat terus berlanjut dan dilaksanakan secara rutin sehingga memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha lokal.
6: Harapan kami kepada RRI dan BSI agar kegiatan tersebut sering dilaksanakan atau rutin untuk dilaksanakan guna untuk memberdayakan teman-teman pelaku usaha yang ada di Kota Loksmawe khususnya.
0: Gufron menilai kegiatan yang melibatkan masyarakat dan pelaku UMKM dapat membantu meningkatkan aktivitas ekonomi sekaligus mendorong tumbuhnya usaha-usaha lokal di Kota Loksmawe. Karena itu ia berharap Creative Fest Day menjadi salah satu wadah promosi yang berkelanjutan bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk mereka kepada masyarakat luas. Gufron Nuristan juga mengapresiasi kolaborasi RRI Loksmawe dan BSI yang menghadirkan ruang bagi masyarakat untuk berkreasi sekaligus mendukung pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Seorang pemuda asal Aceh Utara memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha kebun melon sekaligus mengapresiasi generasi muda menekuni sektor pertanian. Selengkapnya disampaikan Khairun Nisa.
7: Sektor pertanian masih kurang dilirik sebagian generasi muda. Kondisi ini mendorong agroedwisata kebun melon bernama Miharupram di Aceh Utara mengenalkan pertanian modern sekaligus mengajak anak muda untuk terjun ke sektor pertanian. Pemilik Miharupram Abdul Hamid mengatakan, Miharupram dibangun untuk memberikan edukasi kepada generasi muda karena pertanian dinilai memiliki peluang yang menjanjikan di masa depan.
8: Yang terutama kita memberikan edukasi kepada generasi muda untuk terjun di sektor pertanian karena sektor pertanian ini juga sektor yang sangat menjanjikan untuk masa depan generasi muda. Makanya dengan hadirnya Miharupram ini semoga menjadi inspirasi kepada generasi muda Aceh dan Indonesia untuk terjun di sektor pertanian.
7: Untuk mendukung pengelolaan kebun, Miharupram menerapkan sistem smart farming yang memungkinkan suhu ruangan, penyiraman, dan pemupukan diatur melalui telepon seluler menggunakan aplikasi Nido. Sistem tersebut juga dapat diatur dari jarak jauh selama terhubung dengan internet, termasuk menjadwalkan penyiraman secara otomatis setiap 2 hingga 3 jam. Tak hanya mengembangkan budidaya melon, Miharupram juga menjadi tempat praktik bagi siswa dan penelitian bagi mahasiswa. Abdul Hamid menyebut pihaknya telah bekerja sama dengan sejumlah sekolah menengah kejuruan untuk kegiatan PKL serta perguruan tinggi untuk penelitian. Menariknya, fasilitas tersebut diberikan secara gratis. Saat ini Miharupram baru memiliki satu greenhouse. Kondisi ini membuat panen melon hanya dapat dilakukan sekitar 3 bulan sekali, sementara kebutuhan pasar dan permintaan pengunjung semakin tinggi. Untuk meningkatkan produksi, Abdul Hamid berharap ada dukungan dan kolaborasi dari pemerintah agar jumlah greenhouse dapat ditambah.
8: Jadi harapan besar semoga pemerintah bisa hadir, berkolaborasi, dan bisa membantu ada beberapa greenhouse ke depannya. Karena ini juga wisatawan banyak yang meminta produksinya continue.
7: Dengan tambahan greenhouse, panen diharapkan bisa dilakukan lebih sering sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar dan pengunjung. Dari Aceh Utara, Khoirunisa Panjaitan melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penanganan orang dengan gangguan jiwa di Aceh Utara masih menghadapi tantangan serius. Selain peningkatan angka kasus pasung, minimnya dukungan dan penolakan dari pihak keluarga menjadi pemicu utama pasien kembali mengalami kekambuhan. Berikut disampaikan Maulina.
9: Upaya penanganan orang dengan gangguan jiwa di Kabupaten Aceh Utara masih terus menghadapi jalan terjal. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, jumlah ODGJ yang mengalami tindakan pemasungan kembali naik menjadi 18 kasus. Kepala Bidang P2P Dinkes Aceh Utara Dr. Ferianto menyatakan bahwa kendala terbesar saat ini terletak pada dukungan lingkungan keluarga. Banyak pasien yang telah dinyatakan stabil usai dirawat di RSJ Banda Aceh, namun kembali mengalami kekambuhan akibat ditolak oleh keluarga dan tidak mendapatkan pengawasan konsumsi obat secara teratur.
10: Itu keluarga tidak mendukung, otomatis obatnya kan tidak terkontrol lagi nih.
11: Betul.
10: Dia nggak rutin minum obat, sehingga kemungkinan kekambuhannya akan timbul lagi.
12: Harus ada dukungan lingkungan sekitar untuk menjaga kesehatan mereka sehingga mereka tidak kambuh lagi. Jadi kita harus duduk bersama lintas sektor, rumah sakit, dinas kesehatan, kemudian puskesmas, dan terkait lain seperti dinas sosial, WH, untuk penanganan selanjutnya, termasuk masyarakat sendiri. Jadi ada tokoh masyarakat yang terlibat agar semua peduli terhadap saudara-saudara kita, agar mereka kembali bisa mandiri, hidup sehat, hidup layak seperti masyarakat biasa.
9: Sebagai upaya pencegahan dini, Dinkes Aceh Utara kini gencar masuk ke lingkungan sekolah. Untuk merangkul generasi muda, para siswa diajak peduli terhadap sesama rekan yang mengalami tekanan mental maupun tindakan perundungan. Kedepannya, koordinasi lintas sektor bersama dinas sosial dan tokoh masyarakat terus diperkuat agar tercipta ruang pemberdayaan serta penampungan yang layak bagi para pasien pasca perawatan. Rizky Maulina melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Leksemawi. Serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Leksemawi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Luxmen, selamat pagi untuk Anda semuanya. Fokus pagi yang sudah kita dengarkan untuk pagi hari ini, pendengar, menemani Anda di hari Minggu ini 11 Oktober 2026, lagu-lagu Aceh. Ya, sebelum kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta di jam 7. Creative Fest Day yang sudah ada di berita pagi tadi, ya, silakan datang terus di pelataran BSI Luxmen di samping Masjid Islamic Center. Ini ada Creative Fest Day, acara kolaborasi RRI dan juga BSI. Seperti apa acara nanti akan seru sekali mendengar. Maka hadirin terus di Creative Fest Day untuk 2026 ini, ya. Tapi sebelumnya lagu-lagu Aceh sekali gitu kan di Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang, Agam, sebab mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Mau kemana?
1: Mau ke pasar sebentar.
0: Ikut.
1: Ngapain ikut? Cuma sebentar loh, Dek.
0: Ye, ikutlah. Kebetulan tomat habis.
1: Ya udah, sini naik. Yuk.
0: Tapi tunggu, bentar.
1: Apa lagi sih, Dek?
0: Aku mau ambil helm dulu.
1: Alah, ngapain pakai helm? Cuma sebentar, Dek.
0: Enggak. Mau sebentar, mau lama. Kalau di atas motor, aku harus pakai helm.
1: Ih, kamu ini keras kepala ya?
0: Hah? Keras kepala, abang bilang. Bang, pikir. Sekeras-keras kepala aku ini, kalau jatuh kena aspal, pecah, bang. Jadi keras mana? Kepala aku atau aspal?
2: Jangan abaikan keselamatan Anda dalam berkendara.
3: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

karena negara paling rawan bencana. Tahukah kamu, dari 193 negara yang tergabung dalam PBB, Indonesia menempati urutan kedua sebagai negara paling rawan bencana di dunia. Indonesia berada di posisi kedua setelah Filipina. Menurut data yang dirilis oleh lembaga World Risk Index atau WRI, peringkat bencana Indonesia berada pada angka 41,46 poin. Angka ini lebih kecil dari Filipina dan lebih besar dari India. Adapun 5 besar negara dengan peringkat teratas yaitu Filipina dengan poin kerawanan bencana mencapai 46,86 poin. Kedua disusul oleh Indonesia. Ketiga ada India. Dan keempat ditempati oleh Meksiko. Dan yang terakhir negara Kolombia. Perhitungan WRI dinilai berdasarkan aspek keterpaparan dan kerentanan terhadap bencana. Indeks penilaian dilakukan berdasarkan kategori paling rendah mulai dari poin 0,00 sampai 9,9 hingga kategori paling tinggi mulai dari 33 poin sampai 100 poin.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita tentu sangat bangga dan mensyukuri bahwa pemerintah Indonesia selalu memberikan uluran tangan kepada saudara-saudara kita di Pasifik.
2: Nyaru Menteng sampai hari ini masih bebas dari api, tapi nggak bebas dari asap. Sehingga dampak dari asap masih kena ke orang hutan, dan kami coba atasi

0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi di negara Fiji. Sementara paparan kabut asap akibat karhutla di Kalimantan menyebabkan 47 orang hutan harus direhabilitasi. Panama mengerahkan personil untuk menangani dampak gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,7. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 11 Oktober 2026. Saya Risti Rustarto. Satgas Terpadu Port Visit 2026 melakukan misi kemanusiaan dan diplomasi dengan menghadirkan undangan Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung di Albert Park. Kita simak laporan lengkap dari Bopi Sapulete berikut ini.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 berada di negara Fiji. Sejumlah personel Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang saat ini berada di negara Fiji mendapatkan undangan untuk menghadiri Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji yang berlangsung hari ini 10 Oktober 2026 di Albert Park. Kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Hari Kemerdekaan ke-56 negara Fiji bersama Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji Dupito Simamora dan staf, serta Atase Pertahanan Republik Indonesia Kolonel Eko Pur Indrianto. Usai mengikuti upacara kemerdekaan ke-56